0: Mas ngau kacari Walter Bana. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawak pengerap pagi di YFM ke pagi tau peninggal ya. Begolai ngau aku Sam ngau Mega Min ke pagi tau. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam ngau. Selamat pagi Mega anggap bala peninggal kita ke ningat dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke kemisi gawai.
0: Sudah kemisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tau. Bekeni ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai kemisi gawai ngagai menua Drempu tahun tu kira ke nantu pegawai dah ke Sam. Baru dah harapat ada itu aku sarannya deh. Kira ke pulai bertemu modere sebile ya. Pulai ngabala pinai bala menyade bala ne.
0: Kenyak meh. Okey, tahun tu laban ke sampai lama bisi penuh sah menyata di ne, Min. Kira nyambut pihak aja menyata di ne.
1: Nak nyambut menyak kebenar mana ngintu ke kita.
0: Ya, tang laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi. Pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua. Nyenguak ke bala. Bala ya ibu kita di menua di ne.
1: Ya, lu kita ngenat ke diri ke. Nak ngurung yang pengawak ke. Kak kedulo nungku deh.
0: Penting kena pengawalnya nak nemu ambil saya.
1: Ya, nak nemu ambil ana Sam.
0: Ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu. Kami dua Min ke pagi tu. Mai topik dua pagi wai ianya orang ke berkelimat ngau bertukut tu. Wah, kita ini ngak ne. Amin. Nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja-aja, kasutnya aja-aja. Tahu ke kita ngano ya? Aku nanya di Min.
1: Ngano ya ke?
0: Ngano kerja berjaku kia kita itu.
1: Ne, nanti orangnya berkena ke bajunya.
0: Ya, jajan. Lama ni, baju bukai ke? Tanju bukai kini, kasur bukai kini, tahu kini.
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam.
0: Ya.
1: Angka ya berkelimat kita ini. Ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini. Ya bisa kebenar. Uliah yang melinya kebenar. Tanya tadi ya berkelimat. Angka ya kak berguna ke duit berdua hari. Nanti kita nak nemu berkeni. Gaya orang bilik aranya nantai pemisik ya. Kadang orang pemisik tu ya segi nantu bergaya ya tan duit mayu ah ke mana ya berkelimat nya ukai betukutnya ya berkelimat tapi si maya ya merek ya merek mas lagi, nentang ke bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari penghadap min nanti nama tu apa tu hai nuan ambil kebandian min. Apa itu Nuan? Nuan
1: yang lain udah tanya lagi.
0: Nuan ngarap ke tadi, perfume ke Omar sekali ya meli tanya ne, meli meli namanya selipar, ramai ke bandi yang selipar ke namanya kini nama Nuan ngano ya atau kena nomin?
1: Nah, kena ba, aja.
0: Ba ekonomi kita ke dia tau muka kau tadi.
1: Di pada hari ekonomi kita ke dia tau nya. Nah, Sam kena aja, kita ngan kena berjalan, kena berumah, ama kenal
0: ne. Adalah tu kita dengan Arab me. Arab
1: kata.
0: Arab telefon baru tau kene ne.
1: Kini kita kemadai SM. Medak gaya kita ga. Nanti kita kalau ngarap kita ke kelalu negi kita medak kini gaya belanja kita. Kita kenang ya guna kita besar-sarinya. Kepatut kita itu berkelimat ngau duit atau ke belanja. Mana lagi kita guna duitnya tadi meli utai kenang ya mamat diguna kita lebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit. Biar apa kita nyimpan nyak sari. Hanya berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini. Merek ke kita?
0: Merek ke kita ini? Nanti ya, nanti maya kita nya bisi tadi. Nada salah ke kita ini? Nada
1: salah.
0: Ya nanti arti nak berkelimat tu tadi. Ya maya nada pan ya nama tu bisi hati kak meliutai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya.
1: Nak nitih ke yang besai periwak. Besai ke baik aku ane. Tapi ya.
0: Ya.
1: Ya, medak kita yang buaya.
0: Nak nyak orang kan nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti batu kuat tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut tu. Lepas kita yang suah kena jago kedekut. Ya baku kedekut tu. Kira ke jago bahasa. Bisa yang nitih ke gaya, nitih ke jago. Cengok cara kita kena. Kedekut bersenentang ni. Tapi kedekut tu bisa kami tak kami madahnya sumit.
0: Sumit. Jako kita dia ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninggal kita ninggal jako sumit tu. Sumit tu ya pedih amat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandia tu contoh kita ni ngirup kita itu nak ngirup kedai ni sari tu kita ngirup pergi lah makai tengari lusa kita itu tadi makai berkedai baru makai lemai nyutua berlama berbayar ni jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh tanya tadi kelalu sumit nggak jadi gak hanya sebut sumit kalau loke sumit menyak aku kalau pedih maka nyalek duit pedih maka melanya nak sekali nak kedua kali sekali gitu melanya orang nepi ya nyak hari bak belanja kaku to bak perkara belanja nanti betukut to bisa nyebutnya berkira gak
0: berkira ne bisa rumahnya tadi berkira ne berkira ngoro buka ya bisa ya ya betukut to ya bisa gini nyak tadi tanya tadi ya kak bak betukut mimit ngau okay semina ngoro buka itu ngau diri sebili apa kak betul kuat maya ke bisi tadi jadi berkelimat tau ya maya ya bisi ya meli yutai ke patut tang maya ya kena dain tadi ya nama tu nitih ke utak ke patut dibeli ya kak
1: nya aku tadi
0: ya berkelimat ke nya tadi
1: ya berkelimat berkelimat ke betul kuat ya berkira bas tentang ni tak patut mansut ke belanja atau ke berkira tu ya boleh ke kena kita ba pengawa contoh ni aku berbelama so ada ya berkira ke nya nya berkira ke nya ba pengawa nya nya contohnya tadi the same cara kita ngena ya meh labak aku nak jauh merti ya betukut berkira sumit sumit tu lebih lagi duit sekaki ya kak tetibo sekaki ya mainnya ya kak lelemau nak kak mansut ke duit maya kak berbayar
0: teguat nak jari
1: ya teguat nak jari nya sumit kau kami madahnya
0: ya nanti tadi ya betul kau tahu ke kak berkira jadi berkelimat tu tadi ya tadi nyaga belanja ya
1: nyaga belanja
0: nanti kadang tadi ya
1: kau ketegak ya tu sumit kau ketegak ya kedekut
0: ketegal ya ketegal ya tadi sumit kok kita ne kok ketegal ya sumit dah ya tadi ya nyaka belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida bisa bida
0: mai topik ke pagi tu nya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumbai meda sanonya ngai di baik kita berjalan ngai di baik sano okay nama ngai ngau kita berjalan lawan ke bertukut kita tak kendar ya tadi jangan tadi berkelimat ya nyaga belanja ya yang tanya kita ini yang salah namanya yang salah bertemu dengan orangnya yang lalu ngano ya sano nya mayu nama tu lalu tanya ke sano nya kalau bertukut ngoyam po baju ya ta siti ti nya ja nya ya berkelimat segagi bajunya boleh dikena ya segi-seginya meh dikena ya
1: tante orang segi rindok ke sitik bajunya nyak belama ke kena ya the same nyukai ketegal berkelimat teka bertukut ke pengerindok
0: nyukai pengerindok ke
1: sayau ke pengerindok sayau ke kerasa ya
0: okey hanya engkau bala peninggal kita bisi engkau penemu berkawal engkau bida antara orang ke berkelimat engkau bertukut tau sama tau mari penemu meh dia neh amin okey tua berinang peninggal dulu berdau maca komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru Gal Swelin sain mati tua jadi.

suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita beri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang najuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena uli malas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngga orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang lalu yang upah

0: puan ati ti sino, ati ti siro, kemanah tetap dibalas noh manah. Nya adat tidak letak taro ke kita minsiao. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambi uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh lubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok ke orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okeynya tadi penerang Mimi atau ke dikunci ke pada Alfred Damu ke bisa nyebut ke berkawal ngau bertuku tadi nih amin nanti nitiah ke koyan tadi berkiramnya tadi nih okey jadi ba komen bala peninga kita ke ya, pagi tau
2: ya, kita ngabas komen bala peninga kita ke pagi tu ianya hari empale yang repuang nih. Selamat pagi DJ ko ya. Jadi ba empal yang tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih lagi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu sah ga ko nya maju mua tebal berutai kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakok kurang kelebih lagi kita resibil ya. Orang pun nak tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut. Mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut ya. Atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM paling repuang.
1: Paling repuang ni.
2: Repuang.
1: Okey atau Rico Juni ni ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya. Hari ni ya bakal kau hujan jari tau ko ya. Jadi bida ya ko ya. Berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tau ko ya min. Berkelimat tu inya nanti ba ya ko ya dari segi pemakai nak lah baka ujung bulan segi ke berkelimat mimit mah kita iku ya ngai ke empai labuh buah hangkabang ku ya nyau habis ke belanja ku ya nyau baka kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ku ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi Mian.
2: Riko Juni ne.
1: Ya, ke pagi tu.
2: Hanya me. Bisa gitu Sam, Jonika Juan. Pagi ko ya DJ Sam ngau DJ Mian. Nadai mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne. Berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau. Jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ku ya. Ya rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang. Kedekut merik belanja dengan anak bini. Mayuh utai tanya nanti bini anak kak berbelanja. Nanti kena yang nyabung tak ke berjudi ngau birup kai bisa. Nak yang ngira. Rangkak serta egoistik orang kedekut tu. Hanya penemu Jonika Juan. Kan nyebut ngane jadi ke sanggama jadi ke juan.
1: Jadi ke juan ya. Nya bida ya tadi ne. Mm-hmm. Okey berkelima. Okey Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu. Nyadi ba penemu ya ko ya. Orang ke berkelima tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit. Nama lagi inti dalam sidak ya sebilik semina ya siko ajak ke gawak ko ya.
2: Ya.
1: Nya semina berkelima macam ni. Ya ke
2: menyadi
1: menya. Ya ke betuku atau tadi inya semina ka ngi ko ya tu ba penemu ya ne. Betuku atau ba ya tu itu orang ke semina ka makai ngurang aja tang ya nak tahu empa yang ianya tadi nama tu di
2: simpan
1: ya.
2: Betuku tu bekira mia tadi. Ngoya tu galau ya ngurang empa ya kenya itu ya nya ne.
1: Betul. Aja ba ya tau ke nadai kalau mai orang iru kopi semina makai ngurang aja.
2: Ya, kak aku tadi sumiat kak aku. Nya orang sumiat bagainya. Kalau
1: ngurang tahu ne.
2: Sumiat. Ya, nanti ya berklimat tu baru amat ya berklimat mamat ya begalau deh. Keguna ya dudi hari.
1: Menyata dek.
2: Sumiat tu nya tadi mia kak rarang kak. Tengurang pak ya. Oh ya, tu nak dibagi kenyak ya. Orang belanja belama. Ya nak belanja kenyak ya. Contoh.
1: Contohnya ya. Tadi ni. Hanya ke orang ke berkelima, berkeliman. Ngau mereka bertukut ni. Okey. Gibisi ke dia,
2: Amin? Okey, gibisi tu dia, Sam Judat Ami. Ne. Selamat pagi ku ya Sam ngomian perincang muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne. Selamat hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tu nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukuk laban ti semampai bekenya bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat tu cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uliah pagi empat pagi uliah lemai empat lemai nyak meh gua udah tu ngarap kebalannya meh uliah ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan hari penghidup ke dia asai ke dia tu sikit di sampi dia ambil ke kita yang bertanya ne Sam mengiku ya tu tadi nanti baca aku bahasa kita ingin jauh kayak sepagi makan pagi kayak sepetang makan petang ni pemisi kita yang merti ku ya tau
1: ya ya
2: klimat nitih ke pemisi di rempo
1: okey nya bida tadi berkelimat ngau betukun tadi jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis nangga kita bakal ngemaruh kia ne.
2: Ngumai yang ada duit menya.
1: Laban yang tadi berkelimat.
2: Berkelimat si teh. Yang teh baku mai bekal tu. Pemakai kena baik ke tempo. Bersih lagi me.
1: Bisa ya. Ya kak lagi makai tai ke diri empu. Bisa ke orang bekenya ne.
2: Yang ngai makai tu ber kedai.
1: Ya. Okey. Nya meh. Reti topik kita ke pagi tu. Okey. Hagi merindang peninggal ke pagi tu. Tahu terus sanjung komen kita. Senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut. Nah, hari Samuel Unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh mengat jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit arti bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang mereka bisa menggak dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Okay, ya mayu temawa yari Juni Aman, siku hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya ba rumah Jewel Nangasan Lubu Antu kena 19 hari bulan 6 tu ilah ne Amin
1: hari 5
0: harap ke bala ke bersemak pendiau meh tahu mega datai bala mayuh laban ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisik mega penyanyi Mawat ngau mega Linda ke sama datai Merindang mayanya ilah ne ke setiap hari program ke dekat diatur ujung minggu tu ilah
1: kaum begulai ngau bala program hari wifi di Kuching
0: bisik mega datai ngau program tau ke pengerami ni lah ne Min. Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tau. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tau bisi peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Berkelimat tau mana tau ku ya. Apa penemu ya Min. Laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata Maya tusah ya bisi duit standby ko ya. Betul. Bisi penabat menya tadi.
1: Penabat ya menya.
0: Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau atau ka tertusah mimit tau ko ya. Ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suah di kerandau ko orang tau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang kebeketau selalu mai sponsor tang maya kak mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar.
1: Ya mana ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar.
0: Bukai ke mayar ne.
1: Ya. Kalau nyadi bade kenya sem.
0: Bisi ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne tegut ku kitanya ne
1: minya me sumit ka ku tadi lebih banyak kejar ada kena kita ke ja ku sumit nyampe sumit misai ku kita ke mai hari dia tu
0: ya okey tu ini tinggi tu Min selamat pagi age seduai ku ya hari betuang berkelimat tu ngena belanja ngau pemakai tang betuku atau berkira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka ra rangka
0: nah bising peninggal siku tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tadi bawa kang mansut ke ya
1: bawa kang mansut
0: nyak meh
1: nyak meh penemu siku-siku kita senentang topik tu pagi tu ianya berkelimat ngau
0: betuku tu tadi ya bisi bidah tadi bidah ya orang ke berkelimat tahu ke betukut.
1: Ya, orang kelima tu yang mayu ke plan.
0: Betul. Okey, jadi harap ke kita sama nemu meh bidanya tadi ne. Amin.
1: Bida antara berkelimat ngau betukut tu. Bayaknya hari sukut duit kini, pengawak ke dikerja kini, ngau teh ke dikena kini. Nama-nama meh ke bisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu. Ngambil kita itu oleh mansi teh nyak meh. Ni ke manehnya? Nya ke ambil kita yang kena maneh ya kira ke jadi ajar bagi kita lalau bagi kita kan pia
0: agi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nemu deh ekonomi kita itu kayaknya untuk maneh nane
1: ya rega barang dia tu penyu majak nike ga
0: jadi kita anang irau kurang nanti nyema kita nya tadi bakal ngena utai ke nak berga bakal orang
1: nak nitih ke tren korang nang awaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang ke tak ke benda itu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyikuran nak branded nadai ngawak lapan Ketempo meh nemu berkeni ke pemisi ketempo ya, ni.
1: Ya, betul.
0: Lagi nanti kita narai belanja lagi ketempo ke napi penusah. Okey, ya, orang.
1: Betul. Nanti kak nginyaunya pedih mat ke?
0: Okey. Nyak meh topik kita ke pagi tu peningah. Kira ke nak tu nah min ya. Tua buku lain ngau peninga apa awak dua pagi wai apa awak kebukai lah mai topik ke bukai lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Ya, kalau kita sama berkelimat nyak ke mana ke kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Bayang bisik tadi sekali-sekala tadi uliah agak ni.
1: Uliah agak reward ke rempu tak anak kalau buah korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi bertemu baru peninggal.
1: Bye.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Selangau 102.1 MHz. Bukah 98.7 MHz. Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi untuk anda dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini 15 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 29 Hijjah, Zulhijjah 1447 Hijrah, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kita menikmati kehidupan, kesihatan dan juga rezeki yang tidak ternilai. Semoga permulaan untuk minggu ini membuka ruang untuk kita melangkah dengan lebih bersemangat, berfikiran positif dan terus berusaha mencapai segala impian yang telah dirancang. Dan untuk anda, apa jua cabaran yang mendatang, hadapilah dengan sabar dan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan pasti ada ganjarannya. Kepada anda, pastikan kekal bersama dengan Sibu FM. Terima kasih untuk pagi tu memilih Sibu FM sebagai teman pagi kita orang. Terus bersama dengan kami, Sazia Jia dalam Ekspresi 912 dengan pelbagai informasi, hiburan, lagu-lagu pilihan serta perkongsian yang menarik, insyaAllah akan disediakan khas untuk anda. Selamat menjalani hari yang indah. Semoga segala urusan dipermudahkan. Sibu FM.

0: ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12. Semoga hari tu ceria-ceria selalu, walaupun di awal minggu, kata orang. Walaupun untuk pagi tu, seperti biasa untuk kita dapatkan info keadaan cuaca di sekitar kawasan Sibu, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Sibu. Assalamualaikum, Ramzi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita, Tek?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Sibu, Ramzi.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih, Ramzi. Selamat bertugas.
1: Sama-sama. Terima kasih.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
15: Sirah, setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
16: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia berkata, jom, relax dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka. Maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar padah kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya, yakni dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, makanya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nyamada apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutangku settle. Muagik keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu, insyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu, Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamada, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dipendekkan cerita, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar. Tadi Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang-pedangnya, bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan. Dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya, ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembakkan Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Al-Khattab, lepaskannya, tandahnya apa yang dia mahu. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami, wahai Rasulullah, aku ingin menuntut anakku. Hai, benar kita nak menuntut anak kita tu? Bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua, Safwan bin Umayyah, duduk di Hijr Ismail. Lalu kita orang madah, kelakar macam tu, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin ni tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sedar orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad SAW, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad SAW, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Dah pun 9.49 minit pagi pada ketika tu yang bertugas. Selamat menjalankan tugas, dan biasa untuk minggu yang pertama, hari Isnin, untuk yang bertugas tu banyak tugasan-tugasan yang dilakukan di pejabat. Baik, seperti biasa kami nak kongsikan dengan kita orang untuk tips sehat pada pagi tu. Tahukah kita orang bahawa berjalan kaki selama 20-30 minit setiap hari mampu membantu meningkatkan kesihatan jantung, mengurangkan tekanan serta mencegaskan minda. Jika banyak menghabiskan masa di pejabat atau duduk terlalu lama, cuba luangkan sedikit masa untuk berjalan atau melakukan renggangan ringan. Aktiviti ringkas dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangkan risiko sakit belakang serta kekejangan otot. Semestinya kita, apa kata orang tak, bersenam secara berat, tapi yang paling penting kita bergerak aktif dan konsisten setiap hari. Sedikit usaha untuk hari itu mampu memberikan manfaat kesihatan yang besar untuk masa depan kita. Jaga kesihatan, kekal aktif, terus ceria. Bersama dengan Sibu FM, insyaAllah kita akan kongsikan informasi-informasi terbaik untuk kita orang dan juga hiburan. Kekal bersama dengan kami. Dah pun 9.50 minit pagi pada ketika itu, insyaAllah 10 jam pagi kelak untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi. Terus kekal bersama dengan kami, Sibu FM.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
0: Kembali menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Ha, buat peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi-aksi menarik kejohanan bola sepak dunia secara lebih mudah di hujung jari. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store atau App Store. Dengan RTM Click, kita orang boleh ikuti secara langsung untuk perlawanan sorotan menarik serta pelbagai kandungan eksklusif di mana sahaja kita orang berada. Sekiralah di rumah kah, di tempat kerja kah, atau ketika dalam perjalanan, pastikan sentiasa terhubung dengan aksi bola sepak yang dinanti-nantikan, terutamanya untuk Piala Dunia Tok. Jangan lupa untuk muat turun RTM Click hari Tok dan nikmati pengalaman menonton lebih mudah, pantas dan percuma melalui RTM Click. Okey, dah pukul 10.12 minit pagi pada ketika Tok. InsyaAllah, selepas Tok Kelak, kita akan ikuti segmen Jom Borak bersama dengan tetamu istimewa kita. Dan sebelumnya, kami nak bacakan berkenaan dengan Piala Dunia. Samurai Biru bangkit dua kali, ikat Belanda 2-2. Di mana Jepun dua kali sebelum mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan Kumpulan F Piala Dunia 2026 di Stadium AT&T awal pagi tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Belanda memecah kebuntuan menerusi tandukan Kapten Virgin van Dijk pada minit ke-51 hasil hantaran Ryan Gravenberch. Namun Jepun tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan apabila Keito Nakamura melepaskan rembatan rendah yang menewaskan Bart Verbruggen 6 minit kemudian. Skuad Orange kembali di depan pada minit ke-64 menerusi penyudah menarik Crescencio Somerville. Ketika Belanda dilihat bakal membawa pulang 3 mata, skuad Samurai Biru sekali lagi bangkit apabila Daichi Kamada menyumbat gol penyamaan pada minit ke-88 selepas situasi kelam kabut di depan pintu gol. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata. Kepada anda, terus kekal bersama dengan kami untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Ekspresi CBFM.

0: setiap Isnin 10.15 minit pagi, Sembang Santai. Kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM. Segalanya untuk anda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang kedua bagi segmen Jom Borak. Pagi ini kita akan membincangkan satu isu yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam pembangunan negara, iaitu rasuah musuh negara. Apabila bercakap tentang rasuah, ramai membayangkan kes-kes besar melibatkan jutaan ringgit. Namun hakikatnya, rasuah juga boleh berlaku dalam kehidupan seharian, sama ada memberi atau menerima habuan untuk mendapatkan kelebihan tertentu. Perbuatan dianggap kecil ini sebenarnya boleh membawa kesan besar kepada masyarakat dan juga negara. Bagi membawa topik ini dengan lebih mendalam pada pagi ini, kita berbesar hati menjemput Tuan Ahmad Farhans bin Ghazali, merupakan penguasa daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Cawangan Sibu, untuk berkongsi maklumat, pandangan serta usaha-usaha yang dijalankan oleh SPRM dalam membenteras gejala rasuah. Pastikan anda jangan bergantung sejak pagi ini, dengarkan kami di Corong Radio untuk segmen Jom Borak, untuk sama-sama kita tingkatkan kefahaman mengenai pentingnya integriti serta tanggungjawab kita dalam membina masyarakat yang bebas daripada rasuah oleh pegawai daripada SPRM kita untuk pagi ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Tuan Ahmad Farhans pagi ini. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam Sazia.
0: Apa khabar?
1: Baik.
0: Asal mana ni sebenarnya Tuan?
1: Saya sebenarnya asal dari Kuala Lumpur. Dan dah 3 tahun lah dekat di bumi Kenyalang ni, orang kata.
0: Walaupun selamat datang ke Sarawak Tuan. Semoga hikmat yang dicurahkan ketika berada di bumi Kenyalang ini terus membawa manfaat pada masyarakat. Terima kasih juga sudi bersama dengan kami di Spek FM hari ini menerusi segmen Jom Borak ini. InsyaAllah selepas ini kita akan menyentuh topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Baik Tuan, boleh Tuan terangkan secara ringkas peranan utama SPRM kepada rakyat Malaysia?
1: Cara ringkasnya, peranan utama SPRM ni kepada rakyat Malaysia adalah menerima aduan berkenaan kes rasuah, dan kemudiannya kita menyiasat kes rasuah yang diadukan, samping memberi hikmat nasihat untuk menambah baik sistem memberi dan juga prosedur serta tata cara yang lemah. Dan selain itu juga, selain pada kita siasat kes rasuah dan juga beri hikmat nasihat ni, kita juga mendidik dan mendapatkan sokongan masyarakat Malaysia ni dalam usaha untuk memerangi jenayah rasuah ni.
0: Tuan, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah dalam konteks undang-undang?
1: Okay, kalau kita lihat dalam konteks undang-undang Malaysia, rasuah ni sebenarnya merujuk kepada suatu perbuatan memberi, menerima, meminta atau menawarkan sesuatu suapan sebagai dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan dengan yang berkaitan dengan tugasan rasmi kita lah. Okay, sebagai contoh, seorang kontraktor yang memberi wang kepada pegawai kerajaan untuk mendapatkan projek sebagai balasan, nampak tak? Okay, lain lagi dia punya contoh yang paling yang kita boleh ambil yang mudah-mudah lah. Seseorang pegawai, okay, pegawai kerajaan menerima hadiah yang mahal sebagai balasan untuk meluluskan sesuatu bidang macam permit ke. So itulah yang dalam konteks rasuah ni, dalam konteks undang-undang.
0: Masih ramai yang keliru, apakah contoh rasuah yang sering berlaku dalam kehidupan harian kita ni?
1: Okay, so kalau kita lihat, contoh rasuah yang sering berlaku dalam kehidupan harian kita ni tak jauh pun, okay? Antara contoh yang sering berlaku dalam kehidupan harian kita ialah memberi wang kepada penguatkuasa macam polis kan, untuk mengelakkan saman. Contohnya menawarkan wang kepada, ialah daripada diambil tindakan, daripada dikenakan saman, kita tahu kan, inilah kan, tepi lah orang kata.
0: Duit tepi lah.
1: Ya, duit tepi. Dan selain pada tu, yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian yang macam sering berlaku ni, memberi hadiah atau ganjaran untuk mendapatkan layanan istimewa. Contohnya memberi hadiah kepada pegawai tertentu untuk mencapai urusan permohonan ataupun kelulusan.
0: Jadi Tuan, apakah kesan rasuah ni kepada pembangunan negara dan juga masyarakat ni?
1: Kesan rasuah, kalau kita nak cakap pasal pembangunan negara dan masyarakat ni, sebenarnya banyak, tapi secara umumnya lah, okay,

0: Senyum-senyum selalu. Semoga hari ini dipenuhi dengan senyuman. Senyum. Senyum, mungkin kita tangga sederhana, tapi sebenarnya senyum tuknya memberikan impak yang besar dan luar biasa kepada orang lain. Dengan sigit kita senyum dengan ikhlas, senyum, kita mampu menceriakan hari seseorang, mengurangkan tekanan dan mewujudkan suasana yang lebih positif di sekeliling kita. Walau apapun cabaran kata orang yang sedang dihadapi untuk hari tok, sekiralah hari tok kah, kelak kah, jangan lupa untuk kita hadiahkan senyuman untuk diri kita pun, untuk orang di sekeliling kita. Senyuman tok sebenarnya bukan mencerminkan keramahan kita, tapi merupakan satu penyuntik semangat kepada orang-orang yang memerlukan senyuman kita. Jadi kepada kita orang, untuk hari tu, mulakan hari dengan senyuman, kerana senyumannya percuma, asyik berbayar oi, dengan nilai-nilai yang sangat bermakna untuk kita semua. Jadi kepada kita orang, jangan lupa untuk senyum, hati tenang, hidup pun ceria. Baik, kami nak kongsikan info kepada pendengar CBFM untuk pagi tok, di mana warga emas rugi 9.8 juta buat 27 transaksi ke 9 akaun yang berbeza. Seorang warga emas kerugian lebih 9 juta selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket penipuan pelaburan saham dan tawaran awam permulaan IPO yang tidak wujud menerusi aplikasi dikenali sebagai TBGIA. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Chabu berkata bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching menerima laporan berhubung kes berkenaan yang melibatkan seorang lelaki tempatan berusia 79 tahun dan menurut beliau mangsa didakwa mula tertarik dengan tawaran pelaburan di sekitar Januari lalu dan selepas dijanjikan pulangan keuntungan berlipat kali ganda. Mangsa yang yakin dengan pelaburan tersebut telah melakukan sebanyak 27 transaksi pemindahan wang ke 9 akaun bank berbeza. Jadi jumlah keseluruhan wang yang dipindahkan adalah sebanyak 9.82 juta. Namun mangsa hanya menerima pulangan sebanyak 1,000. Dan beliau berkata mangsa mula menyedari dirinya ditipu selepas gagal mengeluarkan semula wang pelaburan serta keuntungan yang dipaparkan dalam aplikasi berkenaan. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kerugian sebanyak 9.81 juta. Jadi kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan mendorong mangsa menyerahkan harta secara tidak jujur. Dan jika disabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak melebihi 10 tahun. Dan dalam pada itu, pihak polis menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada terhadap tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam tempoh singkat, terutama yang dipromosi melalui media sosial. Orang ramai disaran membuat semakan terlebih dahulu terhadap syarikat ataupun platform pelaburan menerusi investment checker Suruhanjaya Security Malaysia serta portal Semak Mule PDRM sebelum melakukan sebarang transaksi keuangan. Dan mereka yang mengesyaki menjadi mangsa penipuan cyber atau baru membuat transaksi kepada akaun yang mencurigakan dinasihatkan segera menghubungi National Scam Response Center di talian 997 bagi tindakan lanjut. Jadi kejadian tu sebagai satu pengajaran lah kepada kita, kita semua agar si mudah percayalah dengan panggilan telefon, mesej ataupun mana-mana tawaran pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa dalam masa yang singkat. Dan sentiasa semaklah untuk kesahihan maklumat. Jangan sesekali berkongsi nombor TAC, kata laluan atau maklumat perbankan kepada mana-mana individu di luar non, orang yang kita asyik kenal. Jangan sekali-kali kongsi, okay? Sekiranya kita ada nerima panggilan yang mencurigakan, memboleh hentikan perbualannya dan pola semakan dengan pihak berkuasa atau institusi berkaitan. Dan ingat, penjenayah cyber tu sentiasanya cari peluang. Namun dengan sikap berwaspada dan si terburu-buru kita membuat keputusan, kita sebenarnya mampu untuk kita lindung diri kita serta keluarga dari menjadi mangsa penipuan. Jadi Jangan lupa lah untuk semak dulu sebelum kita percaya, fikir dulu sebelum kita mulah apa-apa transaksi. Jadi keselamatan keuangan bermula dengan tindakan yang bijak. Baik, dah pun 10.44 minit pagi pada kita kata, pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sibu FM.
1: Saya Double N Nadia Nordin mengucapkan ribuan terima kasih buat anda semua pendengar yang kami kasih kerana setia bersama dengan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.

0: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 BFM. Segalanya untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Kepada kita orang yang sedang memandu sambil-sambil dengarkan siaran CBFM ke udara, terima kasih banyak-banyak. Yang berniaga, selamat berniaga. Semoga hari tu dimurahkan rezeki, amin. Dan apa-apa jua urusan untuk hari tu dipermudahkan. Baik, kami nak bacakan ucapan sahabat kita menerusi page CBFM. Kepada kita orang nak titipkan ucapan menerusi page Sibu FM, boleh titipkan ucapan kita orang kini tu. Baik, Nuri Wi, ha, selamat pagi. Sarapan lepat, rasanya manis banyak gula. Hujan turun sungguh lebat. Tempat anda bagaimana pula? Tempat kami tadi redup-redup, opa, macam nak hujan, macam si. Dari hulu mendaki kolek, kolek penuh buah kuning, pejam celik, tahu-tahu dah hari Isnin. Ceramat tanam keladi, batangnya tumbuh berkaki-kaki. Nak ucap selamat hari jadi, panjang umur, murah rezeki buat Hajah Rubiwi di Selalang. Salam ingatan mesra abadi buat Hajah Hasna Haji Ibrahim, Dayang Sofia Abang Anwar di Sibu, Dayang Mariam Abang Hasan, Zek Mancai di Bintangor, Iyam Mustafa, Sylvester Chendan, Hasmah Junaidi, Faridah Jo, Rosni Husairi. Pagi-pagi ke Pekansari, ronda-ronda dah tengah hari. Balik rumah masak kari, jom layan ekspresi. Air sirap atas meja. Terima kasih Sazia. Terima kasih sama-sama. Dan seterusnya, Roy Kuang. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas, panas di Seri Aman pagi tok katanya. Semoga dipermudahkan urusan kita, Roy Kuang. Dan seterusnya, Ladana Kangi and Job, selamat pagi. Hari satu DJ, panas di Sungai Amang, Selirik Kapit, Pergitok. Terima kasih sama-sama. James Pengiran, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi James Pengiran. Dayang Jega, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih, salam Isnin, salam ceria selalu, terima kasih. Dan seterusnya, Ibrahman Akib, salam sejahtera, selamat pagi juga DJ Sibu FM, happy dari Melaya Bandar Raya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih. Dan seterusnya, Cheng Suni, selamat pagi DJ. Hai, selamat bertugas, sukses dan ceria buat kita semua. Terima kasih Cheng Suni, lama si dengar berita kita. Dan apapun kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 hanya di Sibu FM.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2023.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 9.12 Super FM, segalanya untuk anda. Dahpun Isnin, hari itu 15 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah kami akan kongsikan selepas tu waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Di mana waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Belengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Di mana waktu subuh pada keesokan bukannya adalah 5.10 minit pagi, dan waktu zuhur 12.35 minit tengah hari, asar 4.1 minit petang, maghrib 6.43 minit petang dan isyak 7.58 minit malam. Dan seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sari Keju, Lau, Bintangor dan Rajang. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.37 minit tengah hari, waktu asar 4.3 minit petang, maghrib 6.44 minit petang dan isyak 7.59 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan Debak. Di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.15 minit pagi, waktu zuhur 12.38 minit tengah hari, asar 4.3 minit petang, maghrib 6.43 minit petang dan isyak 7.58 minit malam.

0: Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Sibu FM 87 87 96.

0: segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda. Terima kasih, terima kasih. Kekal bersama dengan kami, Sazia Jia menemani pagi kita orang. Dah pun 11.13 minit pagi pada ketika tu. Semoga hari tu ceria-ceria selalu. Senyum. Senyum, then, senyum yang satu sedekah, kata orang. Kepada hari tu yang selamat meneruskan aktiviti, yang meneruskan apa-apa je lah aktiviti untuk hari tu, apa jua yang sedang kita lalui, semoga hari tu sentiasa dipenuhi dengan rasa syukur. Bersyukur bukan ketika kita menerima nikmat yang besar, kata orang, tapi kita hargai perkara-perkara kecil yang sering kita terlepas pandanglah, seperti kita diberikan kesihatan baik, bersyukur. Diberikan keluarga yang sayang dengan kita, ya, bersyukur. Serta peluang untuk terus kita menjalani kehidupan dengan tenang, ia adalah mulah kita rasa bersyukur juga. Apabila kita bersyukur, hati kita pun lebih damai, fikiran kita pun positif, kehidupan kita rasa lebih bermakna. Jadi luangkan seketika untuk hari itu, untuk kita hargai setiap rezeki, kebaikan yang dah dikurniakan kepada kita. Semoga hari itu sentiasa bersyukur, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kebahagiaan dalam apa jua langkah kita untuk kita teruskan kehidupan kita. Okey, kami nak kongsikan info bersama dengan pendengar Sibu FM untuk pagi tu, di mana Kelab Perahu Naga Kuching mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia apabila muncul juara Division International Friend dalam kategori Perahu Naga Kecil 12 orang pada perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa Nanchang 2026 di Jiangxi, China. Kejohanan berlangsung pada 13 hingga 14 Jun di Tasik Jiulong, Nanchang itu menyaksikan penyertaan pasukan dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia, Belarus, Itali, Kazakhstan, Jerman, Filipina dan Malaysia. KDB dalam satu kenyataan menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan dan bukan sahaja mengharumkan nama kelab, malah Sarawak dan Malaysia di pentas antarabangsa. Tahniah. Kemenangan ini amat bermakna kerana dicapai di salah satu tempat asal budaya Perahu Naga, dan ia bukan sahaja pengiktirafan terhadap usaha keras pasukan, malah menjadi pemangkin untuk terus memajukan sukan Perahu Naga Malaysia. Selain pingat emas dan trofi kejuaraan, pasukan dari Kuching itu turut membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 yang disampaikan oleh pihak penganjur. Dan menurut KDB lagi, kejayaan itu lebih bermakna kerana diraih di China, antara negara yang antara negara yang sinonim sebagai tempat lahir budaya Perahu Naga. Kemenangan di Nanchang amat istimewa buat pasukan kerana bukan sekadar kejayaan merangkul kejuaraan, tapi turut meraihkan persahabatan, pertukaran budaya dan semangat perpaduan yang dibawa sukan Perahu Naga. Menurut KDB, kemenangan itu membuktikan kemampuan atlet Malaysia untuk bersaing di pentas antarabangsa selain memperkukuh hubungan sukan dan pertukaran budaya antara Malaysia dan China. Sebagai simbol penghargaan, KDB turut menghadiahkan alat muzik tradisional Sarawak, Sape, dalam majlis penyampaian hadiah dan pertukaran cenderamata melambangkan warisan budaya unik Sarawak serta persahabatan erat antara kedua-dua negara. Ditubuhkan pada 2017, KDB merupakan kelab komuniti berpangkalan di Kuching yang menghimpunkan pendayung daripada pelbagai lapisan umur dan juga latar belakang. Baik, dah pun 11.17 minit pagi pada ketika tu. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 9.12. Yang memandu, selamat memandu dan hiburkan hari anda menerusi Sibu FM.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Buat anda yang sedang memandu pada ketika tu, sama ada dalam perjalanan ke luar, mungkin nak ambil sekolah nak, oh, ada yang pulang ke rumah nak merancang untuk makan tengah hari, dan apapun menuju ke destinasi yang diimpikan untuk hari tu, kami orang di Sibu FM mengingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan di jalan raya. Pastikan memandu dengan tenang dan berhemah, patuhi had laju yang ditetapkan, gunakan tali pinggang keledar dan sentiasa peka terhadap keadaan lalu lintas di sekeliling. Jadi kepada kita orang, elakkan gunakan telefon ketika memandu, kerana walaupun hanya beberapa saat hilang fokus boleh mengundang risiko yang si kita mau. Mungkin keadaan cuaca kurang bagus ataupun hujan, perlahankan kenderaan, tingkatkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Dan kepada penunggang motosikal, pastikan topi keledar dipakai dengan betul dan sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Dan bagi yang menempuh perjalanan jauh untuk hari itu sambil-sambil dengar Sibu FM, jangan paksa diri kita untuk berasa letih ataupun mengantuk. Jangan paksa untuk kita memandu. Mungkin kita rasa lelah, ngantuk, rehatlah seketika di kawasan rehat yang selamatlah. Ingat, lebih bagus mungkin kita datang lambat kata orang daripada kita si sampai. Semoga perjalanan kita orang untuk hari itu sentiasa dipermudahkan, dilindungi daripada segala bahaya dan selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan kepada kita orang, terima kasih terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Terima kasih banyak-banyak. Kami nak kongsikan info berkenaan dengan bola. Kinetok kan demam bola Piala Dunia kata orang tekna. Jadi FIFA akan beri bayaran penuh untuk pengadil Somalia dinafikan kemasukan, di mana pengadil Somalia Omar Abdul Kadir Artan yang dinafikan kemasukan ke Amerika Syarikat untuk merasmikan Piala Dunia FIFA 2026 akan menerima bayaran penuh kejohanan, lapor Anadolu Agency. FIFA komited untuk membayar gaji penuh Artan bagi kejohanan itu walaupun beliau tidak mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut, dan pengadil yang dipilih untuk Piala Dunia tidak mengetahui bayaran sebenar yang akan mereka terima kerana bayaran dibuat selepas kejohanan tamat. Artan dipilih oleh FIFA untuk merasmikan Piala Dunia sekaligus menjadi pengadil Somalia pertama yang dipilih ke kejohanan itu, dan beliau disoal siasat selama 11 jam oleh pihak berkuasa Immigration Amerika Syarikat di lapangan terbang antarabangsa Miami sebelum diberitahu tidak dibenarkan memasuki negara itu. Baik, kepada kita orang, terus bersama dengan kami di Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda. Untuk Father Gentleman.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.52 minit pagi, tibalah masa untuk kami mengundurkan diri daripada siaran untuk hari itu. Terima kasih yang sit terhingga kepada yang setia menemani sepanjang siaran, sama ada yang dengar di rumah, di pejabat, ataupun di kedai-kedai makan, ataupun yang sedang dalam perjalanan untuk katik-katik. Kehadiran dan sokongan kita orang sentiasa menjadi inspirasi kepada kami orang untuk terus menyajikan pelbagai informasi, hiburan dan pengisian yang bermanfaat. Sebelum mengakhiri segmen tu, kami nak ingatkan kepada kita orang terus jadikan CBFM sebagai teman setia anda untuk setiap hari. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click bagi membolehkan kita orang ikuti siaran radio dan menonton pelbagai program televisyen RTM serta menikmati kandungan menarik yang disediakan di mana sahaja kita orang berada pada bila-bila masa. Dan selainnya, jangan lupa juga untuk layari portal radio RTM menerusi RTM menerusi radio.rtm.gov.my khusus buat pendengar setia CBFM. Dan portal tu bukan je membolehkan kita orang dengar secara dalam talian, tapi turut memaparkan real time listener yang menunjukkan jumlah pendengar yang sedang mengikuti siaran langsung. Dan ini membuktikan bahawa CBFM sentiasa dekat di hati masyarakat dan terus jadi pilihan pendengar di seluruh negara, malah di luar negara. Kena tu kan RTM Click boleh dengar di mana-mana. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesetiaan bersama dengan kami. Semoga segala perkongsian hari itu memberi manfaat, menceriakan. Dan kepada yang masih bekerja, teruskan bekerja dengan penuh semangat, okey? Kepada yang sedang memandu, pandulah dengan cermat, utamakan keselamatan. Dan kepada yang sedang berehat ketika itu bersama dengan keluarga, semoga masa yang diluangkan membawa kebahagiaan dan ketenangan. Dan kami Sazia Jia, jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa positif. Jangan lupa untuk terus sokong siaran tempatan. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik, okey? Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: pihak sekolah juga boleh menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penggunaan IT dalam pembelajaran, dalam kehidupan seharian. Boleh kita terapkan yang penting, adab dan etika dalam penggunaan media sosial, penggunaan internet dan sebagainya secara bertanggungjawab. Ini sangat penting untuk kita terapkan dalam dalam diri anak-anak. Kita tidak terkejut sekarang kanak-kanak sekarang dia dah tahu tentang kebebasan bersuara ni, kerana mereka dah terdedah kan dengan internet dan media sosial ni. Jadi dalam katakan kebebasan bersuara tu, ia masih lagi perlu berlandaskan undang-undang, adab, etika dan sebagainya, kerana kebebasan bersuara tu bukan hak mutlak. Ia hak asasi setiap individu, tetapi bukan hak mutlak sehingga ia boleh menyinggung orang lain, melukakan orang lain dan sebagainya.
1: Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari 1/15/6/2026. 76,360 titik-titik sebana kebekaul dengan konflik jelus higa. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari hari tahun 2021 nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggu ujung ke pengerugi RM57 juta. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemeruan Rampak Mendua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan uli hendak diputar ke Ngau Jampat. Penanggul bakanya Ukai Semina maik pengerusak ngagai utai tanam Ngau Reta Tengkira, tang megak tau hujung ke orang bakal tau ke bebadi nyawa. Ia madah ke konflik mensia Ngau Jelus Siga baka kerak, gajah, babi babas, remawang Ngau Tapir megak diriput ke majak nyadi. Penanggul berkata nyadi ketegal jelus siga kemajak nadai tempat diau, penduduk hari tanah kemajak diguna dur muka kebun ke bedandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alain tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Berjaku dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayu bengkah projek diatuk benung di pejalai ke. Tunjuan kaum projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke kompleks immigration, custom quarantine ngau penglikun ICQS Sungai Tunjua, ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenal ngada ke perengka guna tip manah lagi, ia keulih nyaga pengelantang rakyat. Ia mansur kerja kutub pengerami rumah terbuka Malam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya diatur bak palan main asal Forum Miri. Berbangaunya Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keulih jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak ulih terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai baka hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai bayu macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai ia kebaru, serta negap ke pemata dagang temuai ke undang-undang bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai baka Taman Buaya, ia kedulu subak ke dia tu udah diberi nama baru. Ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar nyadi aset dagang temuai ke berguna serta boleh digagak nyadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ingat ke bensia mayuh ngau jakuk timadah ke pengawak berjual tahu ke ngintik hari atas jematan batang lupar satu nang dak dikebenar ke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ketu undang dikena nyaga pengelikun orang ti bertengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Bensia mayuh megau dari lalau ngau jakuk ke ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengka guna orang mayuh ngambil ketau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpun hari siti video ke balat dikerembai ke orang dalam media rama tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Perkara tu gundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu mengujung ke penusah bebadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai mensia mayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Tunang kami nabur ke berita tengah hari tu peninga. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Dah lepas tu peninga kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

tengah hari. Selamat bergulai ke Tai Ba. Awak ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito 15/6 tahun 2026. Nanti kita ningal sada nyawa hari Sibu tentu ya Sarito hari 1. Tentu ke semua hutan ke perambu kita Sarito nyangka nya bisi kene ko kita nyebutnya. Janji ka bertemu dua tua kini, ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam ya Sarito hari 1 dah. Pelabak ku berdau kenya lawan lagi ke upis buka maya tu jam tengah lagi ngetau ya pelabak ku nak lama dah lagi. Jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah ga nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke degaga ba luar rumah. Jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita medak live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak lagi nak baju gawai tok kaget mood gawai kebenaran ya sehari itu kami di RTM Sibu bisik ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana yang kaban kunci negeri Sita in 49 ngemah ke sama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Bedau bersengah nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya agi benung rami baluar dia agi benung rami baru dah ngintu diri matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung ngetu ka ngiga ndur merarau ndur ngintu direk tau ke di rumah jam kedai to. Jadi udah tu lagi peninga tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada ka macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngalih hari kita bisa squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi ber squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lagi pukul 1 ngalih hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngalih hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih baik dap tengah Sarawak ditok kunci ngau bala peninga kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak siti lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat kita ke BC diterima di YFM. Pesan kecubah tu peningau Siti pesan pemati data dari Manis tau ke Uti anak Jinggan dekat madah ke pemati Paria ianya Julia tau ke Bini Lamba anak Jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Lidung empat buah rumah tuan rumah Siti Tisa pemeka kapan belayan di Bukong Plaza ngau asal pemega kapan belayan di Sebangkoi Remabung pemega di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemega di Subangat ngau mega Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenalah disebut itu. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu, Laban Julia tau ke Bini Lamba anak Jingan udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh kena 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 ianya hari 3 nya pesan pemati ya ketroba madah ke Julia mada ke Julia tau ke Bini Lamba Nejinggan udah nadai lalu dekat diintu ba rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat

Bunga dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekalun Seraman. Jadi madah ke rungga, madah ke yaudah, ya ke udah nadai nya rungga anak ngali ke udah nadai 14/6/2026. Lalu ni yang rungga anak ngali tu dekat di Sengai 16/6/2026. Lalu dekat dianjur kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu di 7 ngagai kabar Melayan ya ke diau di menua Melayu Tuik. Pemegak kabar Melayan di Lubang tu engkelili miri melikin sembang pelai. Pemegak kabar Melayan di skim sekarang batu lintah undup kucing engkau semua kabar Melayan ya keng lalau. Ni arunggah anak ngali kenalah derintai ke dito. Jadi sebarang tanya tu kita tahu bertanya ngagai Santiana anak runggah berlumur 018-749-430. Isi pesan tu madah ke? Madah ke runggah anak ngali tu tadi udah nadai lalu dekat di Sengai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak rungga balumur 018-749-430. Ngarap ke pesannya terang didinga kita peninga laban mukanya bisa tinggal disebut aku dah tang nama Kanada yang tadi Arungga Anangali. Jadi pesan ketiga tu inya siti pesan ngeta sulit tau kemoy ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi di kamada ke pengawak ngeta sulit menyadi ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pagila 16/6/2026 jam ya pukul 9 pagi ba rumah pengabang setengian baru engkelili. Nyalai pesan dituju ngagai semua kabar Melayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kabar Melayan kenalah dirintai kenama dito minta sama belak datai nguluk pengawak tu. Lalu ia ke Siti tu maga Siti pesan pemati ke diterima Ari Michelle Liviana T madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026 lalu ia tau dekat Dintu tau ke Disengai Balamayuah baru meh kongsi Jalai Brayun lalu dekat Dianjung kena 16/6/2026 ba pendam temuduk. Lalu kabar Melayan di 7 pesan tu tadi di rumah Lajan Sengkabang, rumah Panggau Sengkabang, rumah Tilapak. Pemegak kabar Melayan di Tawai 4 buah rumah, kabar Melayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau kabar Melayan di rumah Buja Merbong ke Nala Derintai ke Ditok Megak sama dipinta datai. Lalu ya ke penudi benda tu sebentar kita terus ke program kita Siti Pesan Pemati diterima hari Tuai Rumah Tunai Nanga Bengap pesan tu madah ke pemati Angai anak Ngelingkang. Jadi pesan dituju ngagai kabar Melayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai kabar Melayan ba Tapang Punggok Ulu, Delek Ulu, Kabar Melayan di Palak Taung, Ulung Kari, Ngau Bala Kabar Melayan di Sekerang, Skim, Sebubut, Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri, Ngau semua Kabar Melayan Keng Lala, ni yang anggai anak ngelingkan tu tadi. Jadi, ia dekat di Intu, Balamayu, 16/6/2026, lalu dekat di Anjur, kena 17/6/2026. Jadi, ia sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga, udah tu lagi, nanti semua lagi bisa awak, lagi aku nambung baru pesan kita, jam kita kedua atau ketiga lagi. Nih. Nganya setiap lagu dari Hezia Hexkia, Kapan Sampai Mati, sudah kita terus ke program kita, udah tu randau temuai, buku lainnya temuai kita.

0: Okeynya lagu dikenal merina bala peningat kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati hanya di dia tu jam endur kita boleh buat dalam program ranau temuai baka selama nanti hari satu nian si KPC temuai dekangau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisik dekat diatur lebih kebah adab tengah menua Sarawak. Kita boleh ngaku mula program Lucia anak Thomas Kasau jadi bertunggak ngaku ke tengah hari itu kita bisa tinggi ko temuai hari SRDC bagi menua kita di Sibu tentu ya bisa berita mana dekat di baik ngagai bala mayu jadi saya ko mandi ngagai nanti kita tiga madah kenama diri ini bisa duit ko konselor ngau puan kita hari SRDC jadi ngagai nuan dulu puan.
1: Okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai bakal ke tengah hari tau nyade aku enya puan majenah nansi nyade aku tau kira ke urus dia untuk kenibas langau 2026 lah dan ya kesepia aku tau enya kaunselor minggu nangga yanya apa pengurusi pengelola kenibas langau 2026 ya ke spia yani nanya konsla binian anak madang timalan pengurusi pengelola kenibas langau 2026 lalu ya mega mangku pengurusi pengelola untuk selangau rough safari maka ketahun tau lah
0: ya yeah. Alright saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunnya kemarin ba program ranau temuai berkongsi ke kanibas langau ya jadi ya tentu ya konsla Bennett konselor minggu ngapuan menjenai habis berita mana atau keubah ke pemaduk baru kini labak ku dalam program Kanibus Selangau 2026 jadi ngambil ku tetau terang atau ke balap peningat habis mendiang kerana kita habis seliang mea au berkawa ngau program tu dan sebenarnya kita tahu meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari tu dipancar ke terus muat-muai kita dengan Facebook kita ke tengah hari tu jadi ngangin konselor minggu na minta nuan berkongsi nama kini antara tujuh tau ke kebuah ke nivel Selangau untuk dihatur na
2: selamat tengah hari terima kasih di saya Lucia udah hamri kami sebuah peluang menjaku live ke tengah hari itu jadi kita sama-sama majlis dari halau Bandar Sibu nyak Siti PBT buat menua kita itu. Siti ada program kedado sedayanya kembali kami program komuniti deh. Komunitinya makan ngadu ke Kanibal Kebudayaan Durian, Kanibal Sibu Jaya, ngau Kanibal Selangau. Jadi ketengah itu aku akan terang ke pasal Kanibal Selangau deh. Jadi Kanibal Selangau ke tahun 2026 tu hanya edisi ke-8. Ini ke-8 kali ada dua. Tujuh kami ngadu ke Kanibal Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal tau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di menua Selangau kulit bagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu dia mega sambil santai kita berkelala lalu kelimpah renyak mega Kanibal Selangau tu besi mayu ngada ke pertandingan ngau menjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian dalam pertandingan atau ke berjual lepas besi 42 itu stol pemakanan dia ada ke Kanibal Selangau ngambil kena nyonggak ke penerteh misi kita menua tu ngambil aku nereang ke nama pertandingan ke Datuk Bambang Selangau tu Siti adanya yang selalu Datuk kami hanya pekit kumang pakai keliang kedua menggunakan miak pertandingan pusal ketiga orang kesegi minat berlagu hanya karaoke lah lalu Siti mega lepas tu kau ngambil kengangkat ke kebudaya kita iban pakai nyumpian ya. Ya ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari ya. Kita berakit maka kita punya kemarin berakit atau ke kembali kami Snatcher Event ya. Buat Kanibal Selangau tu
0: Oh. Oh, kira ke nyak meh ke dikena narit orang mayuh ge datai ne pia ko deh.
2: Betul.
0: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpah hari kita keninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau umpo safari na.
1: Ya.
0: Oh, jadi aku tu nyu bisi seliang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin. Ya. Oh, laba aku konsela bini ulah ge nyawutnya ni bagi no kita ngelekak ke bala ke ngau bepekit ni lah sekali ke age ba rumah pra. Tau ke bisik diubah kini jauh ke kolon deh jauh ke angka serenda kuasa kau nya umah sia 21 km ne pom
1: jana ya betul
0: au kira ke belum ya meranau kita dia kita nego rakit ngai konsela benet ga dia kita nego tanya ngai konsela minggu ga dia puan menyenah ge nambah ni bagi tek patut ditambah kan nya bisik tinggal apa ya. Tanya ku ne puan
1: apa betul
2: okay, terima kasih DJ Lucia terubah ku mere selamat tengah hari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah ngau ke kami tiga sebuat matuk kira ke promot ke kanibal kami
0: matuk
2: ngagai sida RTM ngagai bala mayuh ke di luar dia ne. Jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi dia tetap berakit jadi subak berakit tu tadi berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu diubah ngagai Selangau Rap Safari lah depannya Datua Sida Syarikat Great Event jadi pekit berakit tu diatur kena 26 hari bulan 7 2026 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatu berakit tu ianya start dari rumah Panjai Empra Sungai Wong Ulu Mekah. Jadi pengamis ya datai bawa pasal Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahun tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi bukit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi empat peserta. Jadi kedua bisi induk terbuka sama agak empat ikut peserta atau ke city team. Jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawah perintah jadi agensi itu bisi kategori siapa ke gawah perintahnya boleh ngajung agensi perintah boleh ngajung team lah atau ke ngajung pasukan sidak ya. Jadi keempat bisi kategori laki ngau indo begulai lah arti yang tadi mix lah yang tadi campuran deh jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak sitik pasukan bisi empat peserta lah jadi bayar kak ngau berakit tau ianya ngau bayar RM200 sa sitik pasukan ianya termasuk ngau insuran lah insuran sidak ke ngau berakit tadi jadi price ke bisi dungkup ke ngagai sidak ke pekit berakit tau ianya untuk lelaki dungkup ngagai sidak lelaki terbuka ngagai kategori lelaki terbuka ngagai kategori JKKK semuanya sama jadi ke nombor satu yang boleh price mata duit RM1,500 cash ngau terupi lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 cash ngau terupi juga lalu ke nombor tiga boleh price RM700 cash ngau terupi juga. Lalu ke nombor 4 ngagai nombor 8 boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor 4 ngagai nombor 8 bisi boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nombor ngau siliak pasal pekit berakit tu nanti ke nengah media sosial kita tahu ngigak laman web rasmi www.bonyorapsafari.com. Jadi apa nanti kak datang ngelawak majlis daerah Luar Bandar Sibu
3: niking agai tingkat 18 Wisma Sanyan ngabe burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi udahnya pihak mega nanti baru kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi nari salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari ngena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kunya serba mimpin saya ke boleh diterang aku pasal berakit
0: tahu. Jadi kan nanya doan tu konselor nak kerja tu ni penyampau orang udah ngepum nama direk udah bisa report Rinwan.
3: Nak kerja tu
2: dia tu DJ bisa sampai lemai kemari bisa 19 tim.
0: 19 tim nya lah.
2: Udah nganjung.
0: Nak ngira kategorinya dia pulai ke sekali.
2: Pulai ke sekali.
0: Angka konselor oleh nerah nama kini kebuah namanya penyangkai tok ke rumah empera atau dipilih kali kedua. Lapan ku ingat tahunnya kemarin ku bisa pernah ngutu rumah empera. Angka nak ku tahun baru ku ya tentunya bisa ku buaya lah angkanya hari nya penyampau tok ke jarak 21 km nya nyamai di kita wang tok ke dikira kini atau ke bekenai nya. Tok ke nitih kaum kita sebuat aja kini.
3: Nitih ke awam bala kami begulai engkau jawatan kuasa kaliber. Jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakhir lebih sesuai dengan narit peserta atau ke pemikir ke enggak berakhir nama kebuah laban penyawa hari rumah empera ngagai waterfront bisik 21 km. Jadi nanti agak ke Kulu lagi kira ke
0: nyampau
3: lebih jauh lagi
0: ya.
3: Lebih mencabar lagi lah bagi sida peserta. Jadi penatai bola peserta ke kak ngau berakhir bisik kak tetusah mimik lah yang kakaknya datu dia DJ.
0: Oh, aku tu sesenyum meninggalnya. Lepas udah jerak dia. Oh, tengah lepas aku balak ke nanti segi landi yang berakhir ke suweh tu. Asyik dah nanti segi udah lama nya dia ke direk na.
1: Ya.
0: Oh, udah nemu na puan. Oh, udah nyak kati ke senentang rakyatnya dia tuan. Kan boleh diterang kerita sekali nya ngemai ke direk tau ke bakal tahun sebedau tu orang nya dia ke sengayu atau ke rakyatnya kena ikannya.
3: Jadi bersenentang rakyat bisi dua pilihan masuk ke tadi bisi apa pasida pasukan atau ke tim tadi uliah
0: ngemai rakyat ke rempo
3: ngemai sengayu ke rempo. Jadi pilihan kedua sida ya uliah beli rakyat dari pihak penganjur dari grid event bisi uliah disedia lah. Jadi harga rakit tu ngau harga RM250 sitik rakit.
0: Iya.
3: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemakit ke nak boleh ngemai ke dalam pura.
0: Ya angkanya bisa hari jauh nak kuda ya. Perengkau kan unan betulnya kena harga rakit. Mai besar di rei nak kuda. Nanti bekas pebuatnya mai boleh di baik tua ngena tanya nya ngena muto
1: towing.
0: Towing deh. Nanti ngemai betulnya. Bah macam cemah ba jalan pebonio nya puluhan.
2: Ya lori kena mai.
0: Atang punya kaku tadi kita ke bisik dengan anda atau anda nangi anda yang tanya entah deh nyukung program sida ya lapan kami udah deh hari 10 aku beri 100 per 10 mana ya tua sida ya deh kita tak nyukung atau ngigak sida ya. Jadi ba tahun untuk konselor minggu ni angkanya bisa utai baru kini ba dalam kanivers Selangor atau kati kenya arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebeda untuk nada itu yang tahun untuk bisa diselit ke atau ke agak mungkin sebakar kini bakal tahunnya kemarin bisa belanak na 5 km ke 3 km
2: bisa
0: tahun tu bisa
2: tahun tu jadi tahun tu ngambil ku langsung di mana
0: iya iya
2: pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal leak system deh leak system lapan bisa ukai sembilan abak urung na tengah tu pandu bukai bisa berakhir
0: iya
2: Jadi kena merangsang bala kita ke minat berakhir tu untuk sedap besik engkau dalam tiga-tiga dua menua tu sedap besik boleh pen. Laban pengujung ya puan yang dikumpul sedap great event ni deh. Sedap ya boleh cempian pengujung yang ada. Yang siti hari program ke baru deh. Sikit dah dilancar ke menua Sarawak tu. Jadi tunggu langsung yang pasal program deh. Jadi sebenarnya penerbangan Selangor untuk bakal selama kena kita nyungkap penerbangan fisik dengan Selangor segi bisik dengan tu jual dia walaupun farm fair segi bisik food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul penerbangan Selangor dan bisik peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 ianya kemakan program peresmian dia jadi menteri ke dan kat datai Maya Nyilak ianya menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah hanya abad malam ke 24 jadi 25 tadi Kunselor ini saya nyebut jadi sebenarnya saya dah berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan Pembesik Ngau Bisik kumai kumai Abang Safari Abang Safari adanya baby kita AR sebuah gira sebuah datai malamnya tahun tu pun sama dia tu
0: Bisik datai lah
2: lapan kena dia kepala pesta perakitnya berambil ke peg sedia macam terlimat briefing semua lah malamnya tadi jadi 25 mega di Selangor ni bisik pelandingan ke dengan karaoke dia. Karaoke ni di pemsai yang kat datanya YB senyata kita Puan Rita Insul ni.
0: Ia ke di rumah Empera. Rumah Empera ni. Ia ke di pasarnya.
2: Pasar Selangor kan. Apa pergerian dia terus ketiga malam ni. Jadi 27 kira ke pengujung penangguhan sudah sedia berakit tempo baru Bandar Selangor nya jadi tetamu di jangka datai YB kawasan kita IR Kustur Pegara Sambang kira ke meresmikan majlis penangguhan Kelab Selangor lah lalu malamnya mega orang ke berpikir kumeng ke keliang malamnya kita mendak sendak berentap menyukur orang pertandingan akhir lah sedaya sikit malamnya kira ramai amat lah okay, sebenarnya bala artis pun mesti datai kena nariat bala temuan datai kia.
0: Jadi sama-sama tai murah sama Selangor ni.
2: Sama Selangor. Jadi banyak mata tarik secara ringkas nanti nak kena mesti lihat segi biasalah kita ngaga social media. Melalui website ngau Facebook majlis terhadap nasibu. Boleh merujuk kia.
0: Habis saya bala nanya tu tadi tuan ji sebut baru ke maya ya berengkah lalu ni timpu antara. Nah udah kan wan nyebut age kan tadi baru buka radio kaban.
2: Jadi 24 bulan 7 majlis peresmian 26 bulan 7 majlis penangguhan. Sedak ke berakit tadi 26 lah. Pagi ni kita sudah disebut konsulat binat tadi. Jadi lemai nak kira penudi lah. Bukan sebenarnya kita mudahnya bisik pertandingan akhir keliang lo komen.
0: Ya, enggak kita akan bedak balap perakit. Orang ke perakit dah tahu tau nanti bawa dia nunggu dah.
2: Nanti bawa waterfront dia.
0: Bawa waterfront dia.
2: Kau bisik mana sabuang dah.
0: Ya, katik ke dah. Jadi pun menyenangkan orang bisik utai ke dekat tambah. Okey, enggak bisik nanti ke bisik lah bako. Utai kat dekunsi dengan peningan aku dah.
1: Ya, okey. Berserimbai ngau Kanibas Selangor 2026. Jadi kami tu sige bisik Kanibas Selangor Food Fair. Jadi tu hanya bekerja sama ngau Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026 hanya dalam masa 10 hari lah. So engka bala peninga ke Semak Selangor belah tatau belah mukah kini kak meda orang belagu jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisik Melissa Perancis mayanya dan 18 hari bulan 7 kita bisik Gwen 19 hari bulan 7 kita bisik Mawat pelabaku mayu peminat Mawat maya tu elak 19 hari bulan 7 jadi 20 hari bulan 7 kita bisik 4V Chloe 21 hari bulan 7 kita bisik Angela Latajua 22 hari bulan 7 kita bisik Juniaman 23 hari bulan 7 kita bisik Alex Wan 24 hari bulan 7 kita bisik Lucy M, 25 hari bulan 7 kita bisik Ita Midian, 26 hari bulan 7 kita bisik Florence Law. So lelak ke kita sama nyukung bala sidak ya ke pedagang dia leban ngambil uliah nyungkai penatai pemisik sidak ya, lalu lelak ke kita uliah bertemu ke bala kaban kita bandonya ya lah datai semua ke Selangau.
0: Nanti uka kita nadai gua bukan nyukung aku deh. Jadi nyudah datai bau jo randau kita labak ko ngagai nuan dulu konsila Bennett yang kanya bise pengarap ati nuan ari pengarap ati nuan nya tadi kita ngemuat pengarap ati kebesai uteh nyulah nyadi nyata na pia kita konsila na.
3: Jadi kena puan tu enggak aku nesau bala semua di luar dien yang nak datai hanya nak ingat ke tarikh atau ke maya pekit tu kak digagak kak diatur jadi kak kelibat Selangau start atau ke pekit berakhir lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakhir jadi aku nesau pada kita di luar din anak-anak ngau anak-anak datai dulu pengerami kelibat Selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakhir tu diatur kena 27 hari bulan lalu anda nak ngau, anda nak uji datai, anda nak medak sampai kita sama belak berami lalu dia mendo kita belak berami begulai ngapungan diri maya kan ibu atau ilah ya, pesan aku ngai kita di luar dia lah.
0: Oh, jadi yang kena untuk konselor?
2: Oh, jadi kita perlu tahu sebenarnya aku ya, aku kan nyebut si mimik pasal berakit deh. Jadi itu tahun keempat kami mulai ngegroup event hari kucing berakit. Nanti kita ada data orang ngegroup berakit deh. Tiap tahunnya bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31. Tahunnya kemarin yang kembali 40 apa lagi tak DJ lah ngegroup berakit.
0: Yeah.
2: Jadi tahun tu aku ngarap ke bala kita seluruh hari Nua Tatau, bala hari Arif, hari Bawang, hari Tau, hari Kemeno, gak sampai Selangau gitu, aneh nak nyukung lah pengawal perakit itu. 8-7 kami ke ngatur kenapa Selangau itu kena tujuh yang ngambil itu kena orang Selangau pun eh? Bala komuniti Selangau datai sama sampal nyukung program itu eh? Sambil kita nyukung, kita boleh kalian pendiri rapat ke kawal lalu sementara punya lapan mesti madah tarik food fair ya nya pun nyungkat nanti mesti tetap mesti kita bermenang Selangau tu jadi aku mengharap ke kita anda belum puan hati nyukung tu kita tu dah ada kerja Selangau kita dah ada ke orang buat belian yang ada ke komuniti kita Selangau
0: betul betul
2: harap kita tu sampai datai lah. Sambil-sambil kita gawat belakang, kita bersantai, kita berselangon.
0: Ya, maya ya, kita ke merindai hati kita pun lah, konsul.
2: Betul, ya.
0: Ya, sambil kita ke bertemu ngobala baki yang kita ini, aku dah.
2: Betul, sehingga mak. Ya, sehingga, ya.
0: Jadi, agak nuan tu, Puan?
1: Okey, jadi sebagai urus tia ke, ngadu ke kena berselangon tu, aku tu harap ke, bakal tim keberakitnya tadi lah. Arab kaya mayu agak bala tim yang tahu tahu untuk ngau orang bersemakiah ngau orang berpikir. Lepas kita itu kadang nanti meda utainya bakal kepedes. Tapi sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang kan sudah enjoy. Lepas ke bala tim yang tahu mayu agak lah tahu-tahu ngambil bisik ngau bala kita hari RTM belaban baru.
0: Ngambil bisik ngau betul ke yang kaya.
1: Betul, betul.
0: Lepas kadang nanti ngelike ke kami lepas udah deh. Aw kata kena tadi sitte nya ukai tua kang hira tua boleh prayes tua menang na. Aw sitte nya kira ke nua tua beklala ngobala peserta bukai. Ya nua tua merindah ngati munya kotai. Mana alehnya baik nama bapa kira tapi akan selesai.
2: Ya siapa? Ya, orang hari kucing pada tai na.
0: Ya.
2: Takkan kita bapa nua tua pun nangga.
0: Aw kita ke sikit itu nukur eh.
1: Ya.
0: Ada yang lepas ke peluang mah. Lele munya ko tain tadi. Nadai tena lelek anak ko dai.
2: Ya.
0: Ate yang nanti tua nyebut lelek tua ampai ngasai ke pengelelek abekenai. Nganya dia. Ya pengelelek atau munya ko to konsel munya ke jago betul nai. Lelek lelek nya mai puas ate dai.
1: Ya.
0: Penelepak tua bisa orang de kelala tua mayu hodenya. Oh jadi aku to mari terima kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari itu nah. Atang munya ko aku nya seme hari nadai saleh datai baru ke kita elau.
2: Okey. Nana
0: jera terima kasih agak udah datai ngau program ngilim bidai kami pagi itu. Akhirnya di peningan yang meranau aku boleh ngau konselor Bennett, konselor Minggu api yang megapun majenaya saya tak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkongsi ke program berkau ngau kanivers langau 2026 datai mau nyukung program saya tak ya. Ok ngau tahu aku nutup program ngau sitik lagu hari Magri M Jalang ditangkan ngau buah rundi yang rebak baru. Selamat tengah hari, Merit. Terima kasih ya.

0: program buah rundi yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengahari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai ngaku Henry yang nak usup dalam program buah rundi yang rebak baru. Bakal selama dulu aku maca Siti cerita tidak tegak kaku kuliah nyadi kemalian kena kita nyingkang berdunia yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari media ramah dan beri aku nama percaya hari naik kenyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah dihabisi si kunumia ke kelalu balan nak ningau ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih banyak pengajar tinggajar dalam kelas. Ukai sari dua ternyau dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih haki ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cariak ia bub, kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perahu kertas, ngagak macam utai ke main aja. Bawa sentang begagak ke utai hari kertas, ia sikit cukup pandia. Tang bawa pengok pelajar nulis, ngak maca, ia bakal kenalai tentu berminat. Benda ia bekanya, dia pengajar pan lalu nulis titik surat ngagai indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirim, bawa nembiak nyampu. Nuan pulai dari sekolah lagi main surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kau pengajarnya bukan nembiaknya tadi habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai main surat ti diberi pengajarnya tadi ia nak nemu nama isi surat ditulis pengajar dalam suratnya tajak pia. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya. Laban ia nemu suratnya ukai ungkup ia atau ia di rumah dia ia lalu berubah nyuak ngagai naya surat ke diberi pengajar indai tu bisi surat dari pengajar lalu ia berpesan semina nuan ajak tau nemu nama utai jadi tulis dalam surat tu ninga cakau anak ia menyinyak dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indah yang macam suratnya dia ya tak berasai aik mata nyau naya benda indah yang nyabak dia anak miatnya pan lalu berumban nanya indah ya nama kebuah yang nyabak indah nama maya yang nyabak nama tak ditulis pengajar dalam suratnya kena biaknya ngau tucum tercampur sinu dia indah ya lalu jakuk lembut ngau anak ya anak pengajar mada nuan biak tu cukup pintar bawa sekolah. Sida yang ada pengajar tu lihat ngajar nuan harinya bapun hari pilo dia indah impu ngajar nuan di rumah itu aja nada ibuah nuan nurun ngagai sekolah lagi ko indah ya ninga cakup indah ya menyinya dia nembiak pan cukup gagal laban yang nak ibuah nurun sekolah lagi ko anak dia di rumah ia bermain berkati laban indah ya impu ke ngajar lalu tentu indah ya mulias berkati ya laban tinggal saya ke diri semampai di tunggu tang ya silap indah ya ngajar tentang nadai tentu beri peluang dari bermain nah ya mega landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ya mega nyau landia ngagap perkara-perkara di luar pikir ngarung dia manusia kemayari. Indah ya cukup kagati mendap memansang pelajar ya tang datai mamanya indah ya sulai dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang 20 tahun udahnya dia nembiaknya nyadi siku tukuh di cukup dikelala dunia ianya Thomas Alva Edison siku orang tiba nemu bawa pansiak utai kemayar itu hari siti dia Thomas Alva Edison ketemu ke surat di kirim pengajar ngagai niang indah ya lebih 20 tahun ke udah. Ia lalu muka serta maca suratnya sekali itu baru ia mampu nemu nama utai tiga pengajar mayatnya subuh. Puan, anak nuantuk nadai pengerinduk berpelajar. Bawa sekolah, ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisik penyakit untak tindak betul. Ia ndak uliah berundian ngau mana. Harinya, anang ngasuh nurun ngagai sekolah lagi. Pihak ko isi suratnya tinggujung ke Thomas Alva Edison nyabak berjam-jam. Udahnya baru yang nulis bob-bob diari ia pengasai hati diri Thomas Alva Edison dikumbai nemia tinadai pemantar serta beli bersekolah tang setegal siku induk ti percaya ngagaya dia ya dia tu nyau dikumbai siku orang ti jenius sepadunya dia tu kita nyarak cerita tu lebih maya belajar bersekolah dia ia nadai nunjuk keminat jadi kau belajar bakal biak pukai. Ia semina ngau dunia mainan ni. Ia aja tingujung ke pengajar nadae. Nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat angkain dayo. Madah kenapa masalah nak bersekolah lalu tak ngasuh nabiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah hindai yang maca isi suratnya dia tak berasa hindai yang titik air mata. Nebuah nemu, maka ni sekolah meda ulah anak ya. Tak jauh pihak, ia nak nganuk, ia nak madah ke utai ti ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya, anak ia uliah setiap tahu mujur pandai nanti cara ngajar setiap belajar ti betul. Bepun harinya, ia punya di pengajar ngajar anak ia buat rumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia. Ti dikumbai nadeh mandai setelah beliknya tahu nyari siku orang ti cukup jenius buat penemu manusia dunia ianya Thomas Alva Edison. Pemudah hindai nadai nyak baru Thomas tertemu ke surat dari kedua pengajar sebok agi meruan teguh disimpan yang hindai buat dalam laci lebuhnya nak nyawa maca isi suratnya kiamai nyak baru yang nemu nama utai ti kau pengajar nyak jauh hari utai ke depadah ni yang hindai. Thomas Alva Edison yang nyabak pejam-jam lebih yang nemu besar yang main pengharap tindai reka medak yang jadi siku orang ti mujur dalam penghidup. Dia tu ia udah mujur tang indai ia udah nadai lagi ngau ia madunya nyau tu. Simpul kita cerita tu hari jalan cerita tu kita belajar siti hal dalam penghidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku ukai puji hari dunia ukai jaku pengamat hari orang bukai tang cukup ada siku orang tidak ada kakak ngerti percaya kanuan bodohnya lebih mayan wan labuah terjelepi lemi seterbah hensium tanah lalu semua orang ngumbain wan gagal laban utai tidak ada dijangkau pikir uliah nyadi ada pengelabuah rundiang tidak kalau nyerah tetap penglindu ditegam nanti saritu dunia ketawa kanuan yang kau nyak tanda penghidup wan benar tulis Tuhan kena mandang ke perkara di luar runding manusia. Terima kasih.

0: Pau, ama la mo. Kay ne tuai to milih meli barang nas kasanya. Te jingkau te jingkau ne. Jingkau pengingkau. Bayi okay ngan duit rempau.
1: Eh, raya penemu di ne sumpah. Nak kala badas di ngah kota. Telengak mulut de. Bekanya mu te sebut de. Ya meda nya kas kas penekat te meli utai ko de. Amat menya ukai duit kita. Panai-panai lah de.
0: Hei, lemau-lemau kuninga de to kukutap. Kian ku duduk den. Bayi semak peleknya. Uliang ngecas lepun ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon ni nyak pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterai ni orang kemendak peniau dia bakanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook ting tu atau ngamai kena tinggal beritahu ni mudai.
1: Eh, kita ke telepon ni nyak mada eh. Kita ke telepon ni, suak kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca dia nyak, ni pemanai dia baca, pe.
0: Tahu mada dia nyak.
1: Ni.
0: Nyak.
1: Pe. Kumin orang anak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ke mata dia terkali ke sebayan.
0: Ih,
1: betah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Betah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata. Gugucuanya baik kalau balak ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang udah mulut entupeng ke inya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ke mulut katunnya baka kulat
0: saleh tu deh
1: salehnya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegau ane katunnya uli ngasuh caro ne macam de
0: po pio
2: hei aw aw ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih udah mohon. Engkau amat. Kau berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sikit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenak namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya kudai.
1: Ya, memerintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya, ya, ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan, ngau keman, ngau ngena. Kayak bakang ngedeknya tu.
2: Ngau likun meh. Ya, lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu. Penekat hati ngayan ke bos sebelah media ramah deh. Bos impon kita kenyak ya.
0: Hei, namo. Mai kau nyak. Ngay kita itu kena tipu virus. Virus? Virus? Ya orang jahit undiangnya. Ngambil uli ya. Namo aku teh kenyak.
1: Tak deh ya. Bunyi kena muaman ya. Nanti orang madah ke utai. Kebenar aku suang utai ya nyak.
0: Oh.
2: Ya kau kudik. Hei. Hati ke... Ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah. Pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nggak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nyin. Tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di Selampung menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nyak nemau konya nyak.

0: Och i bakanan klangen kin ta se temode mage enteng de ge de dinga pelmo ala ala yang ke ne bilai
1: bedau ge nya mode etika siber nasional modenya tidiga ka opis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nya mun eh
2: ya me ngambe ke tau ngajan be sekolah ngena internet ngau cara kemali kuen badas de kenya me berarti kenya ngambe sida e ulih megai tanggo pengawak sida impuniti katua ngena internet ngau cara kelikuan gai ga sale
1: ya nama ja perkara di pelajar nebiaknya deh
2: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikuan digital utai ke bekanya. Ini gua.
0: Ketika basi, privacy kena yang kenyak dia. Dek, kua kau.
2: Nya, bakal kita ke belalai kebenaran dari mpumi. Kena patut temu orang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Nya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang yang berbesai-besai-besai nya tadi.
0: Oh, penemu dai cukup mayuah di ngaku wai ne sumpeng. Tan bisa si tidak ke disebut orang tok si tek nemu dai tau. Kalau di ningat tok dengar dengar dai. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, ku mai dai sao aku amat ku nak nyawut berhati ku tersebut dari tadi.
1: Ya, ini sumpengnya. Suai haman ya berkongsi ke nombor telefon ya babalah Facebook deh. Berat deh. Ya, ni nak suai ya nuka nombor telefon ya.
2: Kena kata macam orang ke telefon nombor nyelai.
0: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon ni belah Facebook, belah tintuak. Dia tendak si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyalai hari ngurai anak
2: dah. Ya kena.
0: Orang tua umur bakal dek nyagi ke gilau temai macam.
2: Ya kena aku nak madai nombor telepon lama aku deh. Ya kena dia guna gaya. Nah aku kan madai nombor telepon lama nak dia guna dia. Aku madai.
1: Kiruah dekat madai kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kabar dekat kamat. Nengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah Facebook, belah tintuak. Kemaya dek kala medok. Nyak pan belah tentu kaman mu dek. Nama bak Facebook, bak tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
0: Seruai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik seruai dek.
2: Ya seruai, majik kutukutap hari tadi. Engkau nanya main meh, nanya rirai pengendirai dek. Oh, terutama yang aku tau, aku.
1: Ngai nak madah ke dek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siku aja ketusah nemu dek. Orang dia tau. Pernah dek? Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
0: Scammer. Nemu dek. Kalau ni ngau te scammer dek. Ya. Ya, mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Uleh disaga murayang, uleh ditemu orang nemu. Nyak ngode 1, 2, 3, 4. Nyak nomor luak dek. Cita break pedih gaya dek. Ngke ke anek bulan dia nya. Ngke ke ragu muntayang dia. Kumada kedai password dek dia. Amin nak temu orang. Ngke ke leka mata bayar dia. Nya capnya bisa magai yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita pas
2: nemu mede lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sa nemu de masuk ke ya
1: aku tu nemu nya kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntayang nya tukanya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orang mu dek ya mesti bisa uru besar ngomit mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal utai ke kenyak dek nombor sekali ambil ke contoh atau ke banding kerintin 999 tanah pagal tanah dolar kini ingkah dia kenyak kita ngagak ya
2: ngambil nyamai mengingat kenyak lagi nyuni ingat lama nyang ngai mayo macam kong ke pesuatnya mu dek.
0: Ya, aku madah kedai ini sumpeng. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatuak madah ke orang bakar dek tu. Siti dah ke. Nanti dia medak liang dek. Namu dia liangnya utai ke datai sesengapaknya. Nah, liang meh utai ke mayu begari-begariasnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas nekak ti dia nekan liang ke begari-begariasnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Ukai watap lah, whatsapp.
2: Whatsapp.
0: Aku madah kedai ambil nyau duit dek. Nama macam. Ukai duit dek. Tanah yang buah dek nya.

0: di ulu sungai dia amalnya dia kuma dah kere tau tai ko dia di report dia balu ya bo pe dia amiah nya nyau telepon kena hack ko yang kuma dah kere
1: he nama tak he nya
0: eh nama de orang ko le ngame data-data de oh. He au hack ko cho au tak kemunya nya me
1: oh he
0: ya orang ko le ngame info kita kuma dah hack gula batu pedah nya kuma dah kere
1: nya mak ko nanya baru kene ngenyet menyebut nya nai he
0: dah kene kada nyebut hack
1: hey.
0: Nya buka nya deh.
1: Okay, go. Ya,
0: di mana utak rata-rata sengah paling pepanai dia nak kenakan liangnya.
2: Oh, amat ku deh nyai nai gup. Nya, yang bu, ukai empai kalau subah deh. Tua misis, jago Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuh kita ya bak kedai ayuang mayanya. Nak deh, mayanya yang pu tahu nak nemu nemu dek lipun ya mesej orang Singapura ya ya kau aku
1: ingat kau deh ni pun membelut kau mata di mana kau ini bilai kau coba
0: ni kau aku bah ya wayne ini sumpah di ni kereta kita tadi maka ke nadai no bukai no sedawai dek berandau ne nak uliah berandau di bukai pihak nyu peluh ko pelayang-pelayang arai tadi ngigak kereta pihak kemulut kutap kutap kuta-kuta ya dini de pakai yang tadi
1: kebenar ya aku tu nan mau dini no pakai ni ni ingat ko dini ne dini kita pakai yang tadi asal ke sepiak ni ne
2: apo ukai sepiak tau kita pakai yang tadi eh kada na baringkat setek dak no pakai yang tadi kini
0: nya mako tu banget ngai amat pai sedua de supi yang boleh mu apa pasai baka tau de ngamai orang ke kalau uluang baka ina sumpengnya de reba kita unte aku mai de baik ngalo tadi wai nai bilai de unte tinggal drum mena de kena langsung unte nama te kena e reba kita tadi unte ke unte ya
1: ni lemau ke unte kita tiga si kau nak mengingat dini dua nya
0: aku de bawa nak reba
1: dini ni bilai dini dini
0: di nai bak gambar dulu tadi aku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai nya nya guna himpun le nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru de black pet bawa din boleh tinto
2: apo di nai ya sejam tu age memang peliang di tok ngigak kereta nya
1: nya mis dua de pai aku nak kedua di ingat aku pun nak ingat bekeni kita tiga ton lemu telepon ku tau
0: bungau pala aku pai pusian boleh mu tau
1: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iga ingat suai pada kau ma de kedem bom
0: ya pate habis eh beti aku tau lagi boleh mu di tekem gau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
2: amat tu saya aku eh
0: iga ke ma ku nak ku ditau ya ku ngantai nai dua baka tau
1: lagi aku iga de nak nemu di ni
0: de tau tu awai nai nyai nai bela wek ke yang empuh hal yang iga kapak ngalah dah lah lagi nak
1: kakau

nama Britanuan. Mana? Puas aku berundang ke diri. Mana lagi aku milih ya? Labarnya ada penyerap hari. Minta ampun aku suruh.

Agori Roslina Kempang. Dan tak jumpa aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam ke deto. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peninggal. Agak bisa awak andu kita bergulayan tu ke pengujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira jam ke 2 tu peninggal. Aku agak nampung ke pesan ke bisa diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampuk ke pesan berat ke bisa dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngeta sulit ngemega nyuak kan terbalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidakkah dia tu hari 5/19/2006 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2006 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi ba rumah panjai tua rumah manca nanja sungai sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kabar melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai bakal kapal melayan di tuah, di pidai, di di kenawit, di julau, maung, lepuan berdawak, bunau, kapal melayan di pakuh, skuau, api yang megak suai miri, berkenu, ngau semua kapal melayan kena alai rintai di tu, ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit, ngau nyuakkan terbalu, ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella. Bakal ribulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyane ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya uco ya 016-578-9507 hanya tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun sitik lagi pesan tu tadi peninggal inya pesan pemati ke datai ari Didiana ana Ijuli tau kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli ana minggu dah nadai 14/6/2026 bespita jantung di Kuching. Jadi ini yang dekat di itu balam mayu di rumahnya balot 8893 sublot 30 lorong Merdang Garam Gayam 41 Uni Garden PES 8 Kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai mit balu umur 011-285-69428 tau ke Mujang 016-2921-253 nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bawa jam kedua tu peningah nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya siti lagu hari lemah-lemai penguji. Sebab kita terus ke program kita yang akan kita lagi.

0: ya, lagu hari lemai-lemai penguji. Tengok tu, ke penguji tau, bisa duit kau. Duit kau nak darah tu, ngau aku di tau. Ya,
1: darah aku kaguan lah.
2: Ya, au nama tu lawan Mimi Spres Kamer Kape tu ai.
1: Ya,
2: bukan nama. Nak berapa penyangkai? Laban dik nanti kita berarti ke sebab kita kena Express ne. Belebuh ke Spres nya jai ngtu si jalan ngante orang ngemuat ngamai.
1: Tu lah ngawa asai ku sari to PPA dikira ke ditarik kita tau kena dai mas sari to de laban ari ke besar reting ai kami laban kami ke baru deh ngili yang bidai
0: ya
1: tau ke ngili yang tikai laban ya tikai tu kai bidai ke dikira ngili yang tikai mana pihak udah
0: ai ya betul
1: au jadi ngagai 2.5 ya mak kita
0: pihak apa nai
1: laban ku mayuh berita ka dikunci kenti ari kape no berita gawai di nyakunci ni nge separi bali nanti
0: bisa ya.
2: Oh, so, udah separi nama tadi.
1: Separi Raf Selangau 2026.
0: Ya.
2: Kita ikin baru kini.
1: Kulu.
0: Kini kita.
1: Nama kini bisa ulang ngemai separi Bali nanti. Uliah tanya kuliah kita boleh dulu.
2: Padahal saya ingat boleh nae.
1: Ya, aku balangnya Bali ya.
2: Mau berpung Bali ya.
1: Berpung lah dia.
2: Oke, namanya nanti Safari Bali Rakyat. Dan kamu direk tu buat. Nanti salah aku 8 ke 10 iku.
1: Wamannya
2: mesti ni kita sebuah ngumpul je
1: nah. Nah, nama dengan ala bala DJ dari utara ngagai
0: selatan. Ya, ke selatan. Ni kita bala
2: pengelola program kini. Bala sedari kucing. Siko-siko amai nak kalau jemput
0: min Melisa.
2: Bala tak magang aku dah. Kriang magangnya.
0: Kriang magang.
1: Nama baru ada kemarin. Nampak tu kriang. Agak biar kita.
2: Kasih kita ATM deh. Namanya seruran kekayang madan bukan ngau ya. Mula. Edisi ke 29 tidak salah kau.
1: Empai gengau?
2: Empai gengau bapa umur tu dan dia ni ngau aku nyebut sudah seperian sudah boleh diet dia.
0: Atang kami entai kita di sibu di tu kira kau dah mencari ikut ke tahun ni kemarin entai.
2: Au dah mencari ikut.
1: Udah ngau berakit deh.
2: Au jadi bagi menawa kami di Kapit ba Selangau terlapa bulan je.
1: Bas Langau 24 ngagai 27.
2: Oh, tumu ke?
1: Ya deh, tumu.
2: Kapit tumu ke?
1: Tumu ke?
2: 17 ngagai 19
1: bulan 7. Oh, kira ke 2 kita riasanya.
2: Oh, kak riasa 42
0: kilometer. 42
2: kilometer.
1: Apa?
2: Ya.
0: Nak lembut pete tanjuangnya.
2: Ya, 8 tahun tu, ya dekat dia tu, tak kedipelekak kari rumah Jonas. Ngagai pasal kapit. Nanti tu belana, udah maraton ya siya?
1: Udah ya, bukan ada half.
2: Bukan ada half tu.
1: Full maraton.
2: Ya ke diri, ya ke terus ini ngira nih. Ada sangkai besuang.
0: Pak mau 42 km.
2: 42 km jadi peramu ke dia antinya mak kita ke ngaunya ya wai. Ya kau deh, nama ke pengurus kita yang kan nyabisi ke ngau. Nah, DJ mau nikah au ku ya.
0: Ya udah nyawa au. Ngigat tim ya.
2: Ngigat tim ya. Ya ngatu kita ya.
0: Au ya ngatu kita ya. Miss Monica kita
2: nak betul kita berpun dari kapit dulu lah bandin kira ya mayuh tubuh deh si terakitnya
1: 8 ya
2: 8 ke 10 antena salah aku ne
0: iya boleh indok laki ya
2: indok en ya nah ya lah bisa kategori kategori indok ngau kategori lelaki kriang kita deh kriang lek kurang baru ada kemarin
1: rakit kita warna pink
0: warna pink rakit kita nah
2: awal laban aku ingat pas langau tadi siya udah kumpul ne padahal aku mesti nasau semua kita ngau ne
1: ya me laban pas langau RTM si bu nganjuang si tetim nah saya jangan menyebut ngangka balas sida hari upiah bukai kak laban deh
2: balak
1: balak kesau nao ukai jako to ukai ta kena kita ada rempuk kita itu lani apa kayu semua nak merangsai ngambil belak ngau
0: ngambil kita belak kira pengawak tu pengawak mana ya sama babai kita deh
2: ya awak ke ngasai pengalamannya munyi ko sebedau tu nampi ya kita itu mina berkunci mulut jo orang ke berakit nak kalah ngasai berkenai ke berkayuh ke berakit berkes
1: tu wai deh tu wau dia 21 kilometer bawai raya ngau
0: amat
2: peh peh deh wai
0: oh peh bawai seluar rumah ya bisa tak cari ya seluar kunti
2: aku nak ya betul. Ah, parah dan ya nasi ada sih. Mau kau dia dah banget. berapa jamnya ya?
0: Kami mainnya 3 jam lebih ya.
1: Juga 4 jam.
2: Oh, kali itu nanti kita berakhir yang berdua tak ya?
1: Sehari-harinya.
2: Ngibun raja pengawal. Udah yang tidak sedar namanya lembaga air bom masak ngibun kita aja. Kanya dia.
1: Oh, kau. Lepas bisa kita gerai deh. Maka kira ke nadai me perayis beri orang agak kami. Tapi kira ke rakit ke maru popular nah. Mayu peminang.
2: Wow. Kelas. Alah deh. Alah deh. Panai orang agak kategorinya. Guna ngomong sedaya deh. Oh, engkaman. Yang ngarap ke balik rakit itu lah. Bisa mengka kategori bekenya.
1: Ya, kakau.
0: Bisa. Engkau meh merangsang deh. Merangsang sih tak kenal.
1: Atau meh pengurus wainya berundi.
2: Betul. Ya, harus berundi yang kekini kengatur kebala rakyat kita semua. Tuh,
0: nengah meh ngarau. Utara untuk ke selatan.
2: Oh, dini nih ngira deh. Ngelaban mah tahun tuh. Engkau ya tahun tuh kita ngelaban angkat.
1: Angkat tahun ya.
2: Tahun ya. Tahun 2026.
1: Bisa hadiah nanti lepas tuh. Nah,
2: emang yuk, besar mah hadiah tuh sih ya. Bisa yang 5 malam, nah lempok tuh. Nah deh, aku nemu lepas sila ke ngatur nganyonya sikit. Nak tanya deh, nak ngasok kita. Nyawa dia mah.
0: Nama tuh, nak nama aku.
2: Ya.
0: Berapa deh?
2: Lumur satu, ada ke Maya Perais, mata duit 5,000 ringgit ngau tropi. Lumur dua, 4,000
0: ringgit. Berapa ring makanya?
2: Lumur tiga, 3,000 ringgit. Ya, bisa kategori. Atau buka lelaki ngau mga Indo. Untuk dekat nemu penerang kesilih atau ngga A.O. Jos, anak candu. Atau ke A.A. Tony. Anak ringgi ni. Assalamualaikum. Mayuh rangala sedua ya ne. Green tea nya jangka aku ke dia tu. Bisa 10 titik tiap dengan nyuang.
1: Dia tu anggap kita nombor 1. 5,000 bagi tu 10. Bapaan gua. Ya kami ATM tu. Tengah apa petisi kan nombor 1 deh.
2: Adi ni. Ya mesti beli nombor.
1: Bagi anggaplah tu 10. Pay 500
2: sikau. Masih kau wai. Dek sponsor aku dulu malam ke terubah.
1: Malam ke
0: malam kedua.
1: Makai kau sudah min. Sudah min.
2: Oh, nyam aku pengurus ni mau makai. Oh, ya lah, yang kena aku ya karam tetem kucing kita bisa kita kreatif kita tempo
0: lain kita ngambil kita gerib bukai kita
2: bakal kita mohon pun besar lain gaya keban akhir kita ini apa oh saya lepas aku komite pengaturnya
0: lepasnya
2: jadi aku nyebut insyian
1: susun aja ya
0: susun aku nusun sih dah nah namu nama tu cek pengurus kita kengau
2: kan? Ya pengurus saja.
0: Pengurus saja.
2: Ya pengurus saja.
0: Kengau
2: kengau berkayu wah tahu kan? Kaya siapa gelap? Nama yang paling lepek jahai dah.
0: Kita dah siapa insian sih ke gerin dulu ya?
2: Sih ke ino punya ino pantai ampu. Anak kengau wah kenyau.
0: Ini deh melatih kengau.
2: Kengau. Dan yang kenyau deh ayam kari dem dem semasa yang ujiannya. Anak kaya baliahnya.
0: Kering kita ino.
2: Kering. Kita ngira deh.
0: Aw, nanti pia ising o mian ngau medang ke kita tengah
2: belakang tengah soalnya
0: sudah tiga.
1: Kami kita tiga.
0: Kita tiga. Dudi mimi. Udah lapan tu.
1: Tunggu ke sudah rut flora.
0: Flora. Nolena na flora.
2: Nolena ya.
1: Dini ke posisi.
2: Dini posisi. Kanan ke kiri.
0: Kiba kanan. Siapa ngau timba? Timba. Kau gini.
2: Nanti tema akhir tau.
1: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu. Atau ke Hane.
0: Hane
1: sendiri bang Flora.
0: Hane tu Flora.
1: Balas strategi tau. Balas apa radio.
2: Dengar kita pendengar. Kau mana mayo temino kengau berakhir cukup. Sama mana cukup.
0: Sama cukup. Yang lebih ya. Kena duit kita.
2: Christina lah. Nusi cerita aja.
1: Bukannya crossover lah.
2: Crossover lah. Dia nak percaya di aku. Aku mana mesti di bala DJ tuan aku leh. Siap dah ni. Bala ni yang mesti kita semua.
1: Apa tak dulu lah aku lagi terus. Ya,
2: lagi nampak yang baru. Sikit langkahnya.
0: Apa sebab belalak nak sedar dengarnya? Aku kapan nak belalak nak? Ni lagu kita
2: sebuah. Awak sebuah yang kesal deh. Udah ngilai bedai. Alu tersat.
0: Udah ngilai bedai. Kami sebuah tu. Ika lagu tadi ni, lagu tadi. Nyu tersat lagu tadi.
1: Udah nurut dia pentah penjadi.
2: Pengalaman aku jauh nung ayah aku ya.
0: Nama tu bedau sedar tu berjaga aku ya. Tau lagu dari Bon Jovi tu. Nama tu kunci hati.
2: Oh.

0: kunci hati. Ngipun kunci hati itu angkanya pedih hari-hari bekayuh saya kok.
1: Pedih, laban ulih di piket.
0: Nantau nya tapi ya, situ ya jawabnya. Dini kedai deh, ibuan kayaknya udah ngunci kunci di dalam paket deh.
1: Amanya, kita yang ketika kau kayak balik kembali lagi kok. Nah daerah juga mia,
0: mia tenggelam. Aw, ya bekau ngau safari rakyat udah di lek nih ngau selangau.
1: Berapa bulan tadanya?
0: 17, 18, 19
1: Bulan tau?
0: Bulan 7 bulan tau kita skas,
1: skas, gak serawat aku sayang.
0: Aku mana nih? Dulu seminggu hari selangau.
1: Uka bawa aja sih, nanti ngau kyo.
2: Uka reselnya
0: Ukai reasanya kaku ngono
1: tamat yo menya
0: tamat yo dini dingi yo ngaku mah kita keriang deh orang keriang sike kenya cara sike betani yang bakal ada pake kumeng deh ukai si ten no aja kano balaban nah mayo kita ga udah ngirai dia rempu kelang buka mayo masuk aja
2: yo ngana nyebut di tau beradio ke amat mesti dah DJ nyendau
0: mesti lah hari tenya deh marketing nolong bala komite pengatur tenya deh laku ke program
1: ya anak kesan ni ngon eh. Aw jadi skas suka aja ya gila skas. Nah, naik dia boleh skas. Sarawak ku sayang tu neh. Nanti kita minta bagi menua kita di kapit dekat dia tu ujung bulan tu 27, 28, 29 nyanya. Ba sepia tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benar medak benar rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sedar ke bising anggap persembahan trainingnya pun aku medak udah mupuak ke kita sebuat nama deh. Laban tek bakal benda no bukain tanda salah dengan aku kita di kapit man bisik konti mini studio nya dia ngeredai pada DJ lah bukan nemu siapa datai medawa meh
2: kita empu datai
1: datai lah
2: saya kita nemu ai ke kapit
1: betul betul kita empu di kapit kenyana takut aku selalu ningam tek ke berkata ente bisa pengrami tau ke bisik aktiviti bakanya ngai nurun ada no pakai yang jarak aku nama ada tu saya pakai yang jauh-jauh dia
2: ni berdarat kita
1: berdarat udah nya sesayis nah nya ya namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai bisik mega pengawak ke berjual utai ke bekanya ni 26 27 28 hari bulan 6 tu jadi apa senentang tu mereka peninggal kita kenyang-kenya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mereka bisik dia tu kalai beramai ke leka jako kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ko ya jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh yang kenya sidak anda kalau datai berpelusuk kena metendo bagi menua kita di kapit suang belaga ngamaga bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engkau kita bisa minah bisa berjalan laban utai tu nanti kita boleh lumo dia price kecukup mana dekat dimpu kita okey udahnya utai tu tau dengkah kita ba Facebook kalai lebih mayanya mega utai ke dibantai kita ambil ke banding baka palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman nama utai kiri asai kita lebih kita datang yang menua kapit
0: berkongsi ke penerbak sidang
1: betul dia. Betul berkongsi ke penerbak seduai tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa-siapa tahu mengang
0: nada yang dipilih
1: nada yang dipilih
0: nada yang meletak siapa kita siapa kia
1: betul au janji dek ngagak utainya ketau nasu hati
0: orang tertarik
1: deh laban
2: pengasati
1: ya tu au pemutusnya dikira ya hari pemayuh live bah Facebook kita nya
0: au empai debantai cerita kita ya saya ku boleh mu tiga tu dia mayu live
1: ingo deng luat deh mu
0: mayang tak jawab bayar orang luat deh mu
1: betul mayang tak jawab peluang deh siapa berani mantai ukai berani
2: nada yang
1: ada oleh orang yang ada yang lain kebelakang lagi ni kui ยอมบ่ก็สิได้ยิงโก้จังนั้นก็ได
2: ้น่ะได้แมวเลี้ยงลาบานเน
1: าะน่ะโอเลี้ยงลาบานแน
0: ่
1: เอาหยังแม่สิติมากับโปรแกรมเกดียตัวบสเรมายงอสรวะกูสายังสกาลากิปะตานิงานวิดีโอโปรโมชั่นบากิมนัวกิตาอิดิคาปิดอานานางามเปลวางตุอลบากิกิตาคลานิบะกะนะกะอุไตกะกุมายกิตาเอไอกิตาเกบิเซแพลตฟอร์มบะเมดิอารามอไตกะบะกะนะเนโอ้อันนั้นก็ยินแต่ก็ไม่ตีกองอ่ะก็เอาอย่างนี้ญาอุไตกะบิเซดาตุบสเรมายงาวสราวะกุสายังอีละกิตาบะตมุงาวบาลากามิสบวดคลิมปาริอุปิสบุกายกะมังกะบิเซดาตายะดิอินเทอร์เน็ตพนังโกAku megak deka ngeranau hanya Tuhan Presiden bagi menua kita di kapit dikeluar ke kena hari 3 pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatu program apa ya?
0: Nyamati
2: agak ya. Betul. Ambek keterang agak ada di ngante.
0: Ya, ante kami ya. Tiga nusi terselin seliang ya. Mau lihat kita.
2: Ngambek kita kat nemu sili agak.
1: Betul, betul. Au, ilak kita berkongsi dengan nenek agak bakawanya mai tuan residen hanya lebih sedikit ke dekat bergulai ngau. Aku kena hari tiga tu pergi lalu sak. Pukul 3:30 lemai. Janji di tempat di Pabalak mana?
2: Kita patut ingat.
1: Kita patut ingat. Okey, hanya bakawo ngau Sarawak ku sayang bak bagi menua kita di kapit.
0: Au, besengah dulu om kita di jema.
2: Au, besengah dulu kita.
1: Ya, sige bakal ya, bakal kita ke hanya dong ai nya me.
2: Patu, patu lu diri. Okey. Au, lagu orang jana tu bisa mai apa pura semua. Oh, ngo.

0: berpura mua dulu. Oh, memangnya tu jam tengah saya. Betul. Matanya udah kulap-kulap driver.
1: Nanti. Ya, sikit jamnya ya. Penuh kita udah makan, udah kenyang.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih lagi nanti ke baru mudia. Mudia agak ngilai air muka helan nanti.
1: Memang. Kata ke pesannya.
2: Tipu dulu mua deh. Tipu dulu. Mulia ke mana saya.
1: Oh, ne.
0: Ne, nanti. Ya,
1: kami. Udah nyala lengau lama dah dekat kita. Ni ni boleh nak ngai.
2: Cuba ngai, mana mana.
0: Mau deh aku nemu ke 21 nya. Mah ko mah nang kata aja.
2: Mado mado. Oh. Ngai data data data data. Tanya nya nama ne injin nai orangnya ke tanah ke data bawa bawa tu perang
0: ngau. Ai pada
2: pedal.
1: Ah, me udah medal nya mau data.
0: Itu wong ko berapa tanjuang nak ke nyu ni ngat ge ko berapa tanjuang.
2: Nemu kuas. Bala buma nya nemu nau nu ne de nak lama ada nyin nyin. Nah, dah aja kok nya ane harap sekali deh.
1: Ante dia nanya orang sikit kenya sawat orang di ni nama pengawak kita de hiking ke bekayu ke utai bekenya berjalan kaki ke sikit sama nyu nak lama dak nak lama dak ayo nak lama dak
0: nya nak lama dak saya kan ente ke direk dia
1: tang ada cara buka dia mesti maju ke muang
2: au ngan jadi ke nikah kulu deh jauh ente bakal berakhir ngai ngile me
1: ngai menangile maju ke jo pedih tat cara ya
0: punya tat bawai cia tat dari sita
1: segera kira bawai nya au nya bekawo ngau safari ngarap ke kami temuruan kreati pengarain aku de
2: ya
1: au ngambil ke uliah ngerami ke kita anak kesal numo nya kami gesi ke gerinti
0: tatang numo sege bisa numo
1: ya na numo numo nama
0: na numo numo berapa numo nya mayung wah
1: dia mayung wah nya ikdu di numo me
0: ikdu di numo sama bisa ngumpu numo kita
1: au semangat tu ketiga kita ngau pengalaman bekas dewai nah nah nuntung ah bisa diceritakan kau nya ini orang umai berani umai bola
2: nya batu batu kerangan dia udah ngelala kami
0: udah ngelala entai nyo tu udah tai baru ino
2: tu ino nak berakhir
0: mau ino tu pakai wah ko ya nya
1: tanda ngau pengalaman ke paling berguna ni pia ya okey Siti mega berita ketika dikunci kaku ngau sedewai ngau buka pendengar mayu Siti kempen derma darah ke dekat dia tu bagi menua kami di kapit kena 20 hari bulan 6 2026 buat Dewan Gereja di bagi menua kami di kapit pukul 8 pagi yang gaya pukul 12 tengah hari yau. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelala nanti kita nyak orang baru ngau mega nanti kita kalau menderma tentu ya kita bisik buku derma darah nanti nak salah aku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi ke dia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow. Jadi kita akan derma tadi mesti pengerai batang tubuh berumur 18 ngagai 60 tahun pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan sehari apa inai atau ke orang nyaga kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tindu nak kurang 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau mega kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas. Anak kita ngasai derempu dah kering. Sebulan dah derma ngasai kering anyo derempu baru maaf cakap. Kering pendek di luar. Ngai dutun hai mak ni.
0: Ya, nanti bakal derempu nanti, derempu derma darah nah.
1: Betul.
0: Bukan ni asai nanti. Udah dek derma darahnya tok hari pengasai derempu.
1: Pengasai kumpul ni. Kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau. Udahnya bisa mega asai lemet tulang. Ia mendak bakal kita ini mendak bakal tubuh. Kadang-kadang nada ya saya nama-nama. Ngai gebulak pemayu-mayu kuda nerma. Nak sama saya. Nak
0: sama.
1: Ia ke pemadu ia berguna. Anak nak makai dulu meh. Sebentar menerma ngau tinu cukup.
0: Nada pedihnya nanti.
1: Nada.
0: Nada cuap. Jia bekerja sekali.
1: Kati aku ngumai nak pedih. Tapi apa dia pada aku?
0: Kita takut
1: kita anak. Anak takut selalu ningau ne. Oh takut kejarum. Jaru amat besai wai. Apo?
2: Ante.
1: Alu kan ngerau bunyinya.
0: Bunyi kan ngerau
2: ke tu nama dente. Jaru kena tu ngejek dire ngenya de kena ngame dare.
0: Iya, ni kapan sawat.
2: Lagi kelalu mien ke na ampu wah ke
1: ya. Betul de lama ke de ngamanya.
0: Lama ke de ngante.
2: Ya lama dinya ku mai de mien doang ngejek
1: dikem. Ane ngerau sih. Kumpulnya itu cangkuan.
2: Dia takut ke jarum besar. Ya, urat dan pomen.
1: Iya. Kak jadi dengan jarum men. Oh, dia ngira sedangkan ngambil darahnya. Ya, nak tahu lebih dari 20 minit jarumnya bawa lengan kita. Mau 20 minit, nanti utanya nak penuh. Badok meh.
0: Oh, badok nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit. Entah salah kira aku meh. 20 minit. Laban dia nemu darah kita nya. Ku mai dek ledung cair kenya aja. Nah. Iba orang selalu gusa-gusa kenya ngai ke Mekau.
0: Utainya.
1: Ya ngai ke ya nu bateria nu tama semua ya ke dijaga
2: semua. Dalam tubuh kita badok nak. Mia pada kita ni cia laju.
1: Betul.
2: Tiang angan tubuh. Kata
0: yang bisa. Betul. Betulnya utai nyempunya ke
1: dia. Ini nyempu. Bak kita nak darah kita nanti bisa angan bisa sesuai masa ya. Nak ya. Nanti ya bak luar tu bakterianya mudah masuk atau ke bekerja. Nu nyari nu misi tidak.
0: Bukannya lah nyari penlebak.
1: Ya, penlebak dia memang
0: berani nanya.
1: Betul. Lapan hari penlebak aku dalam darah aku pen sama-sama tajak penya udah kalau derma darah yang bisa dia kadang asai keluput bungau tapi bekerja ngai aku ngomanya normal angkanya tubuh siku-siku nasa bakal
2: ya. Biasa aku tanya panyuk darah pansuh tubuh. Oh, antai
1: aku tanya main ya.
0: Aku nak terlihat jari mimik pia.
1: Udah rasa kedia nampak ya. Dek ujak jarum mimiknya kena cukainya udah pedih ya.
2: Ya, ke jarum ni ada kebintih nyamuk deh. Pun tak tahu ni.
1: Dia sengah ini manye banggu mulu wai.
0: Bukannya pansuh darah.
1: Pansuh darah. Antai kok kita sengat
2: ya, kakau
1: sengat namanya ino manyiknya nyalai lah bunyi kita nyebutnya nih
0: jaga ini
2: papi
1: pediahnya tanto ya pediah ngasuh kita nolong support orang napa ya
2: betul mayu pun lebih agak antai udah merek darah antai antai
1: betul pun lebih
2: tahu dia nak babari nak bambek kunumu tengok yeah. Pakainya deh
1: betul betul
2: ya kita antai di hospital nama ino nya duri
1: anak anak ya deh
2: mau de darah payen bapa udah bahaya hospital
0: berapa kali antai antai bahkan dempo
1: aku berapa kali aku dah nanti nak salah aku lebih aku 10 kali laban target aku setahun paling jai 3 kali target
2: KPI
1: nama darah nyata
2: dek berarti berguna mah dari hidup
1: berguna lah hidup
0: berguna dari hidup
1: tak sia-sia aku kan hidup dempo je
2: parah nak ada mengawak
1: parah nak
0: bisa kenal wah bisa kenal mayu medare udah
1: aku dia tu namanya balak rasa temengati tau ke tabe puji yang lebih lagi kita iban bagi menua di kafe nama ke buah lebih maya super super ge namun de kurang amat kita iban tu menerima darah pada aku super ke aku ne ya lebih mayu ke ya sida cina kesedaran sida cina tu sida yang menerima darah lebih lagi pada aku sia tang dia tu amas tidi. Kita ke biaya-biaya tu mayu derma darah ya kita iban.
2: Awalnya kita kuliah derma nanti.
1: Derma
0: kuliah
1: nanti. Aw, ana lobo ada mana darah pun ada ana cukup. Dia yang orang kengeci ya. Mau
2: yang hasil pulai.
1: Mau yang hasil pulai.
2: Bahkan kau kena uli ada di positif. Ya mana cukup kena dempo kau
1: yang ni. Ngaya.
2: Ngaya lupa.
1: Ada yang masuk ada.
2: No yang ada. Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
1: No yang lelak yang nusah ya.
0: Okay, lagu ni. Okay, lagu si tak kau dulu. Kau nama dah lagu sah ni. Lagu sah. Okay, ngasuh. Okay, si tak lagu tu.
1: Menekan si tak dia.

0: Oh. Ini saya lagu hari Anderson yang lain tadi. Pernah tak dalam penguji?
1: Oh, yeah. Pinta Tuan JPJ kita ini ya, memang.
2: Sebentuk tinjian gue.
1: Sebentuk tinjian kalau boleh ngubah dunia.
2: Saya perian
1: mana? Kemadah kedai. Aneh yang deh tinjian tante dah juang ngagai rumah orang yang kumai deh ngai ngai bertepayah mana deh. Lain lah nanti dia melih ke diri.
0: Okey, kak. Melih ke diri. Nah, mau mai.
2: Tayah, mai aku nak jadi ingat bahawa media ramah. Padahal kurang kau melih ini. Kalau
1: pihak, mai ngau mati dalam bau.
0: Udah dulu mati ya.
2: Udah dulu, mana nyamainya.
0: Oh, pantun satu tau.
2: Pantun satu. Nan mung nuju ke sapa.
0: Sapa ke kau, mending.
2: Ya, sapa ke kau. Oh, ya, berkini ke kita sebuah tu ni. Lepas kita ada mayuh program atau ke aktiviti. Ke bisik dia tu. Ke dah ditusi. Nah, senyum dia mantik atau madara.
0: Ukai, ukai nama mayuh. Apa mayuh?
2: Mayuh, nah. Angira apa mayuhnya? Kau pernah tucu punya?
0: Kau pernah tucu, meh.
2: Okey, okey, kau.
0: Kira ke bisik. Mak kita bertemu kau. Bala-bala kita di luar. Di kesuai dengan radio.
2: Betul. Nama dengan nyebut minat sekali. Kelas ke bunyi dah tak ada. Ya kan aku enak ni sih.
1: Aw, biar mai ban.
0: Bukan ni kan nemu nya minat.
2: Oh, entah ya. Okey.
1: Anggap jalah.
0: Anggap jalah.
2: Anggap ya. Sige bakau ni. Entah sebuah aman apa dah orang kita wai. Kita nak dah ajak kau nya.
1: Temera gambar kita boleh Facebook juga ai kau bedak.
2: Angai dah bedak.
0: Kumpung ai bedak nya
2: dia. Betul, dia kumpung ai bedak nya dia mende.
0: Support mai tau kan.
2: Aw, tak ada pihak ngarap ke ukas seminar kita untuk minggu kedua kita dah boleh cuti. Udah mulai gawai nung ilim bidai nini dengiro bidai tikai baru udah digiliang kena
1: ya nanti bau pis kita baru udah digiliang
0: baru udah digiliang
2: bisa nyamai mimis put
1: ya
2: mimit
1: baru ngasai ke bisa gawai tu aja pengancau nak dai sarinya
2: betul au ngancau ya ba palan menalan rempo
0: au kira pulai gato pulai au
2: sige pia dia menda ente prati ke kita buat kita tiga tau menada jauh nyemak ne ari menua sige-sige nya nyama ngari ke nia sia ngari ke kenawit aku ngari ke kapit
0: yang bergulai ke besi tidur.
2: Oh, okey. Jangan aku umahnya sih. Oh, neng mai kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
1: Umah, mai baru kita.
2: Umah, mai. Ilah kita bertemu baru ke minggu ke baru. Nyak baru jam ya, nampi ya.
0: Ya.
2: Tidak ada penangguh, tidak ada program kebuka. Ya, bakal selama kita bertemu. Oh, okey.
0: Beribut, beradio, bertelepon aja menanti.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih yang kaya peningah, men. Udah mengingat ke kita tadi. Ibu tu nep tu nek gak sige bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tuak balan.
0: Iya, nanti begitu lekat ke ya?
2: Bisa lekat mimit.
1: Bisa manti untuk
0: mantu.
2: Ya, cara dia tahu nih. Nanti dia tentu sih, maka dia mesti buku cerita. Dia nggak akan terima.
0: Ini nanti kena tinu wak.
2: Aku pening tinu wak. Mana mesti
1: tinu wak. Mua, mata-mata, ngoriur, berenci, apa mikrofon. Baru ya ratai berita.
2: Udah kita pening emergency ya, bakanya.
0: Kita berundian, rundian kita benar. Kami tiga kebetungan tau. Oh, lemahnya pun mata kami sebuah.
2: Betul. Kuman dia sih
1: data apa berita ke mana ke pelaut ke kemata
2: ya nanti cari gitu ini nih
0: mau mikrofon atau apa mayu udah
2: nanti ya udah kau komplain udah mikrofon dan nih
1: bagus semat kita jago
2: kau tahu kita kau ya kita masih apa nih mayu hilang kita bertemu baru hari kebuka enggak berita kebuka info kebuka terus pukulai kami di CYFM yang tuagai pukul 3 enggak hari itu
1: oke bye
0: bye tak aku bedang bye udah tahu lagi kita mending ke secangkir kopi. Begulai dengan pengeluar program kita Christina James Untai. Yang sebenarnya Siti lagu Kalatek Siti lagu Aris Tumen Stantelian hati Bendara ada mata tu tadi. Dan tahu nyuka pansu tu lependi.

0: Nama aku tak bisa ni ngamu ni. Terantai tawa ya ketemu pagi to tare ne puyo. Ira wate ku ni ngamu ni terantai tawa ya nya. Au. Tak tu ngak ngagai rumah sida kilau kio. Nan hinga ore bisa de ninga.
1: Bisa ma ku ni nganya tare noi. Ure milan bidae nya nawai nawai. Bisa ina aduat kemarin madah ngagai ku ngasuh ku kia. Pagi to tare. Tang ku madah ke tare. Na pama belapan ke semua tadai gawai uleh bepupu nintian pintau. Ya. Sekia kena. Aku tu tadai ngau kita edit.
0: Makinnya.
2: Namai keluarnya puyo. Aku kemari pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasu aku. Tadai ngabang ngagi sida kia ngau dia bidai. Tak bunyi keluarnya meko puyo. Tak lembau main nama sebut kini ke rumah penjai sidanya. Laban namai nak tentu lah tangkuap sudah dia ngiru.
1: Ya, mau tai kau aku.
2: Nangi amai mansa rumahnya, mau maya sedap si ramai.
1: Ya, betumu selina.
0: Oh, leh. Baik ke nya, kira ngam ni yang bidai maya tau kari bulan deh. Kamu buat pesannya. Maka kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Oh. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sida nutup tombo Cina sida ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Kudai hari-hari begawai be. Ukai nak tai deh nawi nawi. Ure nyau ngagak pekit ku meng gawai nyau bulan 9 lebuah maya dinanya.
0: Jauh amat ke jauh.
1: Nyam ka ko jauh amai ke nyau deh ngileh dari bulan 6 deh. Eswe mai go tai bekato nya di di ngaku. Kati ke baru dia seruai de. Agi di kumai ku meang gawai daya ya nya bulan 9 bekenya kini.
2: Bo aku. Bo aku siku ku ku na. Tapi yo tangai nya dia mai nama pekit kumang bulan 9 bulan 10 ha. Nya agi di ngaku kumang gawai.
1: Nya aku wa.
2: Ti nya agi dalam kenang bulan 6. Nandai ganya ngawo. Ya ya.
1: Kalau kira kita gawai tu
2: sebulan. Sebulan. Nya me ke buah kita bisi nyebut ngilang bidai. Namanya udah temu gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayan, namun kita udah padu pegawai.
0: Namun sudah pulai ni ya.
2: Pulai sudah ya. Tidak lagi ngabang. Mat kan ni namanya. Sudah antau ruok, sudah antau rangkak. Tai deh. Pulai magang. Kemudian asal sudah jumpa. Namun bidai udah digiliang.
1: Ya, namun ngabang.
0: Ya, baru silik. Penerangnya. Nuannya apa sunai? Nya mai ke buaya kami dua puyu Arab amat nuan. Ngante itu rumah kita nama apa pilih baru tu lah. Tuai kita nya dia tu nyok kurang amai udah penemu. Yang kak nyau nyau udah kelu tuai menya kini. Teng bisa gak dinga kau ya dekat ngasuh anak ya kena meruanya. Ngante ya nyari tuai rumah ya. Sini ngah seruai deh.
2: Nadai tu nawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyekenuannya tadi deh nawi. Setuju mat. Konti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
2: Kali aku nak pihak dingo tu rumah lagi.
1: Betul. Bukan yang lagu nuan tapi sunai.
0: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai keserak tu rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
2: Nya turun tidak.
1: Udah baru apa nyuan naya. Jadi ni kan jadi kenyak deh. Jadi bab penemu. Nggak tahu adat kurang enggaknya. Tahu lalu dah aku ni ngak ya maik kita ngiliang bidai. Engkau nak ngiliang bidai kita ngambil kantor waktu rangka. Tadi semampai ngapa ya. Mungkin kepe sunai je tak tahu.
0: Pulalah kita berneh ke terempat. Nggak lama muai.
2: Panduk
0: nggak lama muai.
1: Ya bidai kalau nak ngiliang.
0: Bidai nak ngiliang.
2: Eh lembau aku dekat jadi terumah ngatur rakyat ku. Yo namai.
1: Yo lah po.
2: Bukanya semua rakyat boleh mendiang ketai kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sige, ya deh.
2: Maya sige,
0: bisa maya penyakaran deh. Tuai puyo tu sige penyakaran nomor satu.
2: Ni lah aku sakal tuai.
1: Entah betul, apa tu sakal teksal?
0: Teksal, teksal. Mama betul, kami dua ya jadi seketia usaha ngopi air deh. Ni house kalah deh.
1: Hei, bangun, nama iwal.
2: Pasal kita serumah kepaing lebih dai. Bisa aku dah berandau ngau tu rumah. Kita ini, koyo pada. Nak kalau kita ngiliang, kita serumah ngiliang bidai, ngelamat tau.
1: Iya kan? Ya nama tegil yang kita ngelamat tau deh.
2: Kati yang nak ingat ketahun dulu kita ngiliang bidai.
0: Apa ni pak bo?
2: Ngau ngelai nak terus.
0: Nih, pak pernah mayanya udah pak bo, dah nyapa sunainya. Utai kakau ah.
2: Tiap pak bo royo ni.
0: Dan ni koyo memang deh kau utai. Nadanya lama gay deh, layanya di tohume ya heh.
1: Dia yok ke kita.
0: Dengar kau dua tahun dua day bisa pilih baru kita. Aso pengolo laban dia kena 5 tahun dah wai. Sekali tau. Nada orang aso ya ke asai kau. Kita itu lama tu, tapi setiap tahun ni lebih dari pada hari nak kalau.
1: Yang
0: lama tu. Lama tu lama kita itu.
1: Baik, Nawi. Harap kau yang tahu menjadi tu rumah kita sudah tahu deh. Orang kerja sange meh lalu nemu ngatup ngawak deh. Bapak apa sunainya meh?
0: Siapa sunai meh?
1: Sekitau mai.
0: Aku sekitin jalan ni aku.
1: Ya, makuk pada. Bapak apa sunainya? Sekitau amatnya Nawi. Baknya baru nanti tentu lama kita itu lalu ngilem bidai deh.
2: Lah lah, tiga bulan gila yang bidai
0: kalau kalau tu mua, kami gekap gawai, mesti yang lima hai mabuak ya, mnya.
1: Awak kesini antar antar angkat rejampar gepulai.
0: So pulai belantar antar angkat.
1: Nyalah kita beresin dah, makai belama deh, ruak beras kau lawak kita lapan sih.
2: Wajah sebab tu dengar aku. Lemai lagi aku nanya tu rumah baru. Sangat lebih dah yang tang. Kenang kau patut aku nanya tu rumah.
1: Ini kok kami meh.
0: Ini kok bukan calon meh pesunai.
2: Nah lah kita nyau reka anaknya. Apa mau dengar aku anaknya?
1: Aku belum sawat.
0: Aku paling bolok lagi.
2: Wah, bapak dulu kau nama ibu yuk dekat pasar. Ngigau lah wak. Kau main ruak lah. Betul ruak tau pulai.
0: Hai apa?
1: Aku pesunai nyangkul lagi kami kena tentu lawak gaya.
0: Aku pesunai berjimat.

Lagu dari Jeffrey tegung nyeliah ke dirimpu tajak pia okay nyeliah dirimpu tu nanti jaminyo dah datai tu peninga kira ke nembok ke anak tu meh aba awak ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kandaya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia tau. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutuk awak ngelah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Ujian Setengah Tan di tampung ngau lagu Ari Nesenero. Saya akan wan. Gonyak mupo dulu kami. Bye-bye.

Fort Temuai, Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih agik ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Tapi kau tak megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengelamat Tapi Kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tapi Kong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi Kong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi Kong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga bak tisi Sungai Rajang. Kenok ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebiang Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Lulung.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai. Tinuak. Makai tinuak. Tanak. Makai tinuak. Tanak. Makai tinuak. Tanak. Tak ada pengawal bukai deh.
4: Dik, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, naitit. Nyak, aku madah, dek tu. Bakal nyumbuh kalah berkak, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek. Tau, ke kumai orang pisien, tanda kumai hari tau, nemu dia, jap. Nyak. Udah, dek. Pedak di induk dalam videonya, jap. Nyak, ke di kumai orang goyang dua jari, nemu dek.
3: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulih hari istriya dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Tan ada kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari di to. Di ni dengkah mua malu di nyau. Saya aku kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku to.
4: Eh, gagau di kurang terbiakuk nyejap. Ini aku sudah yal meh. Bukannya bisa boleh lawin tidak kebiakuk ketuanya dah. Nanti bisa tahu aki ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula Risterlia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
4: Ujap, bam di siku anak meh orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
3: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu. Banyak Singapura si Sultan. Ngenak kiang aja sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tua nyau macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
4: Nih pejap. Nada Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka Sinias jap.
3: Ah Sinias? Aku nyau. Nanti muka Sinias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bermimir.
4: Bah, nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak, tuan Senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ke tua pakai yang kapal nyilak na. Kagak low-cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim najab.
3: Amai kau dinyo. Sayau, sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni, tua kagak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
4: Nih, Nanto. Nama kedi nyong kuam, nah. Nama tadi pajuah dinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi, nih. Anto, nih, Anto.
3: Dap, mai, Pama. Beli di kadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini, dimeli Pama, aku nyong.
4: Dini, dimeli. Eh, dah beli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai Risterlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the change koko.
3: Keep the change? Tui kini nyau. temu payet isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Dek, gak sepeneka hati, melanjak ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, men, meri aku Rp20 ni piang pao pamak ke dekat dek. Padahal aja. Tu lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, men, bandar cekedak yang pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
4: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu ke muji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
4: 15.
3: Kelita.
4: Apa dia, nah?
3: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
4: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, cam, cam, kau, cam, si, wole, wole. Abu! Aku bisa akal, nyong.
4: Nama, ya?
3: Aku bisa akal.
4: Ini kena?
3: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asaku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
4: Abu, dia apa? Pamak berdendang besar. Ni nak apa besar ya, jap? Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah, jap?
3: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, yang ke satu ya, ntar ya? Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, nyadi sadian pamak. Nah, dia nemu sepayat. Udah digagaknya di sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya, nemu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
4: Apu?
3: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
4: Kampung Tai. Dia jawab.
3: Kampung Tai.
4: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup. Jawab, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya. Kayak... Bukannya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendak minyak buat biang tu aja. Nah, tang buat penanggul biang tu. Sikit kan lama-lama nganti jap.
3: Hahaha, nyau. Dek, anang ngirau sesekali ini nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
4: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh, nam pelita jap. Aku ngai nepe di jap. Kik jaban kalau ngajar tua suba biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kenuku ya sanggup ku parai makai daun jabang daun ubi daun pasak ngobandung enggak maku baik di kencuri jap
3: ngonyau kadang-kadang ngonyau uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta nam yang kakak dipinjau. Tambah megah, nadai nak gerintau, nemu gerintau dek.
4: Mata gerintau, najab.
3: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti, ya, geringkat kertas.
4: Tau. Ya, nejap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngau silek ke jap? Dia telepon ke tua.
3: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
4: Eh, baik. Menurut penusah, aku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kening dia tu dah.
3: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian me tua ngamai nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngau sidap nyawa?
4: Ya. Kau pihak? Ya, lepas dia nak ada.
3: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
5: Hari sini, Pak. Pasar besar.
3: Nyong. Apa itu? Rp2 ya, nyong?
4: Asai ku ya, apa itu, jap? Nih, ya, atau saya dijap?
3: Nih, mah aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngau sidap ya. Ya, nama pada sidang gak ada bateri pun kemarin, nyong?
4: Nih, sidap madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian. Ya mentua saya ku jap di peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ha, kenyap nama ke disebut kemarin jap.
3: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang
4: aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah aku baru ga ada yang guna beli tuan dah ke dunia jap.
3: Nah, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curhat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
4: Aku baru.
5: Datai wa upis serikat.
6: Hello. Anybody home?
7: Uy, di rumah kita.
4: Bisi orang ya.
3: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
4: Kemanya di mana dengar Red FM jap? Mas apa ke Xiao Yin jap?
3: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara stesen sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Huyen nyam aku minta.
4: Ini ke lagu Puyang jap.
3: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar deh. Dengar deh. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
4: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
3: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua he. Tapi kita kau menyewa duit. Sorry ya Muyang. Aku mumbai siapa tadi? Aku tanya. Sapa lu alai memunyang?
4: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah ada sorry tama kami dua itu pia toke.
3: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai BC telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu memunyang ya bunyang.
4: Nah, kami dua ini menyatoke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sisi bas kami dento kaban foto bujap.
3: Oh, masanya memunyang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dia tuh dua-dua memunyang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memunyang. Kami memang katulung ulang memunyang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
4: Apa nyau? Tepal sama agreement tuh kan nyau? Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
3: Iya, anak ngilau mana bujang? Anak mayu lunil bujang. Dia seduai sayang tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
4: Bah, anak mayu lunil nyau. Saya aja.
3: Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kan beri tua 2 juta. Ya oke mimin.
4: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia. Coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
3: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku dengar kanya.
4: Oke, tu dengar eh. Tu gerimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkuang.
3: Singkuang.
4: Company? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
3: Aku.
4: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
3: Nga ketua.
4: Ngau syarat. Bisi syarat dap.
3: Nama syarat dah.
4: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses. Processing fee
3: 500 ribu.
4: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
3: 700
4: 5 yungnya jap. Habis jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
3: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mutuang belama. Ya maya kan nama.
4: Lagi bisa jap tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua mayar, sedua setuju kena jam. Lain mai tu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ja. Udah nyanya bayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu ja. Amai nak tu ke tu jap.
3: Ya engkau ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuiran nyau. Tang bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama bejama buna ke gerimian gap ya. Anang mayo lu neng panjai memunyang. Saya
8: lain aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak saya aja nih.
4: Ya.
3: Kak saya aja nih.
4: Ya.
3: Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan.
8: Wajah. Nyade saja.
2: Alom, bukai kak duluang. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, ba agensi kedikabenar ke perintah.

Laki dai entua pama lagu kena muka lawar rentang ngali hari kita Sarito baris 1 hari ke-15 kita dalam bulan 6 2026 kasih ya dewai tetemu ku tai kenya laki jai nang awak ngentang tua ga bayi tentu udah ke laki jai entua ga pamanya mai kadang-kadang nasib mesia kita di dunia tu tadi kita sebenarnya oleh merambu penghidup ya kemnyana hantang mengujuangnya pan pulai ngagai atur dalam penghidup tu. Jadi siapa ngaturnya kita yang pumeh tau. Jadi kapenda menyiku kita sabar aja bila banyak meh penguji area petara ngagai tiap iku kita yang mensia dalam dunia tu. Nak semanjai hari langit tu tak petang belama lalu pihak megak ndak gaya semampai terang bisik mayaya terang bisik mayaya petang lagi lalu ke peningati mendiang ke awak rentak ngalih hari YFM kita pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu pengudah ke belang nalama bawa ngelah tengah hari begulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Okey, terima kasih Alapan terus mendiang ke YFM segulaya sejalai yang gawa kami Sarito lalu pihak megak lalu ke peninga kita dia peliliah menua Limbang ti uliah mendiang ke YFM jam ya kereta ungkai terbahaya kini boleh mendiang ke rentang ngali hari Alapan bisik menanggul bagi pemancar di Limbang dien kelebih hagi ya bak penanggul bak fiber optic TM di Miri ngapai megak bak lutung lalu ujuang ke program hari RTM Limbang nak boleh didengar bak radio nari gawak ngari pecah tadi boleh diatur ke engkau lengkas ya okey jadi pia mega kita kanya ka mendiang ke program hari bagi bisaya de tu kita boleh terus mendiang ya ba Facebook live ngopi mega RTM My Click. Okey, jadi terus segulai sejalan kami bawa rentak ngalih hari sebelum berkongsi ke berita ya ti bukai aram agi terus mai kita berperinang lagu nganggam semaya Arya Select Band terus mendiang ke YFM 101.3 FM ba Bandaraya Kuching Ditong.

Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kerja lagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kotijen serta 15 float kita yang mega bisa nerima kelimpahannya mega bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega ngau dari kontijen mega dari Kalimantan Indonesia mayanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita yang puh saja dan yang mega bisi mega hari menua luar kita bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya ya, nyajak terima kasih.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Empat itu main sudah diatur dini hari itu tadi bah grup E ngau pihak mega grup F. Kalau kita ingat baru pemutus siapa grup ia dini hari itu tadi kalainya tadi Jerman bersatu ngau Krakow lalu ngujuang ke tim Jerman makai besaiwai 7-1 gol di pasua ke bah minit ke 6 tumu-tumu Jerman sudah masuk ke gol Aria Felix Nemcha lalu pihak mengaba minit ia ke 21 dia karena kau malas baru ngau gol Ari Livano Kamonesi tang ya jamek gol sida udahnya ngawati benar sida Jerman tu meribet tim Krakow tu kalau bah minit ia ke 39 Nikol Sotobek sudah masuk ke gol detik kedua lalu pihak mengaba Maya injury time first half Jerman boleh berhenti lalu gol di pasua ke Karl Havertz lalu baru aja start 2 minit second half di pejalai ke Jamal Musiala udah masuk ke gol ya ke 4 Jerman lalu ditambah lagi minit ya ke 69 88 ngapem ga 71 ho nya baru ya no prebet 4 habis lalu match ya ke 2 grup I ke diatur dalam urung ya pukul 4 dini hari itu tadi Ivory Coast mujur ngalah ke Ecuador 1-0 ke alai gol tu tadi dia palsu ke Ahmad Diallo last minute mimit lagi nyoka seri entangnya meh nyangka burung Ecuador tu tadi nak entu mana lalu ngujuang ke Ivory Coast uliah mencuri 3 poin ba grup I ke sekali tu lalu ngujuang ke dalam grup I dia Jerman bab 22 ia ke nombor 1 3 poin ngau pia mega 6 iti penglebih gol lalu Ivory Coast bab 22 ia ke nombor 2 sama kursi 3 poin tang kurang ba penglebih gol nombor 3 Ecuador nombor 4 Krakow lalu kita berarti ke 2 iti match dagi ia ke mesti diatur pagi tu tadi nya ba grup F ke alainya tadi ba grup F dia Jepun seri 2 sama ngelawan tim menua Netherlands tahun dari Holland ke alainya tadi gol terubah di pasua ke Virgil van Dijk ba minit ke 51 second half tentang nak lama udahnya kira mesti 6 minit dia kita nak kemura lalu skor ngujung ke penduduk mainnya 1-1 minit ke 64 sekali lagi Netherlands tahun ke Holland tu tadi leading ngau gol yang di pasua ke Krasenko Somerville tang minit ke 89 dia Daichi Kamada sekali lagi ngagai penduduk menua Netherlands lalu ngujuang ke full time 2-2 Jepun ngelawan Netherlands lalu bermain City lagi bak grup F ke alainya tadi menua Sweden pan makai besai Sarito 5-1 ngalah ke tim Ari menua Tunisia nya main ya ke diatur dini hari atau tadi lalu ngujung ke Sweden 42 nombor 1 nombor 2 diperkunci ke Netherlands ngau pihak mega Jepun lalu Tunisia kira muncit meh jam kedua tu ba grup F lalu dini hari pagi lah dia main ba grup H ngau grup G dekat diatur ke alainya tadi Spain dekat pelabuhan ngau Cape Verde ngau pihak mega stick team tak kepengaruh ya hari menua Asia grup H Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay lalu ba grup G Belgium bersatu ngau Egypt ngau pihak mega setiap lagi pengaruh hari menua Asia Iran dekat bersatu ngau New Zealand jam 8 pagi ia pergi lah lalu main Spain temu ngau Cape Verde pukul 12 tengah malam atau lagi Saudi Arabia Uruguay pukul 6 dini hari ngau pihak mega Belgium Egypt pukul 3 dini hari semua 4 itu match tu boleh dipedak kita ba siaran Piala Dunia RTM Sukan ba my click kita ngau pihak mega TV okey okey ya tadi okey dua kali okey dah kenang ke ba World Cup ya ke diatur ba menua Amerika Kanada ngau pihak mega Mexico ke tahun tu 2026 dah tahu lagi terkait bagi bawa YFM Rock tang sebenarnya aram berpendang dulu ngau lagu Ari Dom Desmond ati pembulu nak mau tengok suatu pembulu nih pak sama-sama kita berdian ke lagu

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peringat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Hanya buat program ke 20 hari bulan 6 itu ialah. Nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia nyajak dari pesai. Terima kasih.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Kapan sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita sar itu tentu ya bak hari satu YFM Rodeka segulai sejalan kau berarukes nur headbanging bak penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu kapan sampai mati ya ke dia tahu setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 bah YouTube ke alai lagu kapan sampai mati tahu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup bah arrangement recording vocal ianya tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala. Berkenaan ke bah lagu kapan sampai mati, dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar ke bah channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak Mega nanti diperhati ke bah versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak ni kau bersih kroket tadi dikeluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu Mega nanti kita ketemu bisik dua itu versi versi ya ke laki di by Wat Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu kapan sampai mati nyentuh kia jadi trending jadi baku tiba versi Wat Rock dia kena tiba 1.5 juta view tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau kalau jalan cerita berkenan ke kawal Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bak kena tinggal susah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeliah kia Arif Pusah Ti Anun Tuang Nyaga Asaiku Special Barbie Clip Kabana Sampai Mati Kelimpah Haria Quality Ngau Jalan Cerita Pihak Mega Aktor Yang kena pilih Pan Bab Cerita Atau Ukaya Calang Calang Urang. Okey Nyak tadi ya Ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati Nur Mungka Lawak YFM Rock Kita ke Sekali tu Lalu pihak pegang Lalu ke Peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngawa pia mengatui rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba ok jadi seleksi yang luar kita headbagging tentu ya pak awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging kau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelon luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging segala-galanya kau kami.

Jadi lagu hits yang mengangkat raban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana lagi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati ngetan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pihak aja ngau endak ngelaban. Lalu pihak enggak lagu tu dan ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Oh, jadi ya pulai dengan band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi ya band tu ya aktif dalam tahun 90-an. Jadi line up keterubah dah tu undangnya status-status asal ari Menoh Pahang. Lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenarnya sida ya tadi nguji ngerubah ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur. Lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990. Lalu Bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992. Band yang kebisi dalam kompilasi itu mulai ngau Ice Killer ini dari Olan Asis Victim Gravity ngau pihak Mega Justice. Lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan ke jadi bassist, lead drum ngau pihak Mega Noden ke jadi pemain lead. Lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti hari band ba sin-sin kampung ya kecukup terbilang. Lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibak nur ngalami orang belah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sida bermain. Jadi bak sentang bayar tadi nada itu diman meh tu si ya meh kita ke baru belajar. Lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock Tenggara 88. Lalu lebuah maya sida ke join bak pekir tu sida jadi ya champion. Lalu berindi ari pemujur sida jadi champion sida pan terima offer nur kaga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okey, jadi bak album tu dia sida tu tadi kompilasi bergulai dengan Raban Spring Mentari Ngopi Band Cekrawala. Tang saya mimit album tadi berkena untuk lima sambut ia ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut bak singkang pejalai sida dalam industri music. Lalu pengudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi ianya tadi Talib lalu nyurut ke diri ari band tu. Lalu sida band Ice Killer maya tu kiranya bisi nanggul mimit bak sentang vokalis tambah sida suah bertukar penyanyi diganti ke ngau Samsul dalam mak punya diganti ke ngau Sabai.

0: Nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu Piam juga kena nambah ke Agi Melodic dalam lagu-lagu Sidak. Ya, Sidak ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu. Lalu Maya tu meh Sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis yang kenang ya udah terbilang mayanya. Okey. Jadi pengujung ya, Sidak yang putus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar atau ke rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic yang tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu yang tadi lagu Tahyul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri yang vokal band tu Ngau Pemegal Lee jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajap pihak tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja ngujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelah lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ngak dilema rindu terus top bak makin okey nyak tadi pimit cerita berkawal ngau band tau ke asal band tinggalar dari pu Dynamic ari nama asal Sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita lengkap cerita Dynamic-nya ke sekali tu bas set ia ketiga. Ke sekali tu kita ngagai pengemun tau ke pun band ya kebisi ba industri muzik kita Malaysia. Kita ngagai muzik blues Mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu Hatiku Kau Luka Lagi Ari Break Dog Pop.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

of the game, lagu yang kedibai Raban OAG yang nyerumba World Cup 2026 yang kebenaran diatur bak menua Mexico, Canada, ngau pia mega USA kebenaran diatur jam ke dia tu. Hau semuanya gila bul megang nih. Jadi ya, nemu kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di Gaga Maya Malaysia di jadi tuan rumah World Cup. Tahu ke World Cup itu ya, World Cup untuk bala remaja, tahu ke bala youth dalam tahun 1997. Sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tajapan ungkup ia ke nebia atau ke remaja. Lagu tema ke dibaik Raman OAG lalu mulai ke pingat baru ngagi World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau ke stadium ia ke dipilih ya. Dor ngatur pekiat tu digagak ianya tadi bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kangaprodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Bahru, stadium Alustangau pihak megak BC megak main dia gagak bak stadium Sarawak mayanya subah lalu ba pekiat atau ke edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina diatur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau ke champion lebuh maya pekiat tu di atur mayanya. Okey, laban hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kerja dia bintang main bola dunia tu tadi ada. Jadi sekedar ia ke star, ia ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke sekali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ia ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ia lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku area pemain ti ngau orang megai tak mengapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi ya champion lalu superstar ya ke Bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja yang tadi Michael Owen Terry Henry mega bisi bermain banyak ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke Bukai bisi mega yang tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun. Nah dia tahu Maya sudah pinjam dan megang sidaknya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah tikala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba penghujung awak YFM Rock. Terima kasih lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu Nur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia by Raban ke gelar di Rimbu Papa Bosch cuma meh set ya ke penudi forever. Temu baru kita minggu baru jam ya ke sebaka ngaunya ingat agi hidup agi raw.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan trend jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana, jerita lamak Sarawak.
6: Sarito, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban tib jadi mai bengkel projek baru ba penemuannya ia berjadi library Mensia Mayuh Miri ba pusat civic tinya di library ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba sebengkel pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yau bala pengajar lebuh ngenak labrinya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya labrinya tu dah lama pendiau lalu minta labrinya diteriki ngau jampat. Nyalai labri ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinyayan ke tanda sukuang ba menua miri.
5: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak Mensia Mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
8: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima ketimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku hari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia nyaja dari website. Terima kasih
1: Tume 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Dari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, Siti Aria 24, itu lagu yang sudah mujur ngagai semifinal ACSJ yang kira diatur anda lama dah agi. Bahkan ini nak kini yang nasib lagu tu bah semifinal tu ialah sekali kia uliah mujur ngagai ringgat final tau ke seminat datang bah semifinal aja. Sama-sama kita nganti pemutus yang mayanya ilah. Lalu anda ingat ada berita ya ke pemandu baru berkawal dengan anugerah carta siapa juara dekat diperkongsi ke pengeluar program menyertai Monica Bini dengan pihak megah Jackson Jabut nintiang area 5 pukul 1 ngali hari program carta siapa juara pun mayanya ilah. Kelipa hari pada ke pemutus ya ke pemandu baru meh. Okey. Jadi ya ba awak rentak ngali hari bakal selama megaya kena ngujuang ke program kita dalam kenang setengah jam ya ke penudi dia kami dekat mai kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai cita silagirai ke minggu tu bah aram kita mendiang ke panggau cerita tuai pegulai ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Kita bertemu baru agak sekali tahun ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu ke itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan udah sidaya kemakai paginya. Laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terdekat datai nak lama ke nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama duduk ngandak ngagai girai seruai entua ayo jungan ba bilik besai nah lama adanya dia girai lu bujaku pihak kotu ayak ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekini ku kenyap dinya ada. Awak ke kami nemu ke? Ku entua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngau keliang. Keliang tu, madah akan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang agak aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kepada kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang dah taban ke keliang seruai laja. Lebuah seruai ke datai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama kuda. Udahnya tadi ya lalu. Dah kamu tu tuang dah geluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nama kenya penghidup yang merinsa. Dia tu kenya tu udah berubah man ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenya bakau dah pangau dian ya. Pihak ku keliam madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawai cabu haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuyang. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sedak kemindah pihak kugirai pujaku bak entua laki yang ngau entua inu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai nguya dia nama ingat penyuatnya. Bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ya gawain cabuh ruang. Pihak kujungan. Bisa menyapai. Kebak ya ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabuh ruang. Lebuah ya udah datai di tu. Kukirai. Siapa mekerja ukang ngerja utai kan kenyuatnya. Nanti ya bisa pengawak dah. Pihak kepala nyawon arit isi. Dah. Pasalnya,
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut lino kita serumah tu banget tenda pesawat pengerja pengawal. Pihak pesawat girai. Ila mako ngawain pina nesau kita serumah. Kita kena semua kerumpas. Kenapa pengawal? Besawab kenama bangsa pengawal ya kepatut dekerja kami kena. Tapi aku sugi kan ni mahal wai. Ada tu cuam dirai. Berni yang agak bini yang sugi. Nengah sikoknya dekat ngerja semua pengawal sidak kena. Lebuah kenyendia kegawai jabuh aruang kenyut. Tadi nak lama dah, 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut ke pulai tu ilah. Dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tak penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita tu tinduk. Kubirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah ke biliak ya dia. Kayaknya bisi utai. Ketawas, biliaknya dia. Buat dapur, ngadai utai siti, ketahun guna. Pihak ku palan. Agi bejaku. Nak ngacau nyai-nai. Nanti nyemak biliak ianya tadi. Tak nak ada utai kebisik. Lagi maku ngapasih kian. Ilak, sebarang utai kena dai. Ya kamat guna, kena nyendia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Ti periwak nadai nggak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuk. Semua ti kerguna meh. Utainya. Nganya ditimpang je dah. Kati ku nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nganya di nadai utainya. Ti periuk nadai. Pingai mangkuk apa nadai ke? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya ngagai biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kini gaya utainya dian. Tapi aku girai. Maya sedawai non kenikah. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisi tama kami. Ngakai bilik yang kenyutnya. Mu kita. Kini gak ayi kena masuk jari kujaku. Datain dian. Amat dan adai utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai bapangka. Bilik yang kenyutnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak kepala aga. Nganyak ke jaku ya kujung agi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anang guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup igat kenyutnya. Ya gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurut tu dah ya. Kati dah. Sampai ada inti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekup bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuahmu tak ada keranau kesedak ya. Pasal pemerintah tu dan kenyut. Lebih agak inai suginya. Nah tak selalu mantai kenadai. Utai kenadai kemisik ke kenyuan. No? Ini depan siap ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih agak bak muar bukai. Ah, udah keperanau mobilnya tadi. Dia sedang sebilik. Lalu pansut keruai.
jungan lalu mantai ke kuyau tau ke kunguap ya serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sedak serumahnya bisa enggak yang sikut dua sebelah ruai tadi sebarang kenadai minah turun sebelah tanah. Masih pengelama girai kenungan tua ya bak ruai dia tadi dia ya lalu madah ke diri dekat angkat madah utai bak bilik angkenyut baru dekat angkat berjalan ya pedak lu pansuan ke sugi hari bilik naik nama dek nyati dengan agai bilik angkenyut kian ke nanti kak kian aku ngawa biar aku sugi girai nadai ke jaku seruai bini yang palu angkat mansa ngagai bilik yang kenyut kestak kian kenyut tu lima pintu mari ruai sedaya orang yang majak nadaian sebelah ruai laban sama udah mindah magang ke tanah okay. Datai seruai bak pintu bilik yang kenyut dia seduai nukang ke pintu. Sepi, nak ada tambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa ada tambian kan ada pintu kenyuannya. Dan lebuhnya kan ada, nak ada tambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak. Nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik kenyuan. Tak bakal kebisik di itu orang. Bilik ketawas, ia kena ada yang bertikai yang lama tu, munyi kok pala, inai suginya tadi, semua sudah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sangat paha. Nang tak tikai wi, tau ke tikai rutan, begulai ngau tikai beban. Nambah kenyak, disandiah keba tisi diniang bisik tikai sana ngau bidai ka bisik ke lima enam lamar ngimai diniang pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda ka bisik ke puluh lagi nyoba besai tak jauhnya tadi bisik dua lagi benarnya eh kebesai amat serta bisik tu duang. Nama benda ada wigi kebesainya tak? Bisa itu doang ah. Nama kini utai dalamnya? Biar aku sugi? Nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang ngagai benda ada wigi nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ke tu doang ya. Petak kedung tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tudung benar sigi kengimainya tadi, pedak penuh agak laban berau. Tudah sugi, laban kena kalak medak utai banget nyelai bakanya. Amat tenyus danah, tudah tu ayu. Oh, semutik kena nyerawah, yanya tadi. Oh, danya seruai ya, lalu berjalai ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang mendak dapur tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkun kajak. Kena berapi. Batisi dapur dia ukai berapa singkap. Pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringka. Lalu kedua sebarang kenadai ringka. Nur nusuan dia tahu ke. Nyak tadi tak ada tuguang ke. Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayuh lah. Semua pinggai batu magang. Mangkuk perigi wak. Kau semua kerasa terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Dah ada yang terkena dai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat nantu. Main kenyut tau tiba-tiba.
Nadai kita nyangka utai ban satu tahunnya di Pak Ya. Pi aku sugi. Girai nak munyi ni ngajak ku bini yang nyak tadi. Tik berketuk. Nama ge utai kedai nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pi aku sugi nampung jakuk unya tadi. Ningannya dia girai lu jakuk nguya. Jadi aku dah minta di anang bakal mulut gerasa. Udah tua pansuat hari bilia tu. Udah tua meda utai dalam bilia kenyuan tu. Diau aja au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai tu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedoi melaki bininya tadi meda. Lalu berarti ku tadi dalam bilia. Bilia kenyuatnya tadi. Sedoi apa mulai kediri ngagai ruai sida empu. Datai beruai sida baru dia sedoi ya. Agi meda jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kediri kak. Nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu ke ngerawat bila uinya tadi lalu musian ke penuduk ya nunga menantu ya girai nih kati baka bila igat kenyuan ke daripada serai nuk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana apa nah dah utai dikirau ke kita lagi. Semua udah daduk, udah disedia ke orang magang, utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja, bak penatai ya lusa. Pihak kugirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemu nyagam utainya, lalu lihat ngasai kutai kerkaknya di. Laban dia bisik pengaruh, batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak utai kerpeda tahu kauliah sagam ya dalam mati. Nak uliah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini ya ke selalu ngelaban. Sidak ya jaku dibeliak tadi. Suah ditekuap ya berari. Laban ya nak nemu utai kedekatnya di. Bak biliak kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Hanya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nemu utai. Laban ni aka. Nang berjaku kutai kamat. Kan daripada sedaya. Lebuah sedak ketama ngagai beliak kenyuat ngika ai. Kak kena masuk jari. Kau jaku. Ah, lebuah yang datai di bilik. Sugi pun. Nah, dari kemadah aku tanya nyak-nyak. Ngagai nai ya. Laban dia aku dah ditangkan girai itu tadi. Nak ngasuh yang nusi utai ke dia namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inunya tadi. Nyo begau. Nantinya mak sugi. Mansuat ku tanya. Tang. Nasihat ga, nak nemu mai begini kok ya. Palai nai sugi pun ada yang nanya ke. Ngagai sugi begini kok tai ke pedak seruai ya. Bak bilik yang kenyuatnya tadi. Tak diau diri palai wai. Nadai nanya ke begini kok tai utai tu utainya. Ngagai sugi. Nyak mengkanya udah. Ditambil antuk begini. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Urang lagi semak tu. Semak tara. Utai nyak tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala ke mata kita. Ngigak utai kenyalai berkenyak. Pedih sama kita kan nemunya. Tak ya bisik.
nadai kemayuahnya dah. Nah, saya sudah tahu Mak Tusuan ke 84 ni kan. Bila kita dengar ke berkenaan ikut cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kakak kuyang yang menang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya. Sidak kebegak lalu dia nyak sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk keliang. Sebetul bunga nuyangnya nganyuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya ada baru hari itu. Okey, nyajak kita demai aku begulai sekali tu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyajak. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai bala kita aku dah begulai ngaku aku lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye-bye.

Dalamay YFM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Bronco.
1: Nyangka tuh me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merintang kita,
2: Penerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai kejalan.
3: Kucing
4: 101.3 FM
3: Segulai Sejalai
4: YFM.

Ya, lagu retro kita ke lemai dobninga kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamria Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Sari tu 15/6/2026. Nyalai selamat lemai. Ngelalu ke semua bala peninga kita ke agi terus mendiang ke YFM. Tau ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke sari tu. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita tadi mendiang ke YFM gulai ngau aku Melati Badi sada lemai kita lemai hari 1 15/6/2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala pendengar kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisi di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas selamat nanti hari 1 dah tu lagi kita keninga ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami Buah YFM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau dia ke kita pengudah kita ninga ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 15/6/2026. Lagu kita ke dua bahasa dalam mic sekali tu lagu ke di baik Linda aku enda muai nuan.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam ay, serta tapi pasal, ngagi semua bala peninggal, bertemu baru kita bawa Hello Y Limbang, sekali itu, enggak waku, hana madalamat, tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara, tak kau berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya, JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua ngantik penerang dari Upis Mineral engau Geoscience Malaysia JMG berkawal engau penyempur gas metana ke ditemu berpalan ngagak Jalai Besar Pantai Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempur gas nyak mimit ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lama dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitih ke lalau pakar. Lakak kedai tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engkau sidik agik lapan perengkau ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, tim hazmat ngesah ke bisik gas metana kemudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang dornya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari 3 nyian tadi. Bala peninggal semua. Perkara kedua, projek bekal air Simpang Pengalan Jawa ngagai Simpang Ukung abak kandang menua Batu Danau udah tembok dikemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta dikemendal. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Pelugumba Mada, prosesnya dipelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru. Berpanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kanan durnya dia tahu nganjung peminta ngulih ke bekal air. Perbaikannya, projek masang paip ngagai kolam dalam ke benuang di Pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubuk Bidai ti diketu ke ketega suntuk agih belanja benuang di Perhati ke baru bergulai engau Sarawak Energy ngambil ulih dikemunjur ke engau lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungkak pembansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci kaku. Kejohanan sepak takraw induk baru 21 tahun jadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw induk baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim dari Sarawak, Sabah, Labuan engau kandang menua ke Besuma. Nyati pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet induk biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, pengandal diri engau potensial atlet induk berpikir batikas ketinggi agi. Ia mengkau ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba ngemain orang induk dalam ngadal ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engkau kerjasama sebekas pampang bakelalan diatur bak arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Mega ngarap ke penyerta tim Mari Brunei Darussalam oleh dikawal jemahila dikenang rapit ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berapa kanya? Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan, ngarap ke Pekitu digagaknya di penggerami, nintian tahun, ada kena ngenegap ke pemansang main sepak takraw induk, kelebih lagi di utara Sarawak. Malah peninggal semua, Opis Transfusion Darah Lawas Mai Orang Maiwah, sama magi diri engkau pengawak merik darah, arti diatur di Lawas, kena 20.6.2026, yang kena hari 6, perengkah jam 8 pagi, nyentuk ke pukul 12 tengah hari, buat pasar tamu Lawas, ia ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu pihak mega, 27.6.2026, hanya kena hari 6, berengkah jam 9 pagi, nyentuk ke pukul 1 ngali hari, buat Lepapa Lawas, iaitu diatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya ngemerik darah, anda ingat, tinduk paling kurang 5 jam,
mesti kak makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang terang atau telefon ngagai UPS Tabun Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola pendengar semua, Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisi potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026 engau nyedia ke peluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti uliah mai mulia ngagai nama Sarawak engau

0: maratay ngaw kaming minto pesam damit bataon 2006 to bismaya nga mayong macam activity tingagit ka ati ungkup semua kitay jadi activity tinarir ati bisi pekit bot laju pekit main asal pekit main pesal pekit batak tali pekit batabuh pekit kumang pekit karaoke lagu iban pekit nyumpit pekit hasil pengantik cari pekit ngagak kuyah asal malam asal mayu bangsa serta mayu agi masak mati-biti di dekat di intu kita perkara tenari hati mega kita bisik persembahan artis pengawal persembahan main asal pemandang asal mau berjual hari usahawan serta pengerami adat miring aramai diri sebilir ngak bala kaban layan aram kita ngerami pesaka budaya ngak nyerakup komiti kita bangsa Bapesa Melamit 2026 bertemu baru Bapesa Melamit Limbang kena ke 19/21/2026
1: Nak tu dulu perkara tadi kongsikan di Limbang berita kebuka itu ninga bawa sadar Limbang ninting rempat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke dirimpu. Pemuka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawal enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku ke nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi ya begini cara ke tahu dikenal kita antara yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM nyala itu nyadatai bawa awak nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang nyala pesan ke terubah tu nuju semua kapal melayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal melayan bak nangga melupa tabau kerangan kedap ulu luau ngau semua kapal melayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali, udah nadai kena 14/6/2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat Dintu Balamayu lah. Kena 16/6/2026 hari 2 berumah wat anak sedin sebubu krian seratu lalu mayang ubur ke niang tu ianya pagi hari 3 17/6/2026 nyalai pesan tu tadi madah ke Tambi Anak Cali madah ke Tambi Anak Cali ke udah nadai kena 14/6/2026 jadi niang Tambi Anak Cali tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 16/6/2026 baru mawat anak sedin bak sebubu krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 17/6/2026 nyak pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal melayan ke diau bak nanga kabah tada macan bawan mapai tuah kapal melayan bak kenawit kapal melayan bak sibu jaya di serian di kucing di kapit ngau semua kapal melayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang ia ke ngelala guh anak pasu jadi ia pesan tu madah ke guh anak pasu madah ke guh anak pasu udah nadai kena 15/6/2026 jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu balut 1064 lorong 12 Taman Bintangur jadi kita ke dekat nemu ngau silik agi berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 011197881 ya tadi pesan madah ke Gohana Pasu ke Danadai kena 15/6/2026 jadi yang Gohana Pasu tu dekat di Senggai Balamayu malam tu malam 15/6/2026 bak rumah lot 1064 lorong 12 Taman Bintangur jadi penerang ke sili lebih lagi kita kedekan nemu ngau sili agi berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai lumur 011197881 nyalainya pesan kedua lalu pesan ketiga tu pesan nuju ke pembelayan ke diau di Tatau di Labang ke pembelayan bak sepemanjai Jalai Ulu Sebawah ke pembelayan di Serian serta semua kapal melayan bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuah jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20/6/2026 pukul 8 malam bak rumah lot 1260 RPR Kidurong Pasar 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuah kalau itu dekat diatur kena 20/6/2026 pukul 8 malam berumah lot 1260 RPR Kidurong P1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi kita ke dekat munggau silik agak berkawal ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai tuan rumah nangai anak enjub balumur 019-508-9383 atau ke Aji anak enjub balumur 0148-9349. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu ke Siti itu pesan menuju kapal pelayan ke sama sepemakai Maya Rabat ngau semua kapal pelayan ke Ngelala niang Sebesta Ekuang anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri ngau ia kebukai jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Sebesta Ekuang anak Jawa kalai nguan ulit ianya malam hari 5/19/2026. Lalu nguan ulit ianya pagi hari 6/20/2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipindah datai ngagi rumah langan munggu tapang ulu sebetan seratuk. Jadi pesan tu tadi nuju kapan belayan ia ke Ngelala niang Sebesta Ikuang anak Jawa lebih agak kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Sewawiak, Mudung, Kucing, Kepang Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Ngau ia kebukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal kita sulit. Niang Sebesta Ikuang anak Jawa kalai malam hari 5/19/2026 dekat diatur pengawal nguan ulit lalu pagi hari 6/20/2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah langan munggu tapang ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat munggau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 013-802-2167 atau ke 011-607-13317. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai ke aku bawa sada lemai kita ke lemai tu.
0: Sada lemai.
2: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu Ria Heli Lemai Tu Peninggan Kau, lagu Baduk Kiruh nyalai kau genampung macam pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bawah FM nyalai pesan ke sekali tu nuju ke pembelayan ke diau berumah lajan Sengkabang ke pembelayan berumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke pembelayan berumah bujak merbung kau semua ke pembelayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang ia ke ngelala Madeline anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline anak Selambau dan nadai ke 14 bulan 6 2026 jadi ni yang Madeline anak Selambau tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuah berumah kunci Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16 bulan 6 2026 ba pendam bertemu dua nyalai nya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia ba rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ilik ke pembelayan ba rumah bujak merbuang ngau semua ke pembelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke ngelala Madeline anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline anak Selambau ke dan nadai ke 14 bulan 6 2026 jadi ni Madeline anak Selambau tu dekat di Senggai Balamayuah bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16 bulan 6 2026 ya pesan ke bisik di terima kami lemah itu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ia ke ngelala niang limin anak usan ke ngelala niang limin anak usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang jadi minta kita nyata di datai nguluk pengawak ngetas ulit niang limin anak usan ke dekat diatur kena 16 bulan 6 2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit niang limian anak usan ke dekat diatur kena pergila hari 2 16 bulan 6 2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peninggan tuju Kampung Melayan ke diau bak rumah Sati Sungai Pituah Kampung Melayan bak rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus Kampung Melayan bak Sungai Tapang Sarit Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai Kampung Melayan bak Mudung Ruban ya Barit Rumah Layang Nangai Bus Ruban Kampung Melayan Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Ruban Pantai Ruban Engkajang Kampung Melayan Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait Bak Madur Bintangur Indai Piah Engau Remi Banang Luau Awiak Seratu Engau semua Kampung Melayan Bukai ya kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai bak Hospital Serikai kena 13 bulan 6 2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 16 bulan 6 2026 jadi dia tuknya tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk Seriduh Jalai Selalang Ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 17 bulan 6 2026 buat pendam Anglican Panjang Ruban nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manduk Seriduh Jalai Selalang Ruban. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang di dengar lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Ya, lagu ke di bahis nanala ke lemai tu peningat terpejuh. Untuk bila kita ke benung terpagang buat jalan alun kini. Yang ke jalan alun kita benung bersekut. Labanti berarti ke bawah bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget. Nyalai udah tentu jalan alun yang tadi sekut berubah sama kita ya. Tajapan katikunya bisa utai ke di rumah kita berumah. Tang bersabar aja sama kita. Harap ke kita yang tadi mujur lantang datai bawa palan ke dekat dituju kita lemai tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di by Fauzia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru gulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notice ni diberi ngagai commissioner data controller mesti ka madah kurang kempu datanya pasal data breach ka ka nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang lagi section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010 nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat court sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerja yang tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai hari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bahasa nentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerja yang tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company yang tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orang yang ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisi tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010 jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi A ianya pekerja company nyampu ia benar berjalan ke pengawal pihak company ia bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDP 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama tangti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B pekerja agent ejen tu tadi dilantik company atau ke korporat bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen dan korporat bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach company ngau pekerja atau ke agentnya sama bertanggungjawab sama salah company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya aja jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bila peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA. Maya waktu saya tak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor reputenya. Liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya ejennya bekerja bagi pihak company company pun salah buat undang-undang seolah company yang ngelanggar undang-undang buat PDPA nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bila peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya maka A pakai bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalan ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya jadi buat bank bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja reti yang detok kita lagi ingat ke section 12B nyak tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti merik notis ngagai komisioner so intinya anda digagak tang pegawai nyak tadi patut ngadu lah patut ngadu kenyak tang tinya anda digagak pegawai nyak ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya nak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, untuk menguruskan data dalam company. Nanti utai itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Laban staff kegawak dengan marketing agensinya. Jadi padu manage ke datanya. Tadi bisa ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah. Pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario. Ke uliah, madah ke siapa ke patut bertanggungjawab. Tahu ke uliah dituduh bak mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Yang lain batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah agent, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 KBC berkait dengan section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku dengan kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi dengan kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku dengan kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi ya nyakat kami mai kita meliang ke program berancau tikai ke lemai dua peninga siti program ke ditusun Mesta Terabahuan Mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngakai pukul 9 malam.

0: dan lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Sia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ya, lagu dari Melissa Francis ke Lemai tu peningat rindu sampai mati. Jadi udah tu terus ningat ke berita Lemai ke ditabur ke terus dari YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tu ngau lagu Terpadam Mimpi.

Buat pengawal semua arus pelajar. Penyawari tahun 2014 sebab Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantuk ninting tahun ngagai sekolah luar China. Kalau penyampau bantuk kuda diberi dalam kandang 13 tahun tu kuda manggai 102 juta ringgit. Agih belanja kini tambah ke hari 3 ngagai 10 juta ringgit setahun mega. Udah nyawup gurang ke tating belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Opis Kerja Raya JKL Sarawak dikatentu ke Jematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jam ke diatuk sidak berjalai ke sekedar atur dikatentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisi disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke leboya kengenang isu pemersi bajematannya ti balat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Ugah jadi chairman AUM Komiti Besai Pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya tu ilak ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu kerja sadang kena dipasuk 99 kontijen. Program STEM Katalis 2026 dekat nyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari tenyadi katur dikenangada ke nembiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation gau pemansam bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke programnya dekat diatur ba 14 bengkapalan di Serata Menua tu. Untuk tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke integration teknologi digital kena geruman innovation STEM bak pengawak pemandang ngau pengawak interaktif. Yang maksud ke Jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ya kebejadi programnya bak SMK Padawan. Program STEM Katalis 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawan ngau kes ikut pengajar di Menua tu ke ngereja penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Ia megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteriak tagik bak kes ke bakat tu. Ia madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu ke atur pendagang dekat semampai di pejalai ke yang kawan beri penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nembiak berkawan ngau atur pemana ulah disiplin gau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai nentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawan gau minyak diesel bisa diriput ke hari baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 tidak berjalan ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidut KPDN Sarawak Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sidak dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjang kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat kebukai. KPDN Sarawak megak dikemajak berjalan ke pengawak nerit katur dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di Menua tu. Nyalai Mensia Mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil katur ke patut ulir dipercalai ke ngau lengkas. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita RTM bahawa pengawak nung berikut program Kupakupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai disadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai Semarahan SCFC ke tahun tu lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyindilak bak tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan bak sepemanjai pengeraminya ke diatur ilak.
Ia bisa benar pengarap ke pengeram minyak oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya. Kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aleng laku kasil pemakai. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngobaran pemakai semarahan tahun sitik tu kemari. Mujo narit kira 300 ribu ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim madah ke pengawas Sarawak tendulak penama gau pengintap orang kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejas ke Daraban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekau engau orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atu ke dipejalai ke perintah Sarawaknya dangayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai si Datuk. Duit RM13 juta sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikenak diri ke infrastruktur gau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya dipejalai ke Upis Veterina Menua Sarawak ke dipegai Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang wilayah. Penolong pegawai veterina kanan buat Pampang Upisnya di Lawas, Robin Asud, madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang menua Sarawak. Projeknya megak sama bisa disukung dari Upis Menteri Bertanam Tupik ngau jamin pemakai. Duit RM8 juta megak sudah diberi dikenang ngulih ke Purih Capi. Duit projek MIT menua pesisir tau ke MRP ke boleh RM61,000 sudah diberi ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberi kena ngatur mayuh macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah dari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang ke orang Mayuh bak endurnya. Sama menerima duit MRP itu ianya Gerempung Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Pendiau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Sembunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak tidak nyambung belajar ngakai ikas ke tinggi agik lalu pengawak tu berguna ke belanja RM14,700. Dikenal ujung ke berita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekau ngau diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sudah jadi palan pengeluar hasil tusu. Nyanakan berita kita ke lemai untuk peninggal beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nalai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban tip jadi mai bengkel projek baru. Ba penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuah Miri ba pusat civic tinya di Library Ungkup Mensia Mayuah tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya basemengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransing bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang ba menua miri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM
9: Baserian
8: 106.9
9: FM.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai. Terima kasih pengguna ngau kami ba YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ngau berita ke cerubah, ianya berita lomba basikal. Pelomba basikal trek Malaysia Dato' Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal trek Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley itu ke diri hari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal trek Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuk ke uliah nyadi champion bak renggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan ia megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat ke agi lembak basikal bak renggat antarabangsa. Beasley di pelabak ke nak nyambung kontrak ujung tahun tu laban politik ke nyadi bak gerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikenak pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik di digagak ya, mayang ngelaban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang ngelaban Jepun, Netherlands, seri dua sama. 4 minit ke 64 udah skor gol kedua di Akoman Nukai Strategi masuk ke 3 pemain baru yang kaum siko pemain defender lalu Seminak pemain defend dan strateginya nak nyadi mujung ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk bab minit ke 51 ngau Christensen Somerville minit ke 64. Lalu gol Jepun Ari Kieto Nakamura minit ke 57 serta Daichi Kamada minit ke 87. Berita kedua berkawan dengan World Cup, pemain tembilan Spain Lamine Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang ke bersatu dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tu ketegal pemain tu lagi benda rega 100% laban yang ke baru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi berkelain dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann ngai pemain dia kelalu gagal dah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumung pagi tadi. Tok laban udah tok. Tim kekering agi dekat bersatu ngau Germany. Ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tadi pihak Nagelsmann pada kemenangan besarnya boleh mengangkat kemotivasi pemain ambil bermain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekeletu berita lagi berkawan dengan berita World Cup kalai media di Brazil mayuh nak rindu ke coach Brazil. Ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke Seminak Seri Satu Sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas berkiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kaum madah ke Casemiro kelalu lubah bermain ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif bak posisi striker. Udah tu Brazil dekat ngelaban Haiti bermain kedua renggat grup. Udah ngelansar berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup kemari Qatar ngau Switzerland seri satu sama. Brazil ngau Morocco seri satu sama mega Haiti alah 0-1 ngelaban Scotland. Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumuh pagi tadi, Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri 2 sama. Tumuh pagi tadi, mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam tu lagi, Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergilah, Belgium ngelaban Egypt. Saudi Arabia ngau Uruguay dekat bersatu pukul 6 pagi pergilah serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cup-nya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipendak kita bak channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita bak RTM Click. White Arena.
2: White Arena.
8: Nintin hari 1 pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai.
7: White FM. Segulai sejalai. Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: YFM 89.5 FM di Sriaman.
2: Duo pagi riwai.
3: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
3: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati bila mana dia udah nampak ne.
3: Anak.
4: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita tentu penuh mandiang ke.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita Ungku Besar itu. Nyalai bakal selama begak buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya siku temui gendang ya, seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nama Rita udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat lemai bala peningat. Jadi berita dari Rimputo kira agak disanggup petara meruan gerai minta nyalai kekuk-kekuk sedang ini kur semangat.
0: Ya, aw mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin mayu orang semana ke Rimputo tabin rengak ni ya segi kaya ya banyak ni untuk kita punya tadi cerita gerai nyamai banyak menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantua ke kena tuang isik program tua ke malam tu ni nama perkara ke dekat dipkunsi kenuan kau bala peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya bala peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemari laban hari peminta bala peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayu nanya retinya
0: berguna.
1: Caranya bisi reti bisi guna mbak masih mayu lah jadi aku dah ngujengon aku ulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang mendak orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penera tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah berkawal dengan piring pula ngagai tanya nun tadi jadi sehari tu udah kita piring kemarin agak berkawal dengan otak dia kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat tau dia berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifak tau ke namanya hasil pengeladik jari ke dia kumai pun aku mau jadi topik dia berkenang tu hari tau ianya dia beri aku nama reti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini cara tua medaknya beratiknya lagi mesti kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterangkan tuan tu pengajian eh. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tua perhati ke balap dengar tua ke sekali tu tanjapan aku tu ukai siku orang kena mu bertenun tang pak aku rindu medak orang kengerja pengawaknya lalu aku pun pan rindu medak katikanya utai ke dia agak orang ba nama penamanya pak kumboknya deh. Laban siku orang tu lain hasil cari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
1: kita lagi bergagak aku tanya deh
0: nyo kurang ya detok laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nada deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak aku tanya kenya ge jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati nuan ka mai kara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumu. Laban nyawut peminta hari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh lepas maya yang abang agai orang terbegawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak bisa pantai aja. Orang hias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di hias
0: kenapa aku.
1: Lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemalam-malatnya tentu perkara yang berguna buat penduduk kita. Jadi nyak setiap kebuah aku namanya dekang nak kereta apa nyawat tanya pangannya lalu sikok ribakiah lama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke awak sehingga sudah terlebak dia ditemu kita. Laman diam enggak dia tanya orang. Jadi kita tanya, ya kena ku ya. Dalam melepuh orang nyebut Puak Kumbuk ku ya. Nama kebuah orang nyebut Leka Jakob Bali. Mereka kebanding Bali Kelikut, Bali Insuga, Bali. Mereka mengenak Leka Jakob Bali, Bali Belantan ku ya. Nama kebuahnya. Hari ini Leka Jakob Balinya datai. Nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nada iga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya minat sidak madah nya leka jaku Bali tu leka jaku ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Puak Kumbuk lalu kelemparnya bisa mega jaku bukai ti suah de kena menyebut Puak Kumbuk yang nya bakal leka jaku Ampang leka jaku Ampang
0: ya sama artinya
1: bakal ya Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nitih ke baka punya kesebut tuan tadi nyak laki jakob dia kena ngemar sebut Puak Kumbuk. Jadi dalam budaya bahan dah segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bekal laki jakob dia kena nyebut pedang. Suama dia ninggal laki jakob prapang pedang. Prapang pedang jungkang ko ya.
0: Kira bakal gemar-gemar jakok
1: nya. Prapang pedang dembi. Jadi leka jakok prapangnya kena ngemar dukoknya tadi. Bukannya mega penyarang ame ke mana? Petang penyarang rumah panjai. Jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai itu kita diau nyadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tau labannya berkawal ngau leka jakok te de kena ngemar sebut bak sekeda-keda mayu macam utai te de kena kita lah bak Puak Kumbuk kita kena Bali kita kena leka jakok Belantan te suah dia sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi. Jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari radio ku ya kan ingat ke bisik kena orang nemu asal leka jakok nama kebuah disebut Bali Blumpung. Leka jakok Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lapan nak disebut buah Puak Blumpung.
0: Nya okay, buah puak nya pengajar
1: iya segi buah puak tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama ya, kebuah ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala pentingnya tuan ni ya ke bisa petak tua ke malam tu
1: ya, ke bisa dengar ya, tau. Lebih ke bala ke benung agak Puak Kumbuk lemai tu kan bisa dia duga dia mangko tangga ubung yang ke sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke perkara tau tau ngasuh bala anak kini ngirung mana Facebook dia tu bisa dia buka dah
0: ya.
1: Nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi dengan bala mengawal mesin mayu ada okey bala peninggal semua awak kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat. Jadi aku ngenak leka jakok lungat. Jadi tiba kan ngurut putihnya memang komplek. Jadi dengan kita lungat, panjai. Tak jauh bukannya aku nguji guna ke uliah. Nerang ke perkara tu. Nitiah kena penemu dirimpu. Lalu penerang ti diterang ke kudito. Sekedaknya. Bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal tau orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun sampai ke nyo nak dapat nyo tuai penagik me bertenun menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah keliah jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenunnya dari simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan sud ke aku ditok megah uliah aku mansia uliah aku mansia uliah aku macal hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas bisi nak datai nak tentu sangkai engkau dah pen ke cara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke jadi ku sikit megah pen arun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dien dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemuku tambah ke dia lah tau katanya engkau
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawut ya
0: tau nyalai tau namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajaran jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuannya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyala nanti aku temunya ke tatuk lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawut nama utai ke dia tanya aku deh nyala awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai puak kumbok tu deh puak kumbok kita nemu makan kita utai ke puak kumbok nenak ngagi au nenak
1: dia terangkan tuan. Okey, terima kasih DJ. Bala pendengar semua jadi aku berarti ikut kedera cara orang nerang ke ba serbarti aja kuiban punya cara saya nerang ke ngau ngelansa arti utek ke kumo po kumo kum ga bisi nanya ba Google jadi nya tau nanya dah bala nembiak dia tau sebut ke Google nemu sidak ya tirikat nemu nama muti petai ke bak pokumbu nama arti pokumbu nyade tau de Google sidak lah sidak lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tau engka bisik guys suku dua orang tadi kelebih ke orang ketetuai bak aku tu engka nyena nemu tai ke
0: Google
1: nyana nemu di mana boleh menerang nya ku nyebut ya jadi kena ku penerang ke dia tau pokumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain enggak ngiban je lai utai ke ngepan kerkena ino kuma kain tang ba lekai je ku kain kerkena ku dito enya asal utai tenun kuma ku kain te ada kena babab kena tanya kuma kita pua jadi pokumbu tu kena kurang ke dep nor aku penemu te dibaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta de Kalimantan nya tadi namanya betenuan ka puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenunnya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir suah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi ya, aku berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisa digantung berkunti kita pan puak kumbu ke belakangnya dah
1: lagi kita berarti ke pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kegaga are runut daun lemak kemer tau engka bisi bala peningatnya kami nak ngena ge lemak ngena tali nilun ke sida nya segi pemansan dunya segi pakaya meh udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakuk sama de baso ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansik tau ta mega nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasai kap minta ngagap tara. Jadi ukir ke degaga bak po kumbunya tadi degaga bak plasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal po kumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak po kumbunya tadi. Ya nak ni nak niru nak nunak ngura bukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi petara te indau te pengabih landia bertenuan lah di dalam airnya menik di pengelui bau sida kumang sida lulung sida sida selingar teh kekinya dah jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak sida tau dia sida lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingat ke sida dalam mimpi nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemanya dia tahu nyamai bala nembia
0: kita nundak ngurang kau dah tembok nah, ni
1: lukis ke bak kertas dunia kita ikat nitih ke nya tang kelihat nada kau meda sida nene tak tengkebang ketih kau tahu temu nyadi ketih kau tahu nyadi ni kau nya kita lek jako dekena orang kelihat
0: enggak
1: berkumai induk pandai orang pandai nama pandai nang kebang kumai induk pandai kelihat ya nya merti tadi dia ambil ari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megak ku madah ke kebuah induk iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbu nya de percaya diharap ke sida ya bisik kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya. Hanya di menyiko dua ke orang pemansek di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred C. Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumbu tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisik kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengagak ya nya alai iban tu kenya orang kelihat leban penghidup iban tu tadi ke sida bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti ulih ada diperti ke mensia nya supernatural power ku sida dalam penghidup nyalai kenok ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa bantu ku ya nang di bungkur ngenak puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut laki jaku tu hari ayat tu probably no ex generation to say that these attractive people are literally clothed in prayers jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kemansik tu balamar 146
0: Aku jam ya nih.
1: Kalau lu penderan tu udah temu ko ba bulletin ya, Borneo Research Council bulletin ya.
0: Kira udah lama punya pengajian nih. Jadi nanti kita minta deh nama bangsa utai ke dekena orang agak curak ya ke bau buang ke detenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbu.
1: Ya ke selalu daripada daripada aku lah. Kalau peningan nanti semak bisa utai yang nak betul lagi. Padah ke daripada aku Utai ti selalu dikena orang, selalu benar dikena orang agak curak bak pokumbu inya. Bakal curak mansau, tau ke mansau redam, tau ke mansau bana. Inya beka, ya selalu mana kena air rebus beka urat ngkudu, lalu digulai orang kapo.
0: Au.
1: Kelimparnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau, mirah. Ianya air rebus air daun kerbai.
0: Oh.
1: Lalu kenang ulih ke awak kiam mirahnya megak dia campur ngau kapuk. Kelimparnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak beka ke mirah lah. Kita nyebut kumai ada tu nyebut dia jingga. Mirah lah.
0: Oh.
1: Asyalah. Lalu baka biru tuai tu dekat ya ke pemaduk suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok.
0: Semuanya gulai kapok nah ya.
1: Ya ya. Kita nak mau nama ke bualaban ya angkanya getah utenya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curah ya.
0: Mm-hmm.
1: Lalu Siti jak kayak jangka perbalah peningan mu kalau laku mendak ini aku ngena daun tu tumbuh ke temu tepi sungai di kumai saya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapok ya mereka curak bak nyokap kata tarum kamu.
0: Utai ke namanya tadi curak. Bapak aku mau
1: laman ya ya agak kubuang tek ya bedau tenya burak deh.
0: Jadi ya ke dia tuknya macam-macam mesti kena orang ke kemayarinya. Jadi tu tak kasal tu ne. Jadi bak ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikena kita yang dengan agak puak kumbo yang tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia masih ban kan nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya dihubung ngena ingin pusin ngojari dirempu tidak kumai gasiang.
0: Oh.
1: Gasiang. Pedih menerang kanya kerja ku gasiang tadi. Ya okey gasiang ke okey pangka tau ku okey gasiang ke kena nembiak main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke gagak ngena kasihan tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubung ke gagak ada de beli de pasar deh. Lalu hubung ti beketau curak ya burak laban bekal kapas empu mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kenuk kura ketuai de kumai sida agi hubung mata.
0: Au.
1: Labannya bedal di curak.
0: Au bedal di curak.
1: Mata ya.
0: Ya, bak ubuangnya nak pengajar. Jadi nanti bak pekakas ke dia kena orang lebuah ke nendun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuh ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak ni. Tak kena pemadu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak ke sedak ya. Ngagak, utai kena kumai tangga ubuang. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangga yang tadi namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya lebuang maya sebedaunya nikik ngagai tangga
0: nabok
1: katik ke tabok nak taboknya diarak
0: dulu
1: diarak orang dulu diarak orang harap ke peningan mesti namun nama pengawaknya dia agak de bat tubuh kita itu de kumai rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempaut de belakang kita itu
0: Untuk
1: kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lepas kita itu naik buah dudi hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang kalamar ubung udahnya tenai tadi bak pala bandar lebih bertenun aku nak tenai nya ada belak di orang yang orang nama kau orang orang yang kayu ke lambar buangnya bak ke atas nyin dia sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita dia sengkayu ke bak rakup
0: tak rakup ke bak punggung kita nya
1: rakup.
0: Rakupnya
1: rakup. Ya kedatang nyin tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya nor niki ke lambar hubung te disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruang ke ngagai lambar hubung tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu udah kena nekan ke lamar hubung yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang tu kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubung tika dipakan ke kita bak telah pakai tenungan pada anda akan nerang ke tahun kau dah
0: nanti bisa gambar baik
1: tadi lidi lalu Siti nyari kumai turak turak tu buluh lah anda nyimpan ke lamar namanya letan te ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan nanti nak kena letan kena jengkuan tu nyop masa baru pedaku tempawut tempawut ya ke ada deken nor kita dengkah kita bapak punggung anda nak nerit ke lamar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelemparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kedua sulat tau ngau bulu lana

0: solat tulang lalat ko jago empat empat pengelan dia ya menya tante orang nak kena solat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lana dia kena nya semuanya tadi dia kena ngair kena milih kena ubuang lebuh maya orang bertenun
1: oh kena nya ini
0: nama kena tentu muka kita patut bisa lunga ngau lilian jadi lilian lunga tak kena ngetas tampu lemak ngau ngetas ubuang lalu lilian tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu dekatnya di nor kita nya mengikat lamar ubuang.
1: Oh. Nya nanti kita pada tak pengajar baik ke ba kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: penuh penumpunya kan. Ah nya nak sebut ke.
1: Oh. Nya ya menyana. Oh. Aw kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Aw jadi nitiah ke penemu lalu bisa bengkak disebut dengan tadi pengajar deh. Nanti kita perhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh. Degak-gak orang ke landi neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landi neng kebang tu suah ya berpuan dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi nih. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok ya tadi deh. Di teng kebang orang bukai deh berkeni kuatur pengawal kati ko kita kak mujur ke pengawalnya tahu nya kini nih.
0: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku kelebih di Pak Merzin ya dia tulis tidak siku penulis kerana Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menurut asyik dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sedang nyalai deh.
1: Oh.
0: Degiga dia seluruh dunia sedang giga mesti temu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai air bangsa bukai di seluruh dunia. Nya aku buat sedang cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ke nunda tau ke ngangkat buah puak di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya ke nunda buah puak kita tengkebang sidak sebilik lebannya ngini ngindaya ke ngagaknya deh jadi lebannya tanti semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunda orang bukai urangnya nak berani niru pengawal orang bukai nanti nak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upa leban buah-buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang ke nirunya tahu kena tinggap nusa tau rata-rata semua orang kari Howell in Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Beja singa keman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merik pemerik dia kena ya nyabang dia kena ya minta kena ngelekat ke hati ya nama ti udah diberi leban orang tengah agak pakumbu tu tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiriang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tu terus ujung kayak deh tak kira kena ti diberi tak kena tahu naknya ambak pengawa bekagak ke pakumbu balak berguna ke lunggak lah jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas ubuang kelembarnya orang kayak namanya sirau agi debrek ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: sigi kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemayari tau nyukujujung hari tau orangnya bisa sian jadi sirau
1: ngenak
0: duit kan ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
1: iya yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggal.

0: tetap usah henti ini lu buah buah kira gagak orang bukai deh.
1: Mayu macam utai ke tanyanya deh, utai ke patut de break kita ni pengajar. Kira kena kita ini dia yang tu buat kita tempo banyak ni. Jadi apa reti bersilup nanti mayu orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah buat kumbu buat sesebengkah menua atau pengajar. Kena ikut ni.
0: Okay. Madah tanyanya, lemben tanyanya berkaul rap. Pit amat ngau pengawa orang ke manse pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayu wan ditemu pasal sebengkah menuanya. Jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah. Lalu ya terpedak ke motif beka dulang sepandai.
1: Tudulan
0: sepandai
1: tu?
0: Tudulan sepandai. Pada aku. Ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepedak ya. Udah ambil ke mana balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin. Tadi ti amanyu amat sebangsa pekumbuknya bisik di tenun orang dien ga. Hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama. Nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah. Kelebih ke ya puak kumbuk ke beketuk nya bunga ke beketuk tau ke buah-buah ke beketuk ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal pendapat kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena.
1: Nanti kita
0: aku nyaut tadi erti bersilup
1: ya
0: erti bersilup nanti nyak merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah puaknya udah kalau ada dikena bak sesuatu mengkah kandang menua.
1: Nanti kita mendak buat pemedias ke tau nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau nanti semak me ya tu tadi nak nitiah katu tu penekak yang pu nak mau tai ke penyak ya ni
0: tau ke ngagak ya baru ngagak tangai nak ngagak utai ke bisik nyawa tau ke bisik sepuat tentuanya leman kenuk ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit itu selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau ke curi niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumbu ianya tadi ianya ku ya siti dari penyakit selalu bernyadinya gila ya tau gila tau ke mati
1: ya
0: kelebarnya nanti ino nya tadi benua ribat lalu ya nenuan puak kumbuk tibisik gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita ye tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke de tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sedak uru putih ke mansik nya ngujung ke mayuh hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai berinya lebang anduang nemu di rumput tak lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandang aku
1: ya awaknya bak pansik ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran eh
0: jadi, saat agak aku nyak tanya bersendaknya jadi orang ke pansik tadi beka menyuka aku tadi lah lama tu artifak. Ya berarti kan nanti artifak sebaka bak sistem nama nyak nunjuk ke orangnya siti bangsa lah, siti etnik, siti budaya, aku sedak. Ya, tadi kita nyawut tanya ke ukir tau ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Nanti kita minta leh bisik minta bisik mereka orang madah tu dia pengajar buah apa kumbuk ke suah di tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya dia pengajar jadi uliah orang madah ke tau ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
0: Uliah leban aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayuh macam mayuh penulis ke dah kalau mansia pasal pokumbuk tu tadi ngau mansia pasal arti bu tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai kayaknya di ke merangsang hati orang te ngaga pokok bunga bunga atau ke buah pokok kumuknya tadi ngaga beberapa raban atau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi atau kemudah lagi seperti aku hanya dalam dia penulis ke ngaga raban ya ngaga tiga te sitiknya hari raban ngenak jakut sidak ya lah flora kesedanya lagi nerang ke lalu sitiknya hari fauna lalu sitiknya hari utai ke depeda atau ke myth mitologi atau ke kosmologi iban nak depeda katanya tang ya nak nyata depeda mata deh kemudian maka hari raban buah puak kada kumai dimasuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh banyak macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumuk deh nama ukir nama ukir ya ambil kemudian baka gelong gelong paku kerana kelindang tak daripada kita mudah mana kan temu gelong tak dengkah buat puak kumuk mandiang daripada baka buah utai bekas buah bandu buah bangkit ke buah angkuang contoh tang bedau aku terpedak kurang agak buah rian bapa kumbu
1: betul biasanya mengajar lah
0: hari daun utai hari semua utai mek kemudian dia kemudak lagi ke nama pucuk rebuang sedap ya tang nyalai nah dalam buah kumbu disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: kita ni.
0: Tambah apa kumbuk kumbai rebuang. Muka nak merti kenyak. Tak nama ya kumbai nyak lah. Hari dure utai. Kan nak beka sedak utai kesebut ke dure. Ini apa utai ke bekau kaul beka sedak ke lawahnya. Kan? Bekau kaul berjauh-jauh belakang diri. Beka buat hari ujung buang pilih. Ini punya lagi kita berhati. Ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang jadi kapuak kumbuk inya ada tenggebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh orang yang agaknya. Nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah bakal kemudian bisik orang yang niru pemanah gamal ular kan nama betut contoh tisi ayahnya mayu macam curak badas ya. Jadi gagak kita kedaknya bakal degagak hari ular komai nabau bisik kedak gagak hari nabau bisik degagak kerukir kedak jadi utai hidup lah utai hidup lah gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh lalu Siti hari bala pendengar Siti ada raban ni utai kesebut kutub marma ku nyebut ya labanya ada gagak hari nama ku alam sekeliling utai ke kelingi ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita kosmologi utai ke kumai kosmologi tu tadi yang jarang ku utai ke pada sidak bulan sidak bintang sidak muari utai ke pada kita air penganyut air babuli berkebul utai ke pada kita yang tadi da nyak ke dia tiru jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah kumbuk ke namanya ke biseknya tadi bisek nama ya sedang buan reti ke kata kau kita blapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tu mana
0: bisek kumateri berarti ke utai ke depan saya orang bukai jadi dia tahu kau kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah tang sebenarnya habis kena penemu balamanya sudah
1: Ya bisa nyapa tu tentang betul bisa nanya, bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya. Kak tanya pasal genang pampat. Tau tanya dulu lah Buni Pes bisa buku lain kita malam tu. Tanya jadi aneh. Lagi kita bisa awak lagi nuan nyawut kan eh.
0: Tia namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawut meh. Tia nak enggak nganti meh buka meh. Kadek.
1: Iya. Okay. Lalu terus ketua tu pengajian eh.
0: Terus ketua. Jadi di tu aku sempat berkumpul ke Siti Dua ke Depeda lalu ke dia temu ku nama bungai atau ke buah pop kumo. Terubah hendak kita mendak ba kertas di gagak ba kertas. Saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisi Depeda ada jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buang kuah.
1: Yeah.
0: Tau ka mas kedak menuanya kumai buah bangkit.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nama arti nama kebuahnya ini. Jadi tentulah nanti ada segi ngagak ya. Ngagak oke okay, tapi kenyak muntang ya. Nak tentu mengamar. Tang arti ya bersilup ya. Keliak kena lahik. Sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita kebau rungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tau guna kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkuang atau tadi barengut di siom kita itu udah mansau jadi arti ya nya tadi utai rekenok laban ya barengut nanti utai bau rungut lalu mayuah orang rindu kan siom ya bau rungut lalu dalam arti pak kumbuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit kenyak mengak kita di kerendok korang bukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rendok ke ngibun buah bangkit, rendok siom ya uji dia mendak. Nanti orang maik buah bangkit. Bedau ya ngerja utai bukai. Dulu ya siomnya.
1: Ambil siom mana
0: ya. Ambil siomnya dulu. Berengut nak aku ya. Jadi, nak sengapa orang utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap ni kadai. Tang ya kemaya hari itu kita meda. Orang kak meli burian beda utai bukai dulu. Siom dulu. Burian.
1: Nah, mana
0: kan kadang beli hati dia mendak
1: tangga tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak beli ambil ke bandil lah orang kak beli buah rian tu pengajaran eh mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai itu
0: ya ne dia buah bangkit sama ke ya Siti lagi kita ada gagak are utai tumbuh yang tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuk jadi tubuk tu lambang ya dalam penghidup ianya leban utai yang mansang artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tau ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi bulu ada ya. Mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemari hari tau tentulah hari segi ya tau kat pemakai kat guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa baka kaul kelayit kami kami dia dah baik kenyak bak anyam tau ke bak pak kumbu tau ke berkena ngias pak kumbu kumbu dah banyak tau kau kelayit dia bedak aku
1: ya kok ya ni
0: tau ya kami dia dah jadi kau kelayit tu tadi kita nemu kelayit tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelayit bisi dureknya bergelung jadi durek tu tadi dikena akar kelayitnya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai
0: artinya simbol tu dikena mandang kakitai hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalingik kitai nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti guna kesukuan guna ke tolong pengendiri nak salah-salah bakal akal kelayat ke guna ke kayu bukai ala ya nikik nanti kayu bukai nak nelap nguya tentu kelayat nak boleh nikik ke pucuk kian nyalai kerja sama lambang tau inya madah ke dalam kita hidup kita sampai berguna bapangai bapangai diri bekerja sama ngapangai
1: diri kira besau ngapangai diri
0: dikena nganatai ke julu ati kita bakar akar kelayat itu tadi berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nike itu dah tu hebat kayu bukai ku nak nemu cerita ya mai hom Ramadan ke ku yang nyau nyampau mekelait nya ka ka ngelepas ke dalam puare kayo tendorea ni ke nya jadinya pasal kelait tadi namanya lambang bekerja sama lebo boleh jalan ngo pengendiri di kita berdiri ke diri kita segin dah boleh ni ke jauh bakanya mega baka buhandu mekemanya buhandu tu segi-segi baka nyokak baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat tidak ya jadi bahan anda mungkin sebabkan klien tadi semina ya jari kena ya bapa gayanya debelit kaya bak dan kayu bukai lalu jalan ya niki lalu ya mungkin sama maka kliennya tadi bapa ngai borak bukai nor ngidup ke diri tak ya kada diamik ke bunga buah buah ianya gamal buah ya tip segi-seginya tadi. Kelimparnya kita menda buah tidak kumai mainnya benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya pilih berasua. Aku nak berarti kalau tadi sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi. Nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambang mana orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambili.
1: Ya, kena gagak kegasi yang nak
0: pengajian. Jadi bambili tapi ke makai babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kanino bambili berasa tu. Ya tak berkait apa bekas game tanya no, namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga contoh dari break ku dia. Tu dia hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbukai.
1: Ya, jadi sebenarnya pengacara tadi bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumbo puak ngau kumbo ku ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ku ya asal utainya dikebat lalu disebut puak atau ke kain puak lalu buat penemu ya ku ya jadi sebidang kain tu besai boleh kena kita nya tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar sikok ge Jimmy Lin ya nanya ke Kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Hanya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu tau ke buah rambing ku ya buah pilih juri yang putih yang terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata bagi hal rindu ya ke budaya kata tahu deh terima kasih ngai suku ya muka jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utai kerja kumai puak tadi ala pada itu kuna deh mereka suka ya jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke data barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbu tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita kurus mengat alino batang lino tuga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngena pokumbu jadi nanti yang meka-mekan tentu nak puas tu buah ya kadai lalu bukannya mega puas tu mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak
1: nak apus.
0: Nak apus. Tubuh ya nanti tubuh ya nak apus, pak kumuknya panas mekang-mekang. Tentu nak selamat semangat ya.
1: Nanti
0: ditembak munsop ke tubuh dia baruh ke baruh kita tuduang dek pak kumuk tang mok ke pala bisik ayan dia gore nimbak kita. Hanya ke artinya nanti pak kumuk gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki ya boleh kena jadi kepua. Jadi lekat jaga kumuk yang arti bab. Bab putih itu kena ngebab. Maka kita kena ngomuk anak med ke baru ada contoh ya. Ngomuk piring jadi pak kumuk itu tadi ada digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piring. Maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita kapan tu pasal tu selibas dah pemakai dekat orang dia kumuk orang anaknya. Kumuk arti bab lah.
1: Bab arti ya kumuknya tadi bab na ya.
0: Bab ngau kain nya kat tang kain nya kat tenun lah. Jadi memang berita tu ah.
1: Lagi bisi 7 minit tu mengaja. Kata tu lagi terus kena.
0: Tu ila tu ngerintai merati ke utai kere kumai ba simbolik ba ngau dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke aku ba itu ku kamai merati ke guna pokumbu
1: nya
0: utai ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi
0: ke mana ya ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pokumbu jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ni nama buah bangsa bukai nak pakai Iban eh? Ketika Iban tahu menurut apa kumuk lepas bangsa bukai korang nak Iban ngok Iban ni baka mualang baka balak itu di sepiak nyen ya. Si beruang balak Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia jadi ia ke da siti hari ke da pacar aku terpansa ke da pacar aku ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisi ukir ianya mungkin sebab cerita segala burung pedak pada tahun 24 bil bonet bil sandian pedak pada tahun 24 lebang yang mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ngamai utainya berbalik jadi kain. Dan disebut sedak yang bil sandian sebut kain kerabaya seberaya aku ya
1: keberaya
0: nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama rete tiga kak aku nak ketemu ke rete ya tang kainnya kain tenun kain kebat kain nino lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya siti hari ceritanya lima nama tau nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karu ke pakar dan menua kegurusan dulu dia menyuarang ke mulai ngorang kan bertenuan pakumu engkau boleh nusin serah nusin cerita bagai tua pun asal orang ketemu nenun pakumu kelimpar itu diajar dengan mimpi ini kena kuku tau. Jadi tu lagi bisa mimin ya. Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api temaka do lalang dah ka bejaku ngagu padau. Jadi Komelia Bojesigen dalam tahun 1980 kelia empat tahun 119 ya. Ngerintai gaguna pokomo dah kata tau. Kesatu ke ya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang miriang so, secret area lah kita miriang siti kena kita nyerayuang tau ke nyerayuang piriang kedua dia kena nyerayuang panduang dia ngelingik panduang memayap gawai orang miri ke panduang lalu orang lalu nyerayuang panduang anak pak kumuk arti ya dudi lah baru ngeranau nya baru siti nya manang belian megak suang anak pak kumuk dia kena nyerayuang pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suah di uyuk inai yang anak pak kumuk lepas dia percaya ke bungai pak kumuk nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lepas maya anak mit tau bak sekedap benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cik ya ini muah ya.
1: Oh.
0: Yang ngena pokumu inai yang nyandia nya.
1: Sigi ngena nya mena pengajar.
0: Nyawa ke anak mien ngagai ne ya. Mm-hmm. Awak kena mudah layu lalu gayu bakai ne ya nya.
1: Ya.
0: Jadi mayu tu nyawa anak mien lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke.
1: Ya, kebo pindah nama tu kunuhan tu pengajar lebuh nembiaknya sudah diberi kita nama ni ya. Tangga suai.
0: Depian ke baru lebih negerai.
1: Negerai.
0: Lebuh maya ya ada dah semilih ni nama lebuh manuaknya milih kaya nama kada tanya nembiaknya tadi. Depan ko indah ada sudah minai ba bungkur ngapo kumbo besuruh ngapo kumbo.
1: Nanti manuaknya mantua lagi. Awnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agi mayuh kebenaran okay. Tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik berkawan dengan Puak Kumbok tu deh. Pemali ya macam-macam kan eh.
0: Mayuh pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen ba Facebook agi bisik kebenaran pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi gek ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ayo kita itu menang Pokumbo. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar, ke Gagak Pak Pokumbo sama nyaga orang kampung. Lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita kini ngah tu meh Pokumbo pesaka kita keriang ka terus mengagak Pokumbo.
1: Yeah.
0: Pergilah berengkah. Agak pokumbo anang anang ninggal kenyak kanang kemayar itu pokumbo nya cukup berganti di jua.
1: Awalnya mak bisik kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenuan ke pokumbo tu.
0: Jadi betul bisik itu tu juga finishing bisik ngaga. Ya segamas.
1: Tahu ngatai ke dirimpu kia mana pengajar.
0: Penemu tin pantai kaku di tu minang lobak ke aja. Niat aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngaga balak ninggal.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terimpu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Leman Budaya Iban kita yang ngenang berkawal dengan reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batusun ke terubah dan mengajar. Udahnya ialah lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita batusun tiga kedua. Bisa utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu teh. Ialah kita bertanya kan eh Maya kita.
0: Lebih yang serah cerita pun orang nemu nenun so ke
1: stik
0: bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post kena bak Facebook YPM tahu
1: ya okay. Nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban terjadi mayu bengkia projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik terjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya bersemengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak librarynya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinyayan ke tanda sukuang bak menua miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Jen and Gaul lagu yang batu api, lagu keterbaik pemerindang malam kita. Malam tu, malam beri 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi ingat kami. Terima kasih main-mainnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sadalamai pemerintah malam 3 jam DJ MATU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celah pelamai itu tadi ya. Okey, balik kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wai, kita cukup ya berjimat tang kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sedak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sedak yang merisi kena untuk kita hon lagi kita gak dianuk sedak baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke sama belak likun datang ngagai palan ke dituju hari lagu rancak batu api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex Wan engkau lagu yang midang belalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Berindang malam ni tiap malam hari 1 jam ke terubah kita bisi main asal lagi ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke renang anak Jabing. Orang pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke baru muka radio, baru berindang kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintai kakung kebiah malam tu 15/6/2026. Lagu di Sada Rovina Salang Put Sadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam kita tuai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10, nabur ke berita malam hari kami di YFM.

Darabajya kebagilia panggalam puang do daranga bagawo aku benyar ngau baru arkuang ae munyinyak kejako rimbo kejang gari nyok ae terlalu tamok giada biliak nuka tabu benang tusut nudayang katupang bunga rumput nyok.

Edang bilik ngandung aku mang nak tarantang gendang pencok nganukan duang nipuang abarwak.

lan dia barua yang ngalantang ayo nyak nak ku ngadi yang kebaritan duk dararimu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang kepajalai taruna darang pandai ye panite panyurai rumah hangan jam tang ye dia balai nduk manyu bakai kada siwah bakampok kada bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

ba tu guang hai balain dau baka kelampa wang ngambuang batang temanyuh batatam balain dau kesakayu rumah ngarnyan

akbar tipan kena lengan kanan tukar tebal layan buluh lalang rakbah bandiang tubuh kuning kumpak umbang medang dia sedak ya ba bandiang kuyuk nga gemuk nga baka teluk manuk induk kapayang mekang dia sedak barandau nyampau ada takang ai ya sidak bajaku akan luluk nyampau ada kenang ai.

Darabajya bagilia panggalampuang darabagau anyar ngorkuang au dekawang ibu nama cap surat kirum raja

ไอ้บุนวนกังมาเอยากะสะมัวกะคะบันนาดารา

Ja. Ayi asik kita nu kumbang karandang bulan sigi ngana debar kabari nadai makai palok tanggo kita yang nu lamok dendak para kok tamu ai datai ya. Aku kemai kita ngayuan pemandang batu angak getah. Ayah lo nyamah da buah lampu ang pundang kumai kita ngayuan kwa mandang batu ang gula lo nyamah da bunga puang benya milang ayah nama dinyalah ngai bo terdekok ke magang magang. Hai, terlupa jaku denduk darah samanjan. Nah, terlalu nguruk pengaruh ngak lama ngaknya jauh nunang nyak baru samanjan.

Tu pucuang aku ibu ke barang guang tangkiang tiga. Ya tu bakal lai ke baki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

buat dua. Engkau nyamah ada bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap terdak nuan ai temuk nyalai balat amar wap

Ja. Ngacungaib jong kuduang nyalegit lalu datayuan kekda kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebasri gigi sarnguang juang dabuang

Buat ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu

Mengaku di kebali hujan begar nuang nyalai nak sakali yang menyok.

tuang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal sikit kinduang kinduang penegam.

tumungak kudi kebabalik sabung linuang laban nasampurai asa dua apai sanggul labuang tenadai paniau

요 굿바이. Air kepala bak minyak pugai dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai.

arbae. Ae kapa kapa dibala bak minyak lunda tinumbak buak keba pangkak angin naraga. Aek nyumbak hujan tekunalian nabuh nganyaya.

kaingan do atar bai ya jauh hanga mawai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kena datang malam hari 1.15 hari bulan 6 tahun 2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perungkat guna Mensa Manyuah serta mantu mutar ke penanggul Ampuah Bahbak Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan mengenai ungkus RM200,000 tu dikenan nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek yang agak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di penjalan dikena mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Sarawaknya dipalan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu bapalan squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai penguliah Sarawak ngatur pekit lumba gau main tikars antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambil bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerempung squash negeri Sarawak bergulai ngau serakut rekod squash Malaysia tu dikarap boleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumbak gamain pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet anambia yang madah munyinya bak awam media pekitnya di Kuching. Ngenang perkara buka Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidak ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekat ngerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggujung ke pekitnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menteri ngambil oleh ngada ke menyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminat struktur pemansang sang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisi. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung main bul Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid main bul menua ia madah ke sida ia berbahasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngemain barungat menua ngau antarabangsa. RM64 dikurang dari manyu bengkah kandang endur dibagi menua Seri Aman bisingkau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikenangiri ulah hidup berpengerai negap ke pemansang raban anbiya serta meransang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngau main ti inklusif. Kelimpahnya di palan alai berpekit, program terbegat dikenal negap ke penyuraku ngau kaul rama antara anbiya ari pupu bangsa. Berpekit tu, Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pemesai anbiya ngau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekinnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita jadi ujung ke berita malam kita untuk pihak malam hari 1, hari itu 15, bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban terjadi mayu bengkel projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik terjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megah meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngena librarynya ngau manah. Ia mantai ke penyerawati diri mendak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinyayan ke tanda sukuang bak menua miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: cita-cita dia tu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Lautiun Matthew

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

yang Jimmy ngolong ya udah nasib macam kita 10:26 malam ya kita ke diau di Batu Kawang. Terima kasih sembunying ke program kita. Kalau ya sebagai program kedekat dia tu 17/6 tu berengkar pukul 5 lemain yang tu ke pukul 11:30 malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang ya. Rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pabasa tuai pengabang ke di Sadang Datai mayatu ila enya sapit premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian pihak mega ia kena di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawang ya. Okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ayuh kagi ninga kami ke malam tu ngarak ke program kita terang di dinga kali program tu dekat diatur ba Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawang ya. Okey, kita terus berperindang tu megak lagu kau dah disedia ke ungkup ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison ngau lagu ia Buya Pengerinduk, kedua lagi Unan Marjun ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Cup 2026. Area 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay. Dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Yang berjam ketiga kita meninggal Retro 15. Okey, tanduk program kita bergelanggang Ken Michael. Dua lagi lagu hendak aku rindam bagi kita. Wai. Lagu di sada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenuh dia Achan, aku ukai penyangkai. Ngonya, kira-kira kata kita bergelai berkali engkau DJ mebak lubang ribut ya. Malam tu tindak jenak, boleh mimpi ke mana wai. Okey. Okay, selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Indah.

Bertemu Baruba Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pendak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi nyo majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pad nyo belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Voice of Bass, segala lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Bai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debai jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadia Mayu, penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah hari Syafinas, siku dah agak penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning Bai Zura atau vocal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meningkan lagu Yatik ke lima malam tu, lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: FM 101.3
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996. Single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari album ya, ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang, pengelandia ya tu, nang Siti utai ke patut benar, ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau, kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Mujuang ke ya tulih ke rumbing ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia mega kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke MyTV.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Ita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Ini serta nanya yang mereka ngerapit kaki kaul dalam hidup kesemangat dari sekolah sejalai bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun itu ialah ia temui ke di perpasa ke kadatai maya ialah ia yang amat berumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisa megak hari menua luar kita bisa temuai kagai Sarawak. Jadi atur cara ke Maya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kena nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah

tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7.

round of 16. 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana dekong kene ke.
2: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ke pembetul ne ke kawan kita tu aman ke nya? Ya.
2: Aman kayaknya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia udah nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, ini apa? Nah, patut aja nyemurah. Nah, ada muda aku nyemurah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pembaduk baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live for Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami pagi Sam ngemin koya kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari kasuah hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung kalau muda, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau maka yang tadi dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
2: Oh, dah
1: udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa maka yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Di Mangkri Batang Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: yang nalah di hari tai kereta kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

ke tahun tu. Rock up dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Stik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berarti dan kuci.
1: Yeah, it's Kumang Carol with you, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada jasananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembakan lagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau radet o pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manungak nu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kemi merahnya jad pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba tunuk kujako 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak apa pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak ya ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai.

0: mah geluan cuk tu sahti.
1: Eh katin dah ibu, hai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tenak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

telah medak troli dengkah bak Sungai Pandur bekal bak supermarket Ngau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Bak tisi pariat pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak Nduar ti udah disediakan. Nanti kita udah nak. Nanti ngepang tinggal ke bak Nduar nak. Ngepang jalai orang bukailah. Nemu meh bisik orang ke

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai berdiri empu magang. Jadi kita kemilih nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kiri Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tome program Kiri Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kiri Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi wat masa belakang kau nomor dua.
0: Sam, ngah tuai rumah empedian. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang petuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggau semangat. Tentu ya, bah YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YW.

0: Sekarang kegulah bapa makai.
1: Satu, hidup ai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir ai hirup.
1: Tiga, minta kurang ke gula tak ke susu pekat manis mayang mudar ai hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak ai hirup tin kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: alang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita enda Sabal nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kak ya, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobala kabar bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya, sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu Nof nyala.
3: Tak,
1: nak kalau tangkap merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
4: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti kalau
4: ngau putih aja.
2: Kami biru.
4: Jadi merah segit dah ambil cikgu.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, Sarawak tanah kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiribu kabar pagi area 2 kita sarito area ke-16 kita udah nyingkang ngagai bulan 6 2026. Okey, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang rekas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tindua malam kita udah diasuh atau ditimang kami ambil ke jenak agi bergari pukul 12:30 malam tu tadi ba awak timang kerba tawa lagu-lagu ia ke udah ditusun luar nindua ke kita lalu pihak bega nur segulai sejalai ngagai balaya ke gawak berjaga sip malam kita berkari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita ngergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ya ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu apakah selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi awak pada pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang seput kita bah dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu nur kita beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat bah pengawak ya kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuh nama bersampi dalam hati diri begulai ngau raman Kristian ari gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
1: Sembilan pagi hari gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peningo kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari gereja Anglika ku dikemai kita sama sembilan aku dini nur kita jamai itu awak kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke pemanah yo. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendo hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua pemanah yo. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Allah Ta'ala timadu berkuasa nuan ke penatai semua kami minsio. Nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami gagok nitiak gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu me hari lebo nuan ke udah. Ngagok penerang lemedok ia nak maduk mana. Tu megok hari lebo penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan. Dah puang lebo temu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakok mana. Lebo perinduk nuan mengkang belam moyo. Sampai itu pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buat ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lebih jakuk dengan dia pengajar kemain orang datai di itu. Kalau Yesus nyawut sidak nggak benar aku mandah ngi kita, kita ngigo aku. Bukan laban kita udah mendok kerja aja, talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja nguliah ke pemakai tidemu buruk, tam kerja nguliah ke pemakai titan, timri penghidup timruan blamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngake kita. Tambahlah talo ti apai, udah ngasuh yang ngerjonyo. Sidak lu nanya yo. Namo tai ti patut kerja kami ngamik kami ngerejo peneko Allah Ta'ala. Kau Jesus nyawon tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Arab ke yo ke udah dikirum ke yo. Sidak lu bejaku ngau yo mti pio namo tanda terkot beri nuan lagi kami ngamik kami medok lalu Arab kan wan. Namo tai ti dekat kerja nuan. Aki ini kami makai mano di menopuang, munyi itu sudah tulis, yang beri sida roti dari serga, kedempok sida. Yesus lebih jakuk dengan kaya sida. Nggak benar aku madah dengan kita. Ukai Moses kemari kita ruti dari surga. Tang apa aku kemari kita ruti di bendara dari surga. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun dari surga lembri penghidup ngagai dunyo. Kos hidup jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sido aku tu meruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku nak agi lapar. Lebaran sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tai dalam bunyo tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Kita ur kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerti hati, kami keulian itiah ke pemenar, lebih menggau penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia tu, lebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya tu, sekali kenyok tegal perang, tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan, Tuhan ngintu setang mata ke semua mensio, ketusah jamaya tu. Saup kami, manggai ke pengarap kami, benuan siku ajok, di Tuhan serta apa kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia itu. Lebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kami gaya kuasa, kami kuliah hiriang serta berkat arinuan. Sida tak boleh ngiriang lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kau keberkatlah talo apa yang nak ngurwal kudus nurun atas kita saritu lo keblamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bukulai ngobalo kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: pagi.
1: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Pengerak pagi.
5: Pengerak pagi.

Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai. Baga kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah ku utai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujuang. Nadai maik pengrugi bagi kita inti kita yang ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai. Nadai ngawo. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasang uliah kepengingian julu ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua utai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.
5: Pagi rewind.
6: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
7: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
6: Pemau teh. Banyak yang bernama cak.
7: Biasa ya. Nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging hari mau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
6: Mesti kapsi janik.
7: Mesti kapsi janik. Entah yang nama dah ke janik bahasa nama.
6: Oh.
7: Nama janik tu ya menyocak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak.
6: Yeah.
7: Terubah ya, tetak janik.
6: Okay.
7: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
6: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
7: Bawang borak mesai lengan.
6: Okay.
7: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
6: Oh, okay. Ketua itu. Ke janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
7: cak. Oh, ya mesti kita tanya kedar tuang cak. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masian bab tayes.
6: Okay.
7: Sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nomoto, nanti kepala lalak.
6: Udahnya?
7: Udahnya? Ujung-ujung empat.
6: Simple.
7: Simple lah resepi itu cak.
6: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa pananjal cak.
7: Oh, nadai. Optional.
6: Optional.
7: Optional.
6: Tempat anjal kah?
7: Nanti si tempat anjalnya.
6: Tahunkah apa tebiang namanya?
7: Tebiangnya lambung ke janik yang nyari atas cak ke baru. Maka ya kerupuk ya mimet ke air saya cak. Nyamai ke saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim.

0: Pia mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Hai, damar berita semua, aku Juniaman. Mai kita berperinang, ini mulai ngau YFM.

kita pagi tu, tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko, penyanyi yang kedibaik kami, merindang kita semua bahawa program ngiling tikai gawai daya pilih menua lupa antu kedekat diatur kena hari lima tu ila ba rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda ingat semaya kita hari lima tu ila 19 hari bulan 6. Kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di Bay Arias Kuau ke Nangasan. Okey, jadi pagi tu lagi ngalu ke peninga ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya agu selekat bapalak sekedanya lalu sekedan tadi bekau buntau ke Tegal nganti main bol berkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-mainnya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 iti main diatur tour ungkup ya sarito group H ngawa group G lagi kita yang ngelansa ya sekedar pemutus ya ke udah di temu tangga sebedaunya ke pagi tau berkongsi ke berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nuar tari nagang penyalah mai diesel ngau pemga salah guna diesel bersubsidi ba menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pihak mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mada ke operasi tu dipejalai ke ba semua renggat ngau pihak mega ba agensi enforcement federal ngau pihak mega negeri lalu koya tugas ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berengkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itu kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai buka polis dari Malaysia PDRM ngau agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM ia pada ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua buka operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu Nur Nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu operasi itu sebuah kapal di Sibudian mujur di tahan ke di pelabar ke uji mai keluar diesel bersubsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Karim ada ke maklumat ti diberi mensia maiwah hanya Siti hari peranan ia ke cukup penting mega Nur mantau sidak ya nagang pengawak ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensia maiwah ngambil ke terus berkongsi ke information nanti nyemak bisik penyalah ia ke bakatau bisik ditemu sidak ya lalu ia mantai ke penantau lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu nyak meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel itu berdau gak ditetap ke bakal de senanjuang dan ianya tadi harga yang nyokak berdabal tentang bunyi kita lebuah maya utai itu nyamai diulih nak ngebediah ke kita anang kita itu tadi nyau ngebedias ke dirimpu. Okey, jadi datu lagi kami dikang datai ke pesan berarti si dikirim peninggal kita ngagai email ngau pihak mega WhatsApp konti YFM lalu sekali lagi ingat kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirim sebelum ti send ngagai kami kita tentu ke Terubahya maya orang yang adai atau ke maya pengawalnya dekat diatur maya nyengai ngau pihak mega maya nganjuang ya nyak ke berguna benda lalu pihak mega nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon bak orang yang kepatut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami datang lagi hendak nyemetak di dinga peninga. Okey, sebentar wah ngetai ke pesan berat mari kita buat perindang kau sikut lagi penyanyi yang ke dibaik kami ngagai nangal sana lupa antu ilah terima me Linda lagu yang sempama tincin tusa hati bak awak penggerak pagi WiFi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjuan.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuan ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Menatai ke pesan berat tipsi dikiru sama peninggal kita bawa pengerap pagi, pagi ritual kita pagi tu terubah tu pesan ke dikirum culat anak danggat. Jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya penusah rabat lalu pemga nuju bala kedia menanggam lupa tabau kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali. Jadi pesan tu madah ke tambi anak cali, tambi anak cali. Dan ada kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali, niang tambi anak cali tu deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sedian sebubu krian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum culat anak danggat ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah kelaki ya yangnya tambi anak cali, tambi anak cali. Dan ada hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali, niang tambi anak cali tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah wat anak sediana sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kaban belayan ya ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah nusah rabatu. Lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya Siti mega pesan pemati ke dikirim anggiang tau ke dua balik nama tadi Patricia Blair anak gewah nyari pesan tau nuju semua kaban belayan ya ke dia ba nanga kabah tada macan bawan pian mega bala ya ke dia ba mapai tuah kenawir sibu jawa ya pasar kenawir serian kuciang kapit ngau ya ke ngelala gua anak pasu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke gua anak pasu, gua anak pasu udah nada ya kemari 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu, niang gua anak pasu tu deka di intu bala mayuh balot 1064 lorong 12 Taman Bintang Bintangur Sarawak lalu mayang anjuang niang tau nada bisi dipadah ke ditu ngi kita engkaunya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau tanya ngegaya na niang tau bernumber kusung 111 978 101 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke doble nama Patricia Blair anak gua ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu, gua anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu, niang gua anak pasu tau dekat di Senggai Bala Mayuah Balot 1064 Lorong 12 Taman Bintang Bintang Nur. Lalu mayang anjong yang tahu nada bisi di padah ke ditu kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai anak ni yang tempu tadi anggiang tak kompetisi beli anak gua ba nombor kusuang 1119788 kusuang 1. Lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia basmanjai batang air kerubuang rumah sati ya sungai pituah kop ibus rumah dana sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia ba sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga bala ya ke dia ba tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat piamga bala barumah layang nanga ibuas ruban sungai nak sebetan sungai antu baru ruban pantara ruban bala ke dia baplasu engkajang page sungai wuang brayang piamga bala ke dia kedua engkabang gerigat ngopiamga nuju unsai anatayat ke dia ba madur bintang war ngau inepia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan. Jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan. Lidun anak awan udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang lidun anak awan, niang lidun anak awan tu dekat di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagila pagi area 3 17 area bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban bala kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumando Seri Dua Jalai Selalang Ruban nanu baru isi pesan pemati ke datai ari inyang anak luang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan lidun anak awan udah nadai bahawa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan niang lidun anak awan tau dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah endau Seri Dua Jalai Salang Ruban sebedau ke di Anjuang Pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 ke pendam Anglika Panjang Ruban bala kabar bayan ke di pesan tau ke ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah rabato lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirim adian ana arunggah jadi pesan tau nuju kabar belayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubu antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabar belayan ke diau ba batu lintang undup kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali itu tadi adakah di Senggai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 1874943 kusuang nanu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya ianya rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali ni arugah anak ngali tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 2 16 area bulan 6 ba rumah Edwin Jawi antulang tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi area 3 17 hari bulan 6 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelalau niang tau datai sampal ngesah penusah Rabatau lalu kan nemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah mua yang terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgas Manjaya Jalai Ulus Bawah serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kidurung P1 Jalai Tanjung Kidurung Binantulu ini tadi nak jauh area klinik ibu dan anak Kidurung minta kebelayan ia ke pesan sampal datai ngulu pengawak tu lah lalu kan mu sili lagi tau bertanya ngagai nanggai anak jawab tempu bernombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak jawab bernombor 0-1488-93-249 nano baru isi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke dikirum tu rumah nanggai anak jawab ke pagi tu ngari ke menjadi ya cari aji anak jawab jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kidurung P3 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu ianya tadi setampung gau klinik ibu dan anak Kidurung minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu ialah kita ulih terus bertanya ngagai tuan rumah nanggai anak nyiwap nempu bernombor 019-508-9383 tau ke ngagai aji anak nyiwap bernombor 014-889-3249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas ulit ke dikirum tanggau anak ikuang ke hapa gitu jadi ya pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai mayarabat ngau pihak mega balaya ke dia bas majaya batang krian batang awi batang sebelah batang sepetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pihak mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebesta ikuang anak jawa jadi pesan tu tadi madah ke pengawal getas ulit ke niang sebesta ikuang anak jawa niang sebesta ikuang anak jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di getas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langgana munggu tapang ulu sebetan seratu sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tau bertanya ngegaya peniang tau ba nombor 0138-22167 tau ke ngegaya aki niang tau ba nombor 0116071-33-17 ngau pihak mega nge nombor 0111414-1676 nanduk baru pesan ngetas ulit ke datai ari tangguh anak ikuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ucuk ya ianya tadi niang sebesta ikuang anak jawa niang sebesta ikuang anak jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawa nguan uliat lalu uliat deka di kertas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan munggu tapang ulu sebetan 100. Okey, jadi kita engkanya kan nemu sili lagi bekawal ngau pengawa tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menomor kusuang 13 80 22 167 tahu ke ngagai akiniang yang tadi tungku anai kewang bak nombor 0116071 33 17 tahu ke ngagai nombor 0111414 1676 76. Lalu ke situ tu ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai antabalu ke di kiroma peningau kitai ianya datai ari Esther Mawi ngari ke sidaya sepiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bak bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala paket kabar belayan ke dia bak peruan genting san empadi batu lintang sepatak bala bak melugu skim panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutung paket A ngau paket B kabar belayan ke dia bak liu sungai pinggai sengelau muka ngau pemga bala ia ke dia bak jumbit kabar belayan bak Kaluang Bintulu Kelasian Bayai Merbuang Basi Geligau Meriuk Setengian Piamaga Ba Merinduan Maruap Tajuar Lingga Mapar Seratua Mitas Seratua Ulu Kabo Seratua Nga Piamaga Balaya Keskala Sama Gawa Ba Sakra Sri Aman Region ya. Jadi pesan tu tadi Madah Kepengawa Ngetas Uliat Ke Niang Suwet Anak Cali Niang Suwet Anak Cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan di pinta data yang uluk pama tu ketika diatur ba rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai hari Easter Mawi ke pagi tu ngari ras pilih jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke Niang laki ya, jadi niang suyet anak cali, niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah, 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kabar belayan, ya ke hadi pesan, bila datai nguluk mama tu, ya ke diatur baru rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman. Jadi yang kita, ya ke kan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang tadi Felicia ba nombor 0988726636. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirim tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia ba tapang bunga ulu deluak pemga kapal belayan ia ke dia ba palatawang Ulung Kari, Bala Bas Kerang Skim, Sebubut, Tabau, Sumpak, Sungai Bayang, Miri, Ngau Ia Kenala, Dia Rintai ke Ditu, Tik Ngelala, Angai Anak Ngelingkuang. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Angai Anak Ngelingkuang, Angai Anak Ngelingkuang, Udah Nadai, lalu Niang tu, Dekau Dintu, Bala Mayuah, Malam tu lagi, Malam Meridua, 16 area bulan 6, Sebedau ke di Anjuang, Pegilau, pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nanga bengap nando baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan mada ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai laluan yang angai anak ngelingkuang niang angai anak ngelingkuang tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 area bulan 6 ba rumah tunai nanga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 9 pagi tu pesan mati kirim ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai mai pesarabat baka bala bangkaji dan surai sekatap lubau lama lubau baru suriat A suriat B rian batang beribong layar Melayu ulu Melayu ilik lalu pia mega nuju rumah panjai ya ke bukai baka kebelayan keria ba teberu pelawa luban ulu luban ilik semua atas semua baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kebelayan keria ba bubul yang atas bubul yang baru bubul yang tapang bubul yang tiga baru mah temedak sepak pasak atas pasak baruah kabrayan kedia suri tiga barumah nangerisau awiak kerubuang kepayang awiak nangasam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusur nangamara melabu bayir perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki wong baka sebuti jerai debak kemidana jaya satu nanga gerenjang krian ulu teru ngau piamga ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1-15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau dekat di sengai malam mayumah barumah lili anak entri ada buat layar betuang malam pegelap malam hari 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila silih agib kawal ngau penusah rabat tu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusung 12-77-944-82 dan baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anda ringkai ngau giang anda ringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indai seduaya ianya tadi candu anak keliang tahu ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1-15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tahu ke indai ranggi tahu deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah lili anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap nusara batu kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tahu ianya lawas bernumber kusung 12-77-944-82 lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirum runi anak emperang jadi ya pesan tu tadi nunju kabar belayan ya ke dia berkumpang langgir kumpang pawah kumpang nanga skim sekerang sayat ngelili bukuang titir lalang bala basukuang sekarwa sana cangkul batu bini ensawang panjaruai mepi bala penyemungan kampung iban luban tu ngapia muka nunju kabar belayan ke dia batu lapan bintulu bala disatap gudang bukit kisi peninjau Tirias seluai pakut SEDC yang disebuti ngopi mengga bala kedia apa sungai kuruang rantau panjai suai libai saya sebatu ni ngopi mengga kebelayan kedia apa berit seputi sebidang tinjar selepian nyipa senadian pujut ngopi mengga kebelayan kedia apa tu dan serta di pelilih menomiri bintulu semanggang kucing kuala belayat Bunda Salam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat yang dipesan tu tadi madah ke sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tau deka dia sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung 251 Jalan Meranti Kampung Sungai Sukung Lambir sebenarnya ke di Anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kat nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu bernumbur kusung 11-25-10-96-30 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak berang ke pagi tu pesan medakin daya yang tadi sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1-15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat niang sarung anak kilat tu dekat di sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 bak nombor 51 jalan menanti 1 kampung sungai Sukung Lambir sebenarnya ke di Anjung pagi pergilah pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendama gereja Anglika Jalai Lusut kita kak nemu silik lagi kawal ngap nusara batu tahu terus bertanya ngegaya runian dan perang tempu menombor 011-2510-9630. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari dua kita ke Sarito.
4: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
6: Ya, nyok, hari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
5: pesan 7.25. Ya, kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
7: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
8: Mulai kita imba.

0: Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamin Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kau bagi mega bak kaum kita daya. Jadi serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float. Kita mega bisa nerima kelimpahannya, mega bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak mega ngau dari kontijen mega dari Kalimantan Indonesia. Mayanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari website. Terima kasih.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, bergelang aku dengan Stephen bawa berita pagi YFM. Terlebih tu batang berita. Pansiak di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai makil antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansiak dekat di Pejalai ke dikenal berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansiak tumunya berguna ke penetap Ari Bala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansiaknya megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarah berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Kenang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawal berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak makin antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindik hari ubah polisi dagang global di berguna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tau dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke akses market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik ari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Di event dikenal nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke Diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak di berkongsi ke penemu pengelandiak ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komited negap ke kawal sidak setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuh tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barengat antarabangsa hari pemansang kuasa tau dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar meran ke pengawak nyali duta menua timantuk ngangkat ke nama Sarawak berenggat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, nyukung pemansang pemaduk baru, berkawa ngau penerbai bilun terus, Air Borneo ke Thailand. Menteria Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemutus Thailand, nyendia ke slot padang bilun, ungkup Air Borneo, muka peluang ngagai company penerbai.

patut ditemuk ke sebedar penerbai biluan antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang mada ke menyinyat lebuah ke Durandau Pengarang Berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansel ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang mada ke company penerbai biluan ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah beroperasi dalam tahun tu. Pemansai yang patut dipejalai ke setimbang dengan pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hasanah menua oleh diasa rebak dudi ari ilak. Sapir Menteri Langgur Pemansai Menteri, pengatur tanah ngau rampak menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansai ekonomi nak ngerogak pemeruan rampak menua. Yang maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program sains rakyat ngau permerti hati rampak menua bergulang ngau komuniti ke bagi projek ecological fiscal transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Len minta mensia mayuah yang menyaga pemersih Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau uras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarab ke oleh merik penyedar ngagai mensia mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungka ekosistem ngau penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubah tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM ngau Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta ngurang ke timpuh pesakit nganti. Yang mana kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam timpuh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod ke ngau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang mada ke munyinyak pengudang ngemata ke pengawak nyain sempekat permatiati kena berjalai ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat berkanda yang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mungkuk arus internet bak menua pesisir. Perkara tu nyadi batang pengawak Didi Kemerat ke Baum Komiti Pengatur Pelilih atau ke DAC Tebeduk. Tiba Chairman ke Kaban Konsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinambada. Aunnya megak berjurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak buat kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandak ngau panjai. Atuk-tuk dikenal ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat buat kandang menuanya. Baumnya Dr. Simon yang mentak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tiba-kawal ngau mana. Yang mentak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyat tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat mengangkat ke pemanah perengkah guna mansia mayuah serta mantuk mutar ke penanggul Ampuh Bayabak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konsel Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau penglikun Kampung Kuala Segan kena ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting, projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di pejalai ke dikena mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita rambau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarab ke rakyat. Kaban Konsel Negeri Adun Ngemah

0: Jana, mada ke nyadi opis penabuh perintah, RTM berjalan ke tanggung pengawal besar. Lebih ngenatai ke berita titulin, betul serta berpelasar ke integriti ngagai komuniti. Yang mada ke pangkuk pengawal tu majak ditegap ke terjana api pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang mada ke bunyinya ngagai pengar berita, maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu, berbaik ngenyak program tu nyadi pelasar, dikenak ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asar Raban Bangsa Sarawak, serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pansiak di pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung, dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tunakan kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary, lalu disalin Aileen Aswil. Hari bila berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau Kebina sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. 7 penumbuh akademinya dikenal ngempuruk keraban orang di Landia. Bahawa perkara pengharap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden Bina, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul perkara tu bahawa pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya mega, ianya metak mada ke sidak kenyeri kaban Bina patut ngemerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Koya, orang Islam nak dipebasa ke henti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya ke bawah sidak diperansang nyapai pemujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden Bina mega bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar terdiasai kenyak mudah negap ke penyerakup bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jako dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansuh ndak boleh sepuntung munti. Reti jako dalam raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung munti ianya jako ajak mayu tang nadai ngembuan penemu pemisi tau ke ndak terkerja ke pengawak. Jako dalam tu sama ngau reti jako dalam lawa kerubung ndak berisi. Contoh ayat. Keterubayang lala tak kumai aku landi amai meakehnya. Linga jako bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik tan adai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyalaka jako dalam sari tu ianya raga daur yang dipansuh ndak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalito YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dua iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dua nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tumegak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palan duar triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tunga ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perau kayau tikala di depan orang Pangal Nibau. Perau tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perau tu. Ensera sida ketuai, madah ke perau kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana kegawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk, ianya ulu batang kelawa, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagiban YFH.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu ngau Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek bana puo ke. Mata nak mu ngintau pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia aneng temu kak bakai aja.
3: Ko ya. Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
4: bala nek
3: Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni akei ku suba. Nyesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang. Semua ni nemu suba ni akei kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya itu menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menolong lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
3: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanya aku
4: berbina game lulu.
5: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: mulai kita hebat Y pengerak pagi.
7: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.